0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 7 pagi Sudiro Cakra. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Hari ini hari Selasa, 16 Juni 2026. Hari tanggal merah juga. Jadi Anda bisa request lagu ya. Kirimkan saja kepada gatekeeper untuk judul dan juga nama penyanyinya. Spesial di tanggal merah dan juga hari Minggu, Anda bisa request lagu di Radio Cakra Krishna. Kirimkan saja ke gatekeeper, ada II Satin di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke penelpon dengan Pak Tri Isbianto. Selamat pagi, Pak Tri.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tri? Sehat Pak ya?
1: Kabarnya berangkal cerah ya pagi-pagi ini.
0: Berangkal cerah. Satu Muharram ada acara apa Pak di Berangkal Mojokerto Pak?
1: Sepi, nggak ada apa-apa.
0: Malah pada nggak keluar ya orang-orang.
1: Sepi, nggak pernah akan dengar hasil itu.
0: Oh gitu. Kemarin kabarnya ada acara di wilayah Jenengan, di Soko kayaknya.
1: Bukan, itu kemarin di Masjid Madrasah itu, Masjid apa, Agung Darussalam.
0: Oh, acara apa Pak?
1: Itu Mas, acara itu doa bersama, menyambut tahun baru Islam.
0: Ya. Kalau pagi ini nggak ada agenda Pak ya?
1: Belum, nggak ada. Saya juga nggak keluar. Itu maksudnya nggak keluar kok. Cuma lihat di jalan, larinya kok jalan. Kemarin harus mudik rawami kemarin.
0: Iya, hari ini tanggal merah agak sepi Pak ya.
1: Sepi. Enggak tahu nanti kalau sore biasanya balik lagi.
0: Nah, itu.
1: Ini kan kemarin sudah arah ini. Arah mana? Jombang.
0: Iya. Gimana Pak Berangkal Mojokerto ini harga-harga mungkin BBM yang habis naik, stoknya aman?
1: Stoknya lali guru tak video. Stoknya pertama kosong. Solar, biosolar kosong.
0: Pertalite aman?
1: Pertalite ada. Terus harga-harga ya, udah lama naiknya itu Mas. Belum pertama naik udah naik kok. Apa tapi ya nggak ada. Lombok ya wis turun.
0: Oh, oke. Berapa Pak Lombok 60. Sekarang Pak cabai Pak?
1: 60.
0: Yang rawit ya itu?
1: Yang kecil, yang besar 36. Telur telur 23. 23.200. Eceran. Telur ya kuning semua Mas, maksudnya iki ya wis kuning omega itu. Sing putih itu biasanya diambil orang-orang buat jajan, buat kue itu.
0: Iya. Yeah.
1: Murah itu di bawah 10 itu.
0: Oke, masih normal Pak ya harganya.
1: Tapi digonceng sepeda itu gampang pecah itu Mas, yang kulitnya putih itu.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Itu harus hati-hati bawahnya.
1: Nah, makanya itu. Itu tatanya ke petani, peternaknya katanya ayamnya bermasalah.
0: Oh, jadi
1: minta di minta di apa ya, ditambah vitamin ayamnya itu.
0: Oh, jadi emang harga jualnya agak turun tadi Pak ya imbasnya.
1: Akhirnya kan harganya turun karena warnanya putih itu.
0: Tapi dalamnya normal Pak ya, telur-telur yang itu Pak.
1: Normal, tapi kuningnya enggak sekuning yang cangkangnya coklat. Itu agak pudar. Itu bermasalah di pakannya katanya si.
0: Ya, jadi memang
1: tetangga kode yang gituan.
0: Masih bisa dikonsumsi cuman kurang maksimal kualitasnya.
1: Bisa dibuat jajan biasanya yang ngambil cuma orang yang kue itu loh. Atau catering gitu bisa.
0: Oh.
1: Cuman dibuat orang rumahan jarang yang mau karena yo tadi
0: iya.
1: Pemikirannya telur jelek padahal ya enggak itu ya baru keluar ya. Telur itu kan cuma ya bawahnya juga resiko gampang pecah.
0: Nah itu tipis kulitnya.
1: Kalau warung gak apa-apa nanti dibuat ceplok, dibuat dadar kan gak kelihatan.
0: Gak kelihatan.
1: Oh, gitu. Ya harganya kan ya lumayan tetap miring.
0: Oh.
1: Nah, telur itu.
0: Okay.
1: Sayuran ya normal semua Mas misalnya harganya. Buan sementara berhenti dulu buan.
0: Iya, udah ini libur dulu Pak. Bernafas ya. Dulu.
1: Wayangnya sudah kemarin lusa. Wayang minggu terakhir wes.
0: Oke, baik.
1: Sementara.
0: Siap. Matur nuwun Pak Tri.
1: Bapak-bapak, terima kasih. Selamat pagi.
0: Siap. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto tadi. Di Mojokerto juga sama, disampaikan cukup sepi, lengang kondisi untuk pagi hari ini di Mojokerto yang arah ke Sidoarjo ataupun juga yang mengarah ke Kabupaten Jombang.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, request lagu kami persilakan ya di tanggal merah ini, Sedulur Cakra, kirimkan ke gatekeeper 0852 9001061.

0: Iya, jangan lupa Seru Cakra nanti malam ya, mari hadir dan bersama-sama memanjatkan doa, berzikir serta mempererat tali silaturahmi dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian. Anda bisa langsung merapat. Dalam haul Mbah Ngadirin nanti juga akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Bapak Ustadz Nur Hakiki. Ini akan berlangsung di lapangan Jikru Saada, Desa Bandung, Kecamatan Prambun, Kabupaten Nganjuk, di jam 6 petang sampai selesai. Untuk acara haul Mbah Ngadirin ini Anda bisa langsung hadir dan merapat di jam 6 petang sampai selesai. Lokasinya di lapangan Jikru Saada, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ya, bergabung ada Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan, Cakra Krishna.
0: Ya, apa kabar Pak Muhammad? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah baik. Ini sudah di Nganjuk Kota tadi dari kiriman videonya, Pak.
1: Iya, betul. Tadi saya melintas di Nganjuk Kota, memang kan mau mengucapkan selamat tahun baru Islam, satu Muharram. Moga-moga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman, meningkatkan iman kita, terus amin, kita menjadi pribadi yang selalu terbaiklah pokoknya untuk seluruh sedulur Cakrakrisna.
0: Amin, amin, amin. Baik, siap. Pak Muhammad nggak libur Pak hari ini, Pak?
1: Nah, ini tadi kan si kecil kan ada acara di sekolahan ya. Jadi kemarin memang ada ide edaran. Memang pada saat ada jadwal itu sebenarnya libur. Tapi kemarin ada edaran dari kepala sekolah untuk masuk dalam acara istighosah dan khotmil Quran di area sekolah. Cuman ini tadi aku lihat memang hampir semua juga masuk, Mas. Cuman memang anak saya kan juga saya tanya, adik mau masuk enggak? Ternyata dia juga semangat masuk gitu. Ya kita antar gitu loh. Akhirnya Nganjuk Kota lengang sekali, Mas, pagi ini. Digunakan oleh masyarakat itu untuk olahraga, untuk sepedaan. Cuman yang kalau yang olahraga di jalan itu harusnya kan juga ngerti lah kalau misalkan itu di jalan raya berbahaya. Gila kata nggak semata-mata lah, Mas, kan kalau misalkan dilarang kan dia juga nggak mungkin. Cuman ada yang kebablasan gitu loh, sampai berjejer tiga gitu, terus dengan jarak yang longgar-longgar, terus membelakangi arus, itu kan bahaya juga, Mas. Makanya kemarin kan ada salah satu pendengar Cakrakrisna yang kalau misalkan berjalan di koridor Ahmad Yani itu, kalau misalkan di jalan raya itu, tapi dia melawan arus. Jadi tahulah arus kendaraannya dari depan itu tahu gitu loh. Jadi kalau Ahmad Yani itu kan arusnya kan ke mana itu? Ke utara ya. Jadi kita larinya atau joggingnya itu dari utara ke selatan. Seperti itu. Jadi kita tahu di depannya kita tuh ada apa gitu. Iya. Kalau kita membelakangi arus itu kan nggak tahu. Iya. Apalagi kita kan kadang asik ya ngobrol sama teman, terus kita berjejer-jejer tiga. Itu padahal kan juga berbahaya. Ya untuk pengertian setiap pribadi masing-masing aja lah. Kalau misalkan dilarang kan juga nggak mungkin.
0: Iya.
1: Padahal kalau saya sendiri tuh pasti menggunakan trotoar atau koridor yang ada, Mas. Itu kan sudah lebar.
0: Iya, jadi kalau lari memang lebih baik melawan arus, Pak, ya, biar kelihatan yang arah depan itu.
1: Iya, betul, lebih aman gitu loh. Kan kadang kita rata-rata pelari itu kan juga menggunakan headset, jadi nggak dengar juga kan situasi di sekitarnya, dan juga nggak dengar. Bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, baik. Tapi memang agak sepi, Pak, ya, dalam kota Nganjuk pagi ini.
1: Iya, sepi sekali, Mas. Ya, mungkin ramenya mungkin nanti siang. Ini saya juga posisi kan di jalan arteri Gerung ke arah Sukomoro, Mas. Ini juga lengang juga, Mas.
0: Oke. Untuk cuaca juga cerah ya, pasti Nganjuk Kota ini sama kayak wilayah-wilayah lain.
1: Iya, cuaca cerah sekali. Cuman musim ini, Mas, ya, matahari itu kan bersinar sedikit lebih terang dan putih gitu. Jadi kalau kita melawan arah matahari itu kan silau sekali ya untuk beberapa minggu ini kan.
0: Ya, ini cerah, sempat mendung cuma 2 hari, habis itu panas lagi, Pak Mukamat.
1: Iya, 2 hari yang lalu kayaknya malam-malam pernah gerimis ya, loceret juga, Mas. Saya tuh kaget loh. Oh, habis hujan ini kan kelihatan dari bekas-bekas yang di kendaraan itu kan deblok-deblok gitu.
0: Ini kembali panas lagi juga, perkiraan beberapa hari ke depan, Pak.
1: Iya, kadang kan juga mendung juga, Mas, kadang-kadang pagi.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Pak Mukamat?
1: Oke, gitu aja, Mas Afan. Terima kasih. Salam buat seluruh sedulur Cakrakrisna. Sehat berkah untuk pagi ini. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukamat tadi juga menginformasikan dalam Nganjuk Kota ini cukup padat. Hati-hati yang melintas ya, yang padat yang olahraga. Tapi untuk lalu lintas cukup lengang pagi ini. Masih sama, cuaca bersahabat di wilayah Nganjuk juga lumayan cerah di menit ke-25 pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
4: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
3: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
4: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, ke gatekeeper Iis.
1: Pak Saiful ini tadi pagi hari ini sudah mengirimkan sebuah foto, ternyata beliau ini lagi beli nasi ampok di Pasar Kudo Jombang. Nasi ampok itu nasi itu loh Pak, nasi jagung ya. Bisa menjadi alternatif untuk sarapan pagi sambil goes ya.
0: Rendah gula itu Pak.
1: Rendah gula, harganya juga cukup terjangkau. Satu porsinya dengan lauknya ikan asin plus ada telur dadarnya juga ternyata, dan ada satu gelas teh, itu hanya 10.000. Beliau tidak lupa juga menyampaikan selamat menyongsong tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Request lagu Mengejar Matahari dari Ari Lasso. Kemudian Pak Yo ini tadi berbagi informasi. Ini hanya request lagu, ternyata belum ditambahkan untuk aktivitas di lokasi. Dari Ebit GAD, apa ini, elegi esok pagi begitu. Kemudian Mas Rizky sambil sarapan request musiknya Afterlife, nanti saya flashkan ya untuk beberapa requestan lagu. Wilayah Pace cerah sekali, ini yang gelap isi dompet Alvan.
0: Baru tengah bulan padahal.
1: Baru tengah bulan. Suro stop dulu urusan amplop-amplop.
0: Nah,
1: oke.
0: Itu.
1: Nah ini kalau kemarin kan kayak pemulihan berarti sekarang. Karena kemarin itu nggak berhenti-berhenti di.
0: Ya, padat kemarin.
1: Iya, bulan bagus sih kata orang ya. Iya. Kemudian ada Kang Zain, ini minta lagu Creep dari Creep Radiohead. Nanti minta tolong diputarkan, saya flashkan satu persatu. Bu Ismi Ningdia, perjalanan dari Kertosono ke Nganjuk, lalu lintas agak sepi. Minta lagu juga I Love You dari Sofi. Kemudian dari operator Pusdalops BBPD Kabupaten Nganjuk menyampaikan untuk perakiraan cuaca hari ini di Bojonegoro itu cerah, kemudian di Babat Lamongan juga cerah, tidak ada potensi hujan. Lalu di Kecamatan Bagor Nganjuk dini hari tadi sejuk, pagi ini cerah, siang cerah, dan malam hari nanti juga tidak berpotensi hujan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan

0: Ya ke gatekeeper kembali. Ii silakan.
1: Kata Pak Muhammad ini tadi lagi di Sukomoro, jadi Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya Gerung Sukomoro, masih lengang saja. Ini padahal jalur utama tapi tidak terlalu ramai, hanya kendaraan roda 2 pribadi dan sesekali juga mobil yang melintas di sana. Sudah sangat cerah di kawasan Sukomoro Nganjuk, jalur utama Surabaya Madiun, dan saya lihat dari video juga sejuk sekali di sana. Kemudian info masuk tadi disampaikan oleh Kang Zain, pagi tadi ternyata juga olahraga gitu ya. Ini sekitar jam 6 lebih 54 info yang beliau sampaikan, request lagu juga. Kemudian dari rekan-rekan Damkar Nganjuk menyampaikan bahwasannya siap untuk membantu menangani laporan dari sedulur Cakra yang memang dapat ditangani oleh rekan-rekan Damkar. Dari piket pos Bantu Lengkong hari ini yang bertugas ada Pak Nanang, Pak Indra, Pak Bara, dan Pak Aldi. Lanjut lagi dari Bu Septi menyampaikan untuk info lalu lintas jalur utama Surabaya Madiun juga, tepatnya di Kertosono, lancar juga, tidak ada hambatan. Kalau untuk cuaca memang sudah mulai cerah panas pagi ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, untuk beberapa titik jalur arteri Sedru Cakra kondisinya bagaimana? Anda yang dalam perjalanan untuk pagi ini juga dapat turut tambahkan ya update di hari ini bagaimana? Tanggal merah apakah semakin ramai kondisi lalu lintas atau mungkin masih normal? Dapat sampaikan ke gatekeeper di 0852 9001061. Hari ini tanggal merah, kami juga akan memutarkan lagu request tadi ya. Sudah ada banyak sekali yang masuk pagi ini. Mohon sabar, kita pasti putarkan satu-satu sembari menyampaikan dan juga berbagi informasi untuk kondisi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk di pagi hari ini. Ya, sementara itu untuk cuaca hari ini di Nganjuk akan cerah sepanjang hari, tidak ada potensi hujan dengan kondisi angin yang juga cukup kencang. Hari ini ada informasi pemadaman juga dari PLN UP3 Mojokerto, ULP Nganjuk di wilayah Kecamatan Sukomoro. Akan padam di jam 9 pagi sampai jam 1 siang beberapa titik wilayah di Kecamatan Sukomoro, meliputi di PT Lotus, kemudian Desa Kedung Suko, Desa Blitaran, Desa Nglundo, Desa Sumengko dan sekitarnya. Ini akan padam di jam 9 pagi sampai jam 1 siang nanti.

Ya, Sederu Cakra, mari hadir dan bersama-sama memanjatkan doa, berzikir serta mempererat tali silaturahmi dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Bapak Ustadz Nur Hakiki. Ini akan berlangsung di lapangan Zikrus Ada, Desa Bandung, Kecamatan Prambun, Kabupaten Nganjuk malam ini jam 6 malam sampai selesai. Silakan untuk hadir dan juga merapat ya, dan meriahkan, dan bersama kita memanjatkan doa, berzikir dan mempererat tali silaturahmi dalam rangka haul Mbah Ngadirin. Malam ini di lapangan Jigrus Ada, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

0: Ya, Pak Saiful, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Afal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Saiful?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini tetap diberikan kesehatan,
0: kesehatan
1: dan rekan.
0: Alhamdulillah baik. Di mana Pak jenengan pagi ini, Pak?
1: Ini posisi sudah di depan Via Tair Belaria Bimbing di Pejumbal, Mas Afal. Jadi tepat di timur konvensi Bimbing.
0: Oke, di Gudo Jombang. Gimana Pak? Tadi habis dari mana acaranya?
1: Hari ini tadi acaranya cuma sebuah saja, Mas. Kalian ya refreshing sambil cari sarapan yang agak berbeda dengan yang tiap hari. Jadi sempat mampir di pasar itu beli nasi amplop. Terus ini juga melanjutkan perjalanan kembali untuk ke.
0: Nah, nasi amplop berapa ribu Pak per porsi sekarang Pak?
1: Nasi amplop di pasar itu tadi satu piring dengan lauk apa lodeh kluwih ya, lodeh kluwih kemudian ikan asin sama telur dadar sama teh anget cuma 10 ribu.
0: Wah ini sangat bersahabat harganya.
1: Iya.
0: Pasar Gudo di dalam Pak, lokasinya Pak?
1: Iya, hanya masuk sedikit Mas, dari pintu masuk ya ke selatan. Jadi kalau jenengan pernah ke Pasar Gudo, itu kan pintu Pasar Gudo ada juga. Di pintu selatan sama di pintu yang sebelah timur. Nanti masuk aja dari pintu yang sebelah selatan, kurang lebih 50 meter nggak sampai mungkin itu sudah nanti ketemu langsung nasi amplop. Banyak Mas menunya, selain nasi amplop juga ada nasi putih, tapi juga ada bali, ayam, terus sama sambal tereng, terus jangan seng juga ada.
0: Wah, macam-macam ya lauknya, tinggal menyesuaikan selera.
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana Gudo Pak, masih lancar atau sepi malahan ini di satu Muharram?
1: Untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini sesuai dengan yang saya pantau dari Bimbing sampai yang Bimbing cenderung sepi ya, roda 4 yang roda 2 itu banyak mamak yang lalu-lalang mungkin habis dari pasar atau pergi ke pasar gitu ya. Mungkin tidak ada yang kegiatan kan biasa di desa itu kan biasanya ada istri gosa
0: ya
1: yeah. Bersama sambil bawa berkata kan seperti itu. Jadi banyak mak-mak yang lalu-lalang Mas pagi hari ini terus dampak terus masih sepi Mas Afan.
0: Berarti warga sekitar saja Pak ya yang ramai itu?
1: Iya, seperti itu. Kalau saya dengan travel yang rekreasi pakai kendaraan motor sejauh ini belum nemu gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful, selamat melanjutkan goes paginya Pak.
1: Sama-sama, Mas Afan, terima kasih. Selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan selalu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Saiful di wilayah Gudo Jombang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, menit ke 52 lepas dari jam 7 pagi Seluruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk yang baru bergabung dan ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosial Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ya, sementara itu Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG berpotensi dicoret dari daftar penerima seiring rencana refocusing atau penataan ulang sasaran program agar lebih tepat. Kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, langkah itu merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran, sekaligus memastikan intervensi gizi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Menurutnya, BGN saat ini telah menyusun ulang skema penerima manfaat dengan melibatkan sejumlah kementerian dan juga lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Proses itu dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi para ahli terkait kelompok usia yang paling membutuhkan intervensi gizi. Ia juga menjelaskan fokus utama dari program makan bergizi gratis ke depan akan diarahkan pada kelompok yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mulai dari masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak. Dari hasil simulasi awal yang dilakukan oleh BGN, refocusing penerima manfaat dinilai dapat menekan kebutuhan anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni memperbaiki status gizi masyarakat. Terkait dengan perhitungan efisiensi, saat ini masih terus dilakukan dan belum bersifat final karena masih harus dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas. Ini untuk anggaran BGN kedepannya setelah dilakukan refocusing atau akan dilakukan penataan ulang, terutama untuk sasaran program makan bergizi gratis kedepannya.

familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Ya masih lanjut akan saya putarkan lagu-lagu request yang sudah masuk sejak pagi tadi ya. Karena ini sangat banyak, jadi akan kita putarkan satu-satu ya berdasarkan antrian tadi. Untuk kalian yang mau request lagu favorit bisa kirimkan juga ke Gatekeeper di 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 4 lepas dari jam 8 pagi, Seluruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar masih ditemani Ii Satin di ruang gatekeeper sampai jam 9 nanti ya, menemani pagi hari dan juga aktivitas Anda untuk kali ini. Dapat terus tambahkan informasi kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, Bu Inung di Rejoso Nganjuk, selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Mas Advan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Inung? Sehat, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, Bang Yesu, panjenengan, kalian kocok-kocok, mugi sehat, mugi.
0: Alhamdulillah, baik, nggih. Bu Inung, gimana, Bu Rejoso? Kegiatan apa pagi ini?
1: Tadi habis ngerajang kangkung, Mas, untuk makan ayam tuh.
0: Wah, pakai kangkung ayamnya?
1: Iya, Mas, dicampuri kangkung dirajang tuh ketoknya doyan gitu loh, Mas, kalau saya tungguin. Kalau nggak ada kangkungnya kayaknya nggak muncul.
0: Kalau saya direndam pakai air panas dulu, Bu, kangkungnya, disiram gitu?
1: Oh, enggak, itu langsung.
0: Oh, langsung?
1: Buang-buang gas, Mas.
0: Langsung, pelihara, Mas, ayam apa, Bu Inung?
1: Kenapa, Mas?
0: Pelihara ayam apa?
1: Ayam kampung.
0: Ayam kampung. Buat ditunggu telurnya, ya?
1: Iya, ditetes, no, tapi, Mas.
0: Oh, ditetes, no.
1: Nanti kalau musim hujan saya ambil telurnya, soalnya males ke kandang.
0: Oh.
1: Becek.
0: Oh, gitu. Okay. Di belakang rumah berarti, Bu?
1: Iya, di belakang dapur gitu.
0: Enggak.
1: Enak, Mas, rumahnya diapit orang kaya. Jadi sebelah barat di tembok, sebelah timur di tembok. Jadi tinggal tembok belakang aja.
0: Enggak.
1: Diapit Pak dokter sama Bu dokter, Mas.
0: Wah. Jadi tinggal nempatin, Bu, ya, yang belakang kasih tutup udah bisa buat ini tempat
1: ya,
0: ayam.
1: Iya, kelihatan bersih gitu, ya. Enggak bisa miber kemana-mana. Enggak.
0: Sudah dibuntu semuanya.
1: Iya.
0: Gimana, Bu Rejoso, pagi ini? Aman, Bu, ya?
1: Sudah cerah, aman. Lalu lintas juga aman. Agak lengang, Mas, sudah.
0: Oh, agak lengang.
1: Tadi setengah enam rame, bapak-bapak, ibu-ibu tuh mau ke sawah ke arah barat, kemungkinan ke Mojorembun sama Ngadiboyo, Mas, mungkin tanam bawang.
0: Oh, iya. Sudah musim tanam, Bu, ya, ini?
1: Iya.
0: Oke, baik. Matur suwun, Bu Inung, sudah bergabung pagi ini, Bu.
1: Sami-sami, request lagunya, Mas.
0: Siap, habis ini saya putarkan, Bu.
1: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Baik, sehat selalu, Bu Inung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rejoso Nganjuk tadi, Seluruh Cakra juga sama. Masih cerah pagi ini di kawasan Rejoso. Tanggal Merah ini tidak terlalu ramai, tapi, ya, beberapa titik ruas jalur dan wilayah juga dilaporkan cukup lengang kondisinya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, jangan lupa, Seluruh Cakra nanti hadiri dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian. Doa bersama, berzikir, dan juga mempererat tali silaturahmi. Haul Mbah Ngadirin nanti akan diisi langsung oleh Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Bapak Ustadz Nur Hakiki yang akan berlangsung di lapangan Zikru Sa'adah, Desa Bandung, Kecamatan Prambun, Kabupaten Nganjuk. Hari ini jam 6 malam sampai selesai di lapangan Zikru Sa'adah, Seluruh Cakra. Lokasinya di Desa Bandung, Kecamatan Prambun, Kabupaten Nganjuk. Silakan merapat dan juga ramaikan untuk rangka haul Mbah Ngadirin sekalian di Prambun Nganjuk malam ini.

0: Ya, Fanny Fabiola tadi, ada rindu untukmu yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Request dari Bu Inung tadi untuk lagu dari Fanny Fabiola. Untuk Seduru Cakra yang mau request lagu dapat terus kirimkan ya, nanti akan kita putarkan juga. Saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Utomo, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri, arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu tadi juga ada Bu Ana yang menyampaikan, Bu Ana ini warga Baron, tapi lagi perjalanan menuju ke Kandangan, sudah nyampe di Parekota, jalanannya relatif sepi, jadinya enak ini mau perjalanan. Padahal untuk Pare sendiri biasanya kan ramai, tapi karena ini tanggal merah, jadi mungkin tidak banyak yang beraktivitas untuk di pagi ini. Pak Yitno juga masih mendengarkan 106,1, ini lagi sarapan dulu. Kemudian Pak Tri Isbianto, Brangkal, Mojokerto, lancar di kedua arahnya. Video yang dikirimkan, yang biasanya hari-hari selalu padat, ini lancar sekali. Terlihat di SPBU juga masih aman, tidak ada antrian panjang. Kemudian informasi dari Bapak Solihin menyampaikan selamat tahun baru Islam. Beliau ada di kawasan Turnojoyo Nganjuk. Saat ini cuacanya sudah cerah, lalu lintas lancar. Lalu Mbak Mimim dari Madiun, ini tepatnya di Serampang Mojo Gemarang Madiun, cuaca hari ini sangat cerah, langitnya terlihat membiru tanpa awan putih. Mau request siapa yang pantas begitu. Ini tadi beliau ada di kawasan Gemarang Madiun, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Kabupaten Nganjuk juga dilakukan sensus ekonomi tahun 2026 ya, Seduru Cakra. Ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Nganjuk. Kemarin sudah dilantik untuk para petugas yang akan melakukan sensus ekonomi tahun 2026, yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi lewat pendataan lengkap seluruh penduduk di Indonesia. Di sensus ekonomi 2026 ini yang didata mulai dari pelaku usaha, dari usaha yang mikro, kecil hingga usaha besar juga akan didata. Kemudian juga seluruh masyarakat tanpa terkecuali juga akan didata dalam sensus ekonomi 2026. Jadi kalau ada petugas datang ke tempat usaha Anda atau datang ke rumah, itu sudah dibekali dengan surat tugas dan juga ID card ya, untuk melakukan sensus ekonomi 2026. Jadi pastikan berikan data yang benar dan juga lengkap. Ini akan datang ke rumah atau datang ke tempat usaha Seduru Cakra semuanya untuk melakukan sensus ekonomi 2026. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh petugas sensus ekonomi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sudah di apel petugas kemarin, akan segera berlangsung di wilayah Kabupaten Nganjuk selama beberapa waktu ke depan. Ya, ke penelpon bergabung Pak Riono, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Ya, Pak Riono, gimana di kawasan Pujon gimana Pak kondisi pagi ini Pak?
4: Di Pujon infonya seharian rasanya cerah Mas ini.
0: Oke, jam 8 sudah mulai cerah Pak ya wilayah Pujon.
4: Wih, cerah ini. Gak kawan sama sekali. Jadi gak tahu nanti setelah jam 12 biasanya datang redup gitu ini. Gak aman tuh Mas di sini.
0: Iya, iya. Ini tanggal merah gimana Pak kondisi jalur di Pujon Pak? Rame enggak ini?
4: Waduh, di Pujon itu enggak tanggal merah, enggak tanggal biru, enggak tanggal kuning sama saja Mas.
0: Rame terus ya di sana.
4: Iya Mas, jalurnya cuma satu.
0: Ini yang ramai.
4: Sama saja, walaupun enggak.
0: Mobil bawa sayur kadang jam-jam berapa, Pak Riono?
4: Ya pagi sampai sore sama. Sepeda, mobil bati, mobil sayur itu campur aduk mas di sini.
0: Ya,
4: kan dekat sayur batu, sayur mantung gitu mas.
0: Jadi sepanjang hari enggak ada jam-jam yang tertentu Pak ya?
4: Enggak ada. Pokok lengangnya itu jam 12 itu mas di sini tuh. Nyawa berangnya sulit mas, jam sekian itu. Kan heran nyari balapan tuh mas di sini tuh. Heran aku bos.
0: Iya, kecepatan tinggi semua Pak.
4: Biasanya kan ada keadaan pemahami lalu puan kencang lu nyabrangnya yang sulit mas. Malah rumah saya itu dekat tanjakan nih mas, yo kadang kalau nggak pas padai seringnya nwe, sering ketemu mobil sepeda dekat deh, yo takutkan pokok. Jalurnya ini memang lurus ya mas.
0: Ya, tapi ada yang naik turun dan belok-belok Pak ya.
4: Iya, tapi yang di rumah saya itu kan lurus ya mas, sampai santai rai lurus tuh. 3 kilo lurus sama sih.
0: Oke.
4: Jadi kesempatan untuk berpacu. Kesempatan untuk berpacu ya.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Riono informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
4: Iya aja. Mas Afan, terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Riono dari Pujon Malang tadi. Juga menginformasikan ramai jalur Pujon arah Kota Batu ataupun juga yang arah ke Kandangan. Ini sama-sama padat semuanya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi di website cakrakrishna.com atau ikuti media sosial. Ada Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Gatekeeper Iis.
1: Informasi masuk dari Pak Deki Nirmansyah, ini tadi perjalanan menuju ke Jombang, sudah nyampe di jembatan Kayen Jombang. Lalu lintas banyak yang mendominasi itu kendaraan muatan barang ya, kalau kendaraan pribadi itu lumayan aman, tidak banyak yang melintas. Kemudian dari Ibu Arini tadi di Kunjang Kediri, mau ke arah Badas, lalu lintas juga lumayan lancar, gak ada hambatan. Tadi beberapa juga masih request lagu, saya flashkan satu persatu dan diputarkan satu persatu. Yeah. Kemudian dari Bapak Imam Bahrudin, ini sudah nyampe di Gurah Kediri, tujuan nanti mau ke arah Simpang Lima Gumul, ternyata lalu lintas juga cenderung sepi, gak banyak yang aktivitas untuk di pagi ini, Alvan.
0: Ya, yeah, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di beberapa wilayah masih cukup lengang Sudut Cakra dengan dominasi kendaraan pribadi warga lokal saja. Belum terlihat ada kenaikan volume kendaraan meskipun hari ini tanggal merah ya. Tapi masih normal kondisi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya khususnya. Kami tunggu update di tempat Anda seperti apa lewat 0852 9 10061. Ya, sementara itu Bahlil Hadalia, Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan juga LPG 3 kg subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Hal itu juga diklaim sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Bahlil mengatakan sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2022, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti harga minyak dunia. Sementara itu, Simon Aloysius, Direktur Utama PT Pertamina juga mengatakan alasan dibalik kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green ini dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

0: Ya, menit ke 34 lepas dari jam 8 pagi Sidru Cakra. Bagaimana untuk kondisi di tempat Anda, dapat Anda terus tambahkan untuk pagi ini ya. 08529001 ke Iis.
1: Kayaknya efek suro ini, Van. Kalau kata Pak Bahtiar itu di SLG Simpang 5 Gumul Kediri itu biasanya rame. Kalau tanggal merah kan banyak yang jogging, banyak yang ya jalan-jalan dan juga ngadem di sana. Tapi hari ini sepi, nggak ada tuh yang jalan atau mungkin olahraga di sana, itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau penjual-penjual juga masih banyak sih yang jualan, tapi yang datang ke sana itu nggak terlalu padat.
0: Iya, karena apa, ada mungkin beberapa pantangan untuk keluar
1: dari rumah.
0: Nah,
1: iya, orang kan jadi takut gitu ya, Van ya. Tapi mungkin PR kita ya hati-hati gitu ya. Kalau semisal kemana-mana, kita tetap menghormati apa yang sudah menjadi budaya atau wejangan dari nenek moyang kayak gitu.
0: Hati-hati, tapi lan waspodo.
1: Lan waspodo. Jowo, jo ilang Jawa nih gitu ya. Mungkin begitu ya, Sri Cakra. Hati-hati kalau kemanapun Anda bepergian atau beraktivitas, kuncinya itu tetap waspada saja. Badas pare Kediri, kata Bapak Hambali, ini tadi lancar saja. Beliau juga menyampaikan kendaraan roda 2, roda 4 banyak yang melintas. Dan tadi itu kayaknya di sana ada acara pengajian juga sekitaran Badas Pare, karena ada penjagaan dari teman-teman banser begitu yang mengarahkan para jemaah. Tapi lokasi di mana belum di-spill ya ini tadi. Lanjut lagi dari Bu Putri.

0: sudah melintas di sekitaran Balituri, Prambon, Nganjuk. Cuaca juga sangat cerah pagi hari ini, tidak ada hambatan. Lalu Pak Irwan menanyakan pemadaman listrik sementara yang di Sukomoro ini meliputi daerah mana saja. Kalau di Sukomoro hari ini ya Selasa 16 Juni jam 9 pagi sampai jam 1 siang di PT Lotus, lalu di Desa Kedung Suko, Desa Blitaran, Desa Ngelundo, dan Desa Sumengko serta sekitarnya, karena memang sedang ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kilovolt yang memang harus dilaksanakan sehingga jam 9 pagi nanti akan dipadamkan. Jangan lupa juga Sri Cakra untuk mengikuti doa serta zikir bersama nanti di lapangan Zikrus Saadah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk setelah maghrib sampai dengan selesai acaranya nanti malam. Haul Mbah Ngadirin sekalian yang nantinya itu akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki, serta tidak ketinggalan ada gamelan juga. Nah, ini gamelannya dari grupnya Satrio Wilis sehingga nanti dijamin sangat meriah, Alvan.
1: Jam berapa Is nanti Is?
0: Untuk jamnya jam 6 petang atau selepas sholat maghrib gitu sampai dengan selesai, karena nanti acaranya kan juga banyak ya, ada tausiah, lalu juga zikir juga serta ada hiburannya gamelan Satrio Wilis.
1: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, nanti malam ya Sedulur Cakra di lapangan Jigru Saadah Desa Bandung, Kecamatan Prambot, Kabupaten Nganjuk. Doa, berzikir, dan juga mempererat tali silaturahmi dalam rangka Haul Mbah Ngadirin jam 6 petang sampai selesai. Lokasinya di lapangan Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Jadi yang ada di sekitar Kecamatan Prambon yang merapat silakan. Jam 6 petang sampai selesai nanti.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sendro Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kemudian kren, hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Jombang Kota, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Ayo tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran bisa lewat WA di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada Pak Anwari menambahkan saja untuk arus lalu lintas di kawasan Nganjuk Kota. Ini juga lancar, tidak ada hambatan, cuacanya cerah. Lalu jangan lupa Sudut Cakra, ini pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama masyarakat akan menggelar berbagai rangkaian tradisi budaya dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau dikenal masyarakat Jawa sebagai Bulan Suro. Sejumlah agenda seperti jamasan pusako, lalu kira budaya, siraman sedudo, hingga nyadran yang akan digelar di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini adalah bentuk pelestarian tradisi leluhur gitu ya. Jadi kalau memang di satu Muharram ini banyak acara kayak ngaji atau nyadranan, itu termasuk salah satu pelestarian tradisi leluhur. Dan nanti untuk Sudut Cakra, mungkin yang menemui beberapa acara tersebut juga boleh dibagikan ke kami. Apalagi kalau semisal mengganggu arus lalu lintas ya, ini menjadi sebuah kewaspadaan yang mana nanti bisa kami untuk bantu udarakan juga agar tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian informasi dari Pak Amin sudah nyampe di jalur Tulungagung, tepatnya Ngantru Tulungagung. Arus lalu lintas lumayan ramai. Ini mau mengarah ke Kediri, mohon info jalur arah ke Kediri. Kalau lewatnya nanti Peloso, ada hambatan, depannya Pondok Peloso ditutup, jadi lewat jalur alternatif. Tapi apabila tidak mau bingung lewat sana, bisa langsung ambil jembatan Wijaya Kusuma saja, nanti tembusnya di Mojo dan bisa langsung lurus ke arah kota Kediri, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Altin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
3: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sementara itu Badan Gizi Nasional atau BGN akan menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah. Hal itu untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang selama ini menjalankan program tersebut. Kata Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Menurutnya, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penataan itu merupakan dampak dari kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat yang sedang disusun oleh pemerintah. Fokus utama BGN adalah untuk memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Ya, dari pantauan CCTV untuk kondisi pagi ini beberapa titik cukup cerah, deru cahaya lancar, tidak ada hambatan. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang. Beberapa titik persimpangan mulai dari Kertosono kemudian ke arah Mengkreng sampai ke arah Semampir, ini beberapa titik persimpangan masih lumayan aman, tidak begitu terjadi penumpukan untuk di pagi hari ini.

Ngaji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya sudah menjelang jam 9 Teru Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru Islam ya, Suruh Jakra. Ini untuk Anda mungkin yang hari ini beraktivitas, jangan lupa untuk berbagi informasi. Lagu-lagu yang sudah kami putarkan, beberapa adalah requestan dari Suruh Jakra. Tadi yang belum sampai kami putarkan boleh untuk di-update ya, kira-kira lagu yang mana, boleh langsung sampaikan saja ke gatekeeper, mungkin ada yang terlewat, akan kami segera putarkan begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kalau masih banyak juga yang mungkin hari ini acaranya adalah ngaji di musola-musola atau masih dalam sifat keagamaan, itu boleh disampaikan juga 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Alamatnya Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Suro Jakra, bagaimana untuk arus lalu lintas sekitar jalur yang Anda lalui? Adakah peningkatan volume kendaraan mengingat hari ini tanggal merah? Dan atau mungkin beberapa titik adanya hambatan karena perbaikan jalan atau jalur yang dialihkan? Boleh dibagikan ya infonya, kami tunggu. Silahkan Anda sampaikan ke gatekeeper kami. Saya coba cek dulu yang sudah masuk, Alvan.
1: Ya, is tadi dari Pak Hensu menginformasikan di wilayah Rejoso Nganjuk di pagi hari ini ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan beberapa truk yang membawa padi hasil panen ini juga terlihat untuk wilayah Rejoso Nganjuk. Lebih hati-hati yang melintas, cukup ramai untuk kondisi di pagi hari ini. Kemudian disampaikan tadi oleh Pak Faisal di kawasan Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar, keempat arah dengan kendaraan pribadi juga yang ramai, cuaca masih cerah disampaikan. Kemudian Mbak Rizka tadi di dalam kota Kediri melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri menuju ke arah Mojoroto, ini juga masih lancar. Di sepanjang Jalan Brawijaya juga tidak menuhi hambatan. Jalan Hayam Wuruk tadi sedikit penumpukan di perlintasan kereta api sebelah kantor Telkom, tapi selepas itu arah Mojoroto masih lancar. Cuaca juga disampaikan cerah, Iis.
0: Terima kasih, Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Tanjungan Om Nganjuk kemarin sempat digemparkan dengan adanya kasus pembacokan, tepatnya di Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjungan Om, Kabupaten Nganjuk. Pelaku ternyata masih muda, Suruh Jagra, berinisial RSP 16 tahun, yang berhasil ditangkap di Jabon, Sidoarjo pada hari Jumat 12 Juni kemarin saat pelaku mencoba melarikan diri. Hal itu disampaikan Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi saat ditemui oleh jurnalis di Mapolres Nganjuk. AKP Fajar mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri beberapa saat setelah melakukan pembacokan. Menurutnya, pelaku melarikan diri ke Jabon Sidoarjo dengan cara menumpang truk yang melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Nah, setelah itu, AKP Fajar menyampaikan bahwa saat ini pelaku telah ditahan di Satati Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam itu terjadi di area persawahan Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Pada Kamis 11 Juni 2026, pelaku berinisial RSP, 16 tahun, diduga membacok seorang perempuan berinisial N, 19 tahun, hingga korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Adapun korban, hingga berita ini diterbitkan, masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dari Nganjuk sendiri juga mengadakan pengawalan yang cukup ketat seluruh cakra, karena memang saat bulan Suro biasanya itu ada sah-sahan perguruan silat ya. Kadang kebanyakan dari Nganjuk arah ke Madiun. Nah, memang di Madiun ada tempat yang memang kayak pendopo begitu ya. Di sana digunakan untuk pengesahan perguruan silat. Maka dari itu dari kepolisian mengerahkan sejumlah personel untuk mengamankan perayaan Satu Suro di berbagai titik Kabupaten Nganjuk. Ke Danti.
1: Kita sebelumnya juga sempat komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian yang ada di wilayah Polres Madiun Kota ya, Iis, terkait dengan biasanya di sana kan ada Seran Agung, kemudian juga ada dari salah satu perguruan silat yang biasanya kan melintas di Jalan Raya Ring Road Madiun ya, itu biasanya setiap tanggal 1 Suro itu jadi kayak lautan manusia di sana, ramai banget ya. Dan kemarin kita juga terima informasi kabarnya dalam rangka pengamanan ada sebanyak 983 personel gabungan ya yang akan disiagakan. Jadi dari Polres Madiun Kota akan menerjunkan sebanyak itu total personel gabungannya dari unsur TNI, Polri dan juga instansi terkait untuk mengamankan rangkaian kegiatan malam Satu Suro kemarin. Kemarin malam berarti, dan juga selama bulan Suro 2026 di wilayah Madiun Raya. Dan pengamanan itu menjadi bagian dari operasi Aman Suro 2026 IS yang digelar guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Keterangan dari Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunanti SH, saat kemarin kita ajak ngobrol bareng di udara, kabarnya di hari Senin atau kemarin itu juga sudah dilaksanakan apel gelar pasukan bersama pemerintah Kota Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun, TNI, Polri, dan juga berbagai unsur terkait. Apel gelar pasukan juga dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan menghadapi sejumlah agenda besar selama bulan Muharram atau bulan Suro ya nyebutnya kalau kita. Dan infonya kalau di wilayah Kota Madiun itu ada dua agenda utama is yang menjadi fokus pengamanan aparat selama bulan Suro. Jadi kegiatan pertama adalah rangkaian malam Satu Suro kemarin yang dilaksanakan oleh warga salah satu perguruan pencak silat di Padepokan yang ada di Kota Madiun. Sementara untuk agenda kedua adalah Suran Agung yang akan dilaksanakan oleh warga dari salah satu perguruan pencak silat pada tanggal 10 Muharram atau sekitar 25 atau 26 Juni ya, kalau tanggal hijriahnya 2026. Nanti sewaktu agenda Suran Agung coba kita juga hubungkan kepada teman-teman kepolisian yang ada di Polres Madiun Kota. Sementara itu informasi lainnya kita juga terima, ini ditambahkan oleh Mbak Septi, sudah ada di wilayah Warujaya Nganjuk arah Prambon, berarti ke arah selatan.

0: cuacanya juga cerah pagi hari ini, arus lalu lintas ditambahkan ramai, Iis.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin, Alvan Amar dan Danti Danila yang bertugas di hari Selasa 16 Juni 2026 ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya. Dan Suruh Cakra, beberapa informasi yang sudah kami update, jangan lupa untuk Anda coba cek kembali, barangkali Anda membutuhkan seperti adanya pemadaman listrik sementara untuk di Sukomoro. Ini meliputi PT Lotus, Desa Gedung Suko, Desa Blitaran, Desa Anglundo, dan Desa Sumengko Sukomoro Nganjuk. Anda boleh cek kembali infonya di Facebook kami ya, untuk pemadaman mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang nanti. Ke Danti,
1: Iis masih ingat terkait dengan seorang wisatawan yang hanyut di Sungai Pangi, Kabupaten Blitar. Kalau nggak salah itu kecamatannya Bakung ya.
0: Yeah.
1: Sejak hari Kamis 11 Juni 2026 hilang dan hari ini memasuki hari ke-6 pencarian.
0: Baik.
1: Jadi selama 5 hari kemarin hambatannya itu ternyata gelombang dan arus di laut. Jadi dari rekan-rekan tim gabungan kemarin itu hanya bisa membagi 2 tim yang melakukan penyisiran di darat saja. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan penyisiran atau penyelaman di laut ya. Dan untuk hari ini detailnya bagaimana dalam proses persiapan, hasil evaluasi kemarin dan juga radiusnya nanti akan sampai berapa kilometer. Kita juga sedang menyambungkan dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Iis.
0: Pak Wahyudi, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Iis, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Pangestunya. Selamat Tahun Baru Islam ya Pak. Iya, iya. Izin Pak, ini terkait dengan wisatawan yang terbawa ombak pantai. Hari ini hari ke-6 betul atau tidak?
2: Betul, hari ini hari ke-6 Mbak Iis.
0: Kalau untuk pencarian bagaimana Pak?
2: Pencarian dibagi menjadi 3 seru.
0: Okay.
2: 1 seru air, 2 seru darat.
0: Darat.
2: Seru darat hari ini ke barat. Kurang lebih nanti plus minus 10 km dari Pantai Pangi atau TKM. Dan yang ke timur atau ke kurang lebih 7,6 km dari TKM.
0: Okay.
2: Untuk seru air tadi ombak bagus, tidak pecah seperti kemarin, sudah berangkat operasi mulai pukul 6
0: pagi. Okay. Baik, baik, siap. Berarti hari ini lebih baik ya Pak untuk ombaknya daripada kemarin?
2: Ya, kalau kemarin hanya darat, yang pada hari Minggu kemarin bisa laut dan darat. Nah, sekarang sudah bisa lagi air dan darat dan laut.
0: Oke,
2: tiga seru
0: ya Pak ya. Baik, pencarian terus diperluas atau memang fokus di beberapa titik begitu Pak?
2: Tetap ditambah perluas ya, kalau kemarin 7 km sekarang yang ke barat sudah 10.
0: Okay.
2: Plus minus. Jadi yang untuk ke timur kemarin anu sekarang 7,6 kilometer.
0: Oke, baik. Lalu dari petugas yang melakukan proses pencarian, kalau dihitung kira-kira ada berapa Pak?
2: Ya kalau hari gini sekitar plus minus 35-40.
0: Oke, 35 hingga 40.
2: Ya.
0: Keluarga dari korban karena apakah juga bersiaga di sekitaran Pantai Pangi Pak?
2: Kapan hari itu, kalau hari ini saya belum ketemu ya, kapan hari itu sudah ada juga saudaranya dan nenek juga support, dan juga MDMC dari Kediri kemarin juga hadir juga. Relawan dari Kediri juga ada.
0: Relawan, ya, baik. Apa Pak kesulitan atau hambatan dalam proses pencarian ini?
2: Nah, kalau kemarin kesulitan yang seru air aja, yaitu karena ombaknya pecah, tapi angin bagus ya. Tapi nelayan, karena kami pakai jungkung, jungkungnya nelayan, ya akhirnya kita tidak melaksanakan seru air.
0: Oke, baik. Berarti dari rekan-rekan nelayan ini juga turut ikut membantu dalam proses pencarian, ge?
3: Siap, nelayan bersama masyarakat, tentunya Pambas Mas ya, Pokda apa juga ikut. Tahu membau dan semangat luar biasa untuk kemanusiaan ini. Ada TNI Polri, terus masyarakat, potensi SAR, Basarnas, BBBD, organisasi-organisasi potensi SAR, semuanya banyak yang terlibat di sini, Orari Rapi dan lain-lain.
0: Oke, baik. Sesuai dengan SOP untuk pencarian itu dilakukan berapa hari, Pak?
2: Biar nanti 7 hari ada rapat evaluasi, tentunya tiap hari ada evaluasi ya. Dan siang nanti ada evaluasi, sore juga ada evaluasi. Dan mudah-mudahan hari ini bisa diketemukan, segera diketemukan, dan besok hari ke-7. Besok harinya hari ke-7, tentunya kalau belum diketemukan, otomatis ada evaluasi apakah ini diperpanjang, apakah ditutup obsarnya. Sesuai dengan SOP.
0: Baik. Siap Bapak Wahyudi, terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Ada informasi tambahan Pak yang ingin disampaikan?
2: Sebenarnya tidak. Jadi kalau ada informasi perkembangan selanjutnya yang lebih bagus, mungkin akan kita berkabar kepada penjenengan ya.
0: Oke, baik. Siap. Terima

0: update informasi ke Denti.
1: Kita tadi juga dikirimkan informasi Ibu Dian, ini menyampaikan selamat tahun baru.
0: Terima kasih.
1: Satu Muharram. Terima kasih Ibu Dian ya, berkah selalu. Kemudian kita juga disapa Mas Novianto, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ini biasanya dari wilayah Pare, Iis, tapi belum ditambahkan kondisi situasi dan juga cuaca terkini di wilayah Pare bagaimana. Mungkin bisa ditambahkan Mas Novianto, kami tunggu. Tadi

0: Ini juga sempat ada Mas Taufik ya yang menginformasikan kalau wilayah Ngawi cuacanya juga cerah tidak hujan. Ini tepatnya di wilayah Ngawi. Kemudian ada video juga is yang masuk dikirimkan oleh Mas Taufik ya. Ini tetap setia pantau Radio Cakra Krisna sambil ngopi pagi-pagi tadi. Ini diinformasikan oleh beliau. Kemudian kita tadi juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Haryanto, ada di seputaran daerah Kertosono, Jalan Ayani ramai. Harap waspada, hati-hati dekat terowongan itu juga rawan untuk cuaca disampaikan cerah. Satu lagi, Bapak Kurniawan sudah sampai di wilayah Caruban Madiun dari arah Surabaya, juga menginformasikan jalan raya Jalan Nasional Madiun Surabaya ramai. Banyak kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan besar, kendaraan roda 2 juga banyak. Cuaca diinformasikan cerah pagi hari ini, Iis.
1: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, Iis, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mas Halim, jalur Kertosono yang ke arah Surabaya. Ini naik di ruas tol Bandar Kedung Mulyo tadi, rencana turun nanti di Getelwaru Gunung. Ini sampai di wilayah Mojokerto masih lancar. Tidak disampaikan sudah sampai di kilometer berapa, tapi untuk kondisi ruas tol dari Nganjuk sampai Mojokerto ini cenderung aman, tidak ada insiden dan lancar pagi ini. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Rizal di jalur Paten Rowo Nganjuk ke arah Kediri Kota. Ini baru sampai di depan Taman Kutha Kertosono juga lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian kita juga terima info bahwa pagi ini Gunung Semeru di Lumajang kembali erupsi. Untuk pagi ini terjadi di jam 5.20 sampai jam 7 pagi tadi. Dengan 3 kali erupsi, sebanyak 3 kali dengan kolom abu mencapai 1 km dari atas puncak Gunung Semeru. Untuk saat ini status Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga, dan masyarakat di sekitar Gunung Semeru juga diminta untuk tetap waspada dan juga menjaga jarak aman yang sudah ditetapkan, yaitu tidak melakukan aktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dan juga untuk para pendaki juga masih dilarang untuk mendaki Gunung Semeru, termasuk juga mewaspadai potensi adanya awan panas guguran serta lahar dingin di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, Iis.
1: Terima kasih Alvan Amar dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Sensus ekonomi Sri Jakra serentak dilaksanakan di seluruh kabupaten Nganjuk, lalu di Kabupaten Jombang dan seluruhnya, yakni di Provinsi Jawa Timur begitu ya. Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, aparat terkait hingga masyarakat itu dinilai menjadi faktor penting agar hasil pendapatan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Bupati Jombang Warsubi menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi perencanaan pembangunan daerah maupun penyusunan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Data yang diperoleh dari pendataan itu akan menjadi rujukan pemerintah dalam merancang berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi real di lapangan. Maka dari itu, jawablah sensus tersebut secara jujur dan sebenar-benarnya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, meningkatnya biaya produksi pertanian membuat bantuan pupuk dari pemerintah itu menjadi salah satu harapan bagi petani tembakau di kawasan Jombang. Penyaluran pupuk NPK yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran petani pada musim tanam tahun ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, M. Roni, mengatakan bantuan itu akan segera disalurkan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Secara keseluruhan, terdapat 108 poktan dan gapoktan yang akan menerima bantuan pupuk NPK. Total pupuk yang akan didistribusikan itu mencapai 350 ribu kilogram untuk lahan tembakau seluas 5.867 hektar yang berada di wilayah utara Sungai Berantas. Berdasarkan luas lahan tersebut, alokasi bantuan yang diterima petani berkisar 60 kg pupuk per hektarnya. Roni menjelaskan, jumlah itu masih berada di bawah rekomendasi kebutuhan pemupukan tanaman tembakau yang mencapai sekitar 250 kg per hektarnya. Karena itu, bantuan yang diberikan lebih ditunjukkan untuk meringankan beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh para petani. Berdasarkan data calon penerima dan calon lokasi, jumlah petani yang diperkirakan menerima bantuan mencapai sekitar 15 ribu orang tergabung dalam kelompok tani di wilayah Sentra Tembakau Kabupaten Jombang. Kak Alvan.
1: Ya, terkait dengan sensus ekonomi tahun 2026 yang tadi sempat disinggung. Di Kabupaten Nganjuk kemarin sudah digelar apel untuk pelepasan petugas sensus ekonomi tahun ini di Kabupaten Nganjuk. Kemarin informasi yang kita terima untuk proses sensus ekonomi yang akan berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, termasuk juga menyasar perusahaan, kemudian pelaku UMKM sampai rumah-rumah warga. Kemarin kata Pak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pemkab Nganjuk, mengatakan kalau petugas sensus ini dibekali dengan ID card dan juga surat tugas is. Jadi kalau Sedulur Cakra nanti didatangi petugas sensus di rumahnya, ini pastikan berikan atau minta surat tugas atau ID card yang dipakai begitu, agar menghindari tindak penipuan dan lain sebagainya. Karena untuk sensus ini juga sangat penting, pemerintah berharap masyarakat termasuk juga perusahaan dan juga pelaku UMKM ini memberikan data sebenar-benarnya begitu. Nanti yang disasar dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, kemudian perikanan, kemudian juga ekonomi kreatif, digital, dan juga afiliator atau influencer. Ini juga akan didata dalam sensus ekonomi 2026. Nah, ini kenapa harus diisi dengan benar untuk datanya? Karena ini sangat berdampak kepada kebijakan pemerintah ke depannya. Jadi misal di wilayah Kecamatan Ngeronggot begitu, banyak pelaku UMKM. Nah, nanti Pemkab bisa mengambil langkah di Ngeronggot, mungkin diadakan pelatihan untuk UMKM, pelatihan kemasan produk dan lain sebagainya begitu. Kalau di Nganjuk ternyata datanya banyak yang sebagai afiliator atau influencer, nanti juga akan digelar semacam pelatihan kreatif dan juga digital begitu is. Jadi memang data ini nantinya akan sangat berpengaruh kepada keputusan atau kebijakan program pemerintah pusat ataupun juga daerah. Jadi akan disesuaikan. Masing-masing kabupaten kan pastinya akan beda nanti dasar ekonominya. Ada yang ditopang dengan pertanian, ada yang ditopang dengan industri dan lain sebagainya. Nah, nantinya data itu yang akan dibuat untuk kebijakan pemerintah. Jadi misal di kota A akan diadakan misal semacam job fair atau pelatihan kerja begitu, tapi di kota B belum tentu untuk pelatihan itu akan efektif. Jadi sensus ekonomi ini akan digunakan pemerintah ke depannya untuk membuat program-program strategis semacam itu. Nah, ini juga diharapkan masyarakat bisa melakukan pengisian atau memberikan data yang lengkap kepada petugas sensus yang sudah mulai ditugaskan. Kalau pendataan secara nasional akan berlangsung sampai 31 Agustus 2026 nanti, atau akan menyesuaikan di masing-masing wilayah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Ternyata tadi videonya Mas Taufik itu terkait dengan itu semaan Al-Quran, kotmil Quran ya, membaca Al-Quran malam satu surah kemarin. Dan informasinya itu dikirimkan ke kita sebelum subuh loh Is. Ini Mas Taufik ada di masjid, lokasinya itu ada di Dusun Dadapan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ya. Infonya masuk jam 4 lewat 18 menit yang videonya. Jadi di masjid, makanya tadi kan biasanya kan ada konsumsinya. Itu kalau dari video yang dikirimkan Mas Taufik, kayaknya kok kopi susu ya. Kalau kopi hitam ini coklat. Kalau Iis kemarin sudah minum susu putih kah malam satu Muharram?
0: Jadinya susu coklat, teman.
2: Ini tadi habis dibahas sama teman-teman juga di ruang gatekeeper ya. Rasa almond toh, Is?
0: Iya. Alvan ini pasti.
2: Oh gitu, ya. Tadi infonya sudah sampai ke saya. Sementara itu terkait dengan pencarian wisatawan di hari ke-6 hari ini, Selasa 16 Juni 2026, sudah bisa menerjunkan tim di laut ya. Kalau kemarin kan belum bisa, hanya ada 2 tim. Kemudian hari ini sudah bisa ada 3 tim, 1 di laut dan juga 2 melakukan penyisiran di darat. Ini ada dokumentasinya dikirimkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM. Ini sewaktu apel persiapan tadi ya, karena kabarnya sejak jam 6 pagi tim yang harus turun di laut itu sudah mulai bisa melakukan penyisiran karena dirasa kondisi cuaca, gelombang juga lebih bersahabat hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kita doakan bersama Is, semoga di hari ke-6 pencarian ini mendapatkan hasil. Korban ditemukan, rekan-rekan tim gabungan diberikan keamanan dan juga keselamatan dalam proses pencarian Iis.
0: Terima kasih Danti Danila dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: medis apaan sih?
1: Sudah Jagra, jangan lupa untuk hadir juga program yang didukung penuh oleh Krishna FM dan Jagra Krishna. Ini ada ngaji Sudah Jagra yang mana akan digelar di lapangan Zikrus Saadah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Mari hadir bersama-sama dengan keluarga atau bersama dengan rekan-rekan, memanjatkan doa, berzikir, serta mempererat tali silaturahmi dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian. Untuk haul tersebut nanti juga akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki, serta dimeriahkan dalam penampilan gamelan Satrio Wilis. Catat tanggalnya, hari ini Selasa 16 Juni jam 6 petang hingga selesai di lapangan Zikrus Saadah, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, khusus di hari Minggu dan tanggal-tanggal istimewa, yakni di tanggal merah ya. Anda boleh request lagu kesukaan Anda di 106,1. Kami akan putarkan satu persatu. Monggo boleh disampaikan lewat 0852-9001061 bersama dengan saya, Iis Atin. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: Ya, halo. Selamat pagi, Pak Joko.
1: Selamat pagi kembali, Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal merah di rumah atau di jalan ini?
1: Baru pulang dari Nganjuk, Mbak Iis.
0: Oh, baru pulang malahan ya. Oke, gimana Pak? Tanggal merah lebih ramai atau lebih lengang saja?
1: Kalau dari Nganjuk ke Ngangkatan itu relatif aman-aman saja, Mbak. Dominasi anak sepeda motor itu tidak begitu ramai, itu ya cukup lah, sedang-sedang saja gitu.
0: Ya. Oke, baik. Jenengan gondangnya itu tepi jalan raya atau yang gang-gang masuk itu, Pak?
1: Gang masuk, cuman kalau dari jalan rayanya mungkin hanya 50 meter atau ya sekitar 50 meter lah gitu. Tapi harus balik dari jalan raya, Mbak. Jadi jalan rayanya ke barat ke timur lah, kita ke ngadepnya ke utara gitu ya.
0: Biasanya kalau satu Muharram di sana acara apa, Pak, yang dilaksanakan?
1: Malam ada itu seperti pengajian itu di kemarin kan barusan bersih desa. Terus malam paginya arak-arakan itu, malamnya campur sari. Ya tadi malam ini selesai jam 11 selesai, nanti malam baru pengajian, Mbak.
0: Oh, di pendopo, di masjid atau di apa, Pak, gelarnya?
1: Di ketua RW-nya, ketua RW 2,
0: Meriah berarti, Pak, di sana?
1: Alhamdulillah meriah, dengan masyarakat khususnya untuk Sabok cukup antusias sekali dengan kegiatan nanti malam untuk pengajian itu, insya Allah cukup antusias, mungkin ramai sekali, Mbak.
0: Baik, siap. Monggo, Pak, kalau ada informasi tambahan.
1: Bagi untuk yang dari pondok atau yang lainnya yang nanti malam mau ikut pengajian di daerah Sambong, silakan datang. Untuk tempat-tempat parkir sudah dipersiapkan dengan secara lebar sekali, disiapkan oleh Muatan Geng Awang, Muatan Bahun.
0: Baik, terima kasih Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko di Gondang Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya baik, 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau di Kundang tadi juga banyak acara yang digelar menyambut Tahun Baru Islam ya. Jadi sebetulnya tidak hanya Tahun Baru Masehi saja yang sering digelar dengan acara-acara yang meriah, tapi kalau bagi umat Islam, acara-acara yang digelar itu juga cukup banyak. Ada nyadranan, ada juga hataman Al-Quran, kadang juga pagelaran wayang dan lain sebagainya. Itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa teruntuk juga beragama Islam ya. Kalau Anda sudah cakra, sudah sampai mana perjalanan di pagi menjelang siang ini? Ada info untuk Kecamatan Sukomoro, listriknya padam mulai jam 9 pagi tadi sampai nanti jam setengah 2 siang, meliputi Desa Peserut, lalu Kapas, PR Nuansa Kapas Asri, dan juga di sekitaran Sukomoro ya, Kecamatan Sukomoro begitu. Monggo untuk lebih diwaspadai. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini yang disampaikan tadi masuk info dari rekan-rekan BMKG IS. Infonya sempat ada gempa bumi magnitudonya 2,4. Lokasinya itu ada di 89 km barat daya Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ya. Karena memang DIY ini salah satu daerah subduksi. IIS tahu subduksi?
0: Tidak.
1: Subduksi itu kalau kata rekan-rekan BMKG, titik atau wilayah yang dimana lokasinya itu tinggi aktivitas fisik bumi karena pertemuan lempeng bumi gitu kabarnya ya. Jadi kayak Trenggalek, kemudian Pacitan dan juga DIY. Ini kan kita sering ya sehari-hari terima info dari BMKG di sana itu terjadi gempa dengan magnitudonya yang relatif kecil, biasanya berkisar 1 sampai dengan 2 ya. Nah, ini hari ini juga terjadi di wilayah DIY dengan magnitudonya 2,4. Bapak Riono, ini kirim video dari wilayah Pujon, Malang. Selamat pagi, Mbak Iis.
0: Pagi.
1: Pagi, di sana cerah Is, langitnya biru, indah sekali. Anginnya juga lumayan ya. Ada di ladang, ini kelihatan sudah berbuah ya jeruknya. Beberapa juga sudah dipanen. Kemudian mau request lagu juga beliau. Monggo. Nanti akan kami sampaikan, kita putarkan satu persatu Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Pak Bastian, jalur Jatikalen yang ke arah Lamongan. Ini lewat Pulau Jombang masih lancar. Tujuan akhir nanti di kawasan Ngimbang Lamongan. Ini sudah sampai di Pulau ke arah utara juga tidak ada hambatan, masih aman. Cuaca sudah cukup panas di sana meskipun baru jam 10 lepas sedikit. Kemudian dari Pak Fajar di kawasan Kota Batu, ini juga menginformasikan Kota Batu tidak terlalu ramai seperti liburan pada umumnya. Memang ada pengunjung di alun-alun Kota Batu, cuman tidak padat, masih normal, tapi sudah mulai ramai untuk wilayah Kota Batu. Tadi berangkat dari kawasan Kandangan lewat Pujon, kemudian Ngantang juga tidak ada hambatan, dengan roda 4 pribadi banyak mendominasi. Pak Bagus Aditya di kawasan Rejoso juga menambahkan cuaca sudah cukup panas. Ini akan ke arah Bojonegoro nanti lewat Semantok, menanyakan apakah ada informasi untuk penutupan atau pengalian arus. Is.
0: Terima kasih Alvan Amar dan Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur makan bergizi gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghentikan penyaluran selama masa libur anak sekolah. Arum mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk perbaikan tata kelola MBG. Targetnya, program MBG akan lebih baik ketika anak-anak sudah mulai bersekolah lagi. Ia menyebut tim Pusdatin BGN akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional. Arum menekankan MBG merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini Bapak Yitno Goes hari ini di area makam Gus Dur, Mbak Iis. Wah, tanggal merah ya Is ya. Jadi santai Goes dan ketemu rekan-rekan penggoes lainnya, senior-senior yang lama tidak ketemu. Akhirnya bisa jadi ajang silaturahmi juga ya. Cerah di sana cuacanya untuk pagi menjelang siang hari ini. Kemudian tadi juga ada Bapak Riono yang mau request lagu Is. Ini sesuai yang disuka Mbak Iis aja.
0: Oke, baik.
1: Nanti ngikut mau didengarkan dari ladang sambil beraktivitas untuk pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Ini ada di seputaran daerah Tanjunganom. Infonya juga cuacanya cerah. Tadi habis dari wilayah Baron Nganjuk, kemudian arus lalu lintas ditambahkan ramai, dominasinya kendaraan pribadi. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Beni, ada di wilayah Papar, informasinya di sana juga banyak kendaraan bermuatan barang. Waspada kalau mau mendahului kendaraan lain, cuaca ditambahkan cerah, Iis.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Zakaria untuk di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Bandar Gedung Mulyo masih lancar. Perlintasan kereta api Mengkring juga tidak ada hambatan. Pagi menjelang siang ini sudah mulai panas, lebih hati-hati. Kemudian dari Mas Rama di Warujaya ngarah ke Kediri Kota lewat jalur Pram.

Amerika. Sedangkan nama Putri Willis bersumber dari lokasi Sendang yang berada di lereng Gunung Willis. Sendang Putri Willis ini letaknya berada di atas air terjun Singokromo Nganjuk. Masih dalam satu lokasi tempat wisata air terjun Singokromo Nganjuk, Sendang Putri Willis berjarak sekitar 200 meter dari lokasi parkir motor. Bagi yang ingin ke Sendang Putri Willis, bisa juga ke air terjun Singokromo Nganjuk. Sendang Putri Willis menawarkan daya tarik utama berupa sendang atau genangan yang menyerupai telaga. Saat berkunjung, kita bisa berenang atau berendam di tempat ini. Airnya cukup dalam, cocok untuk kita bisa berenang. Hanya saja banyak bebatuan yang licin di Sendang Putri Willis ini. Jadi disarankan hati-hati kalau jalan di bebatuannya. Bebatuan hitam beragam ukuran membuat suasana semakin eksotis. Kita bisa mendengarkan bunyi gemerici air disertai suara kicauan burung-burung.

0: hijau yang alami serta mempesona, kita bisa berswafoto dengan latar keindahan air terjun serta panorama alam sekitarnya. Rute menuju Sendang Putri Wilis aksesnya cukup mudah. Kita bisa melewati jalur menuju wisata air terjun Sedudo Nganjuk. Jarak dari alun-alun Nganjuk sekitar 30 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam berkendara. Ingin menikmati pesona alam Nganjuk dengan udara yang sejuk dan terasa segar khas daerah pegunungan? Ingin menikmati keindahan panorama alam yang masih asri? Panorama alam yang dikelilingi pegunungan hutan Wilis yang masih alami? Ayo dolan ke objek wisata Sendang Putri Wilis Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Kedanti.
1: Ini juga tambah dari Bapak Yitno ya, yang gowes pagi ini kan banyak ya ketemu sama rekan-rekan penggowes lainnya. Ternyata usianya itu paling sepuh 76 tahun, wah, tapi masih kuat jumbang simbang lima gumul loh Is ya. Luar biasa gowes sejauh itu, sehat, berkah, produktif juga ya. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Irwan yang menambahkan informasi ada di wilayah Kujang Kediri, cuacanya juga masih cukup cerah. Ada Ibu Ilma yang menambahkan sudah sampai di wilayah Jombiru Kediri, harap waspada, ramai ya, ada beberapa kendaraan muatan barang juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ditambahkan oleh Mbak Heni yang ada di wilayah Nganjuk Kota. Ini juga menambahkan sebuah video lalu lintas ramai karena mengingat juga tanggal merah. Tetap semangat, pesan dari Mbak Heni, meskipun tanggal merah serasa tanggal hitam. Ini ada juga sebuah foto yang masuk ditambahkan Bapak Burhan ada di wilayah Jombang. Cuaca disampaikan cukup cerah, lalu lintas belum ada hambatan Is.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya Is, Pak Avandi tadi di jalur Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sampai di jalur Saradan masih aman, kendaraan pribadi yang ramai. Truk muatan sudah mulai banyak terlihat juga yang arah ke Madiun ataupun juga arah ke Surabaya, jadi lebih hati-hati. Tapi masih aman, tidak dijumpai untuk pengalian arus ataupun juga penutupan jalan. Jalur Saradan masih cukup lancar untuk pagi menjelang siang ini. Kemudian dari Pak Ibrahim di Mojoroto, Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk. Ini sudah sampai di simpang 4 pabrik gula Merican. Nanti rencana akan lewat Pace, sejauh ini masih lancar, belum menemui hambatan. Kemudian Bu Elsa di Kertosono menambahkan cuaca sudah mulai panas. Ini akan ke arah Mojokerto nanti Is. Mohon informasi untuk jalur Nganjuk Mojokerto yang lewat arteri bagaimana kondisinya.
0: Nganjuk arah ke Mojokerto Anda bisa tambahkan di 0852-9001061.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Yang apa launching sekolah ketahanan pangan ini se-Jawa Timur, didatangkan di Kediri, langsung dilonceng oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa.
6: Oke, baik. Lalu gambaran umum tentang sikap ini seperti apa, Pak Adi?
5: Jadi begini, sekolah ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, kemudian tempat untuk memupuk keahlian, kognitifnya, psikomotoriknya maupun afektifnya. Maka Ibu Gubernur itu memiliki program sikap ini dalam rangka mendidik anak bangsa di Jawa Timur, SMA, SMK maupun SLB. Jika di sekolah itu ada lahan kosong, maka ibu itu menganjurkan atau bahkan mewajibkan agar anak untuk dibekali menanam tanaman yang bisa dimakan atau untuk ketahanannya. Guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pengawas sangat senang menyambutnya karena ini program yang sangat baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi sekolah itu saat ini sudah semuanya berproses seluruhnya. Jadi tidak hanya satu atau dua sekolah, tapi seluruhnya ada lahan-lahan yang kosong dimanfaatkan, ada yang ditanami tomat, lombok, apokat. Bahkan sekolah-sekolah yang lahannya luas, ada yang apa itu dibuatkan kolam, kemudian disebar benih lele, nila, sebagainya. Bahkan kemarin sekolah SMK Pelosok Klaten sangat lengkap Mas, ada perikanan, pertanian.
6: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Bapak Adi Prayitno.

Mohon bersabar juga untuk Anda yang hari ini listriknya padam sekitaran Sukomoro Nganjuk, PT Lotus, Kedung Suko, Blitaran, Ngelundo, Sukomoro dan sekitarnya. Memang agak lama ya padamnya, sampai nanti sekitar jam 1 siang. Sudah dimulai sejak jam 9 pagi tadi. Ya, Zurita Cakra, suasana penyambutan malam satu suro di Dusun Gerbong, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom ini berlangsung dengan meriah. Antusiasme masyarakat tampak tinggi dengan mengikuti berbagai kegiatan sebagai bentuk pelestarian tradisi dan budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun. Ada video yang kami share juga di medsos, nanti bisa Anda cek acara keseruan doa bersama di Demangan Tanjung Anom Nganjuk.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kondisi sejumlah kantor kelurahan di wilayah Kecamatan Tulungagung yang sudah berusia tua akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Tahun 2026 ini, Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran untuk merenovasi 3 kantor kelurahan yang dinilai sudah memerlukan perbaikan. Ketiga kantor kelurahan yang akan direnovasi itu yakni Kuto Anyar, Bogo, dan kantor kelurahan Sembung. Camat Tulungagung Hari Prasijo mengatakan renovasi dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah cukup tua dan membutuhkan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan nyaman.

106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau untuk update kasus pembacokan di Sono Bekel Nganjuk, pelaku sekarang sudah diamankan kepolisian dan ternyata pelaku ini melarikan diri ke Jabon Sidoarjo Sri Cakra dan ditangkap di sana. Saat pelaku itu melakukan pembacokan di Sono Bekel Tanjungan Om Nganjuk, pelaku akhirnya melarikan diri dan ini naik ke truk yang hendak mengarah ke timur di Simpang 4 Kertosono sesuai dengan keterangannya. Akhirnya ditemukan di Sidoarjo atau dilacak oleh kepolisian dan sekarang bertempat di Mapolres Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk korban yang berinisial N, 19 tahun, wanita tersebut mengalami luka-luka yang cukup serius dan masih berada di instalasi perawatan ya. Kemudian untuk RSP 16 tahun atau sang pelaku saat ini sedang berada di Mapolres Nganjuk. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan hati-hati dan waspada. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang, Seteru Cakra. Kali ini kembali bersama saya, Alvan Amar, sampai jam 12 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini, ada II Satin. Anda dapat terus berbagi informasi, kondisi lalu lintas, dan juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, Sedulur Cakra masih kami tunggu ya update informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Untuk hari ini tanggal merah, Anda juga bisa request lagu favorit ya, bisa Anda kirimkan ke Gatekeeper untuk nama penyanyi dan juga judul lagunya, karena juga bertepatan dengan tanggal merah, Anda bisa request lagu untuk spesial hari ini. Ya, ke Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi ya yang disampaikan tadi Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang. Cuacanya cerah di sana, langitnya biru banget. Ini kayaknya asik yang bisa libur di hari ini, kan tanggal merah, bisa libur, kemudian mungkin bisa tipis-tipis wisata ya di wilayah Pujon. Ini cocok cuacanya. Jadi Bapak Riono selain beraktivitas di ladang, kan beliau tanam sayuran kayak selada dan juga ada jeruk, ada kebun jeruk juga. Ini ternyata beliau juga kayaknya jual itu benih dari sayuran.
0: Oh, jual bibitnya.
1: Iya, jual bibitnya. Jadi misalkan ada yang mau nanam, ini boleh, atau mungkin kalau mau yang sudah hasil panen juga ada. Ini tergantung saja. Buat tambahan lumayan juga. Terima kasih. Kemudian ada tambahan informasi yang ditambahkan Mas Taufik dari wilayah Ngawi. Ini tadi juga mau request lagu dari Iwan Fals ya. Nanti akan kami sampaikan ke Alvan.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lainnya, kita juga disampaikan info dari wilayah, kalau dari video share lokasi masih ada di daerah Nganjuk, Jalan Nasional Nganjuk Surabaya. Cuacanya cukup cerah untuk siang hari ini, harap waspada ya. Meskipun akhir pekan, ternyata untuk kendaraan bermuatan barang atau kendaraan besar juga masih mendominasi. Kemudian ada juga dari Bapak Edi Purwanto, Jatirejo Loceret Nganjuk, mau minta lagu. Ini nanti saya sambungkan ke Alvan juga ya. Dangdut ini beliau.
0: Oh, gitu.
1: Yang Bapak Edi pagi-pagi.
0: Biar semangat ini siang-siang.
1: Iya, siang-siang. Sorry kok pagi-pagi. Soalnya di sini masih sejuk, Alvan. Kalau di luar enggak tahu sih, kayaknya panas ya kalau di luar. Kemudian satu lagi informasi Mas Nugraha, ini sampai di wilayah Kediri. Infonya ada di Pare Kediri. Cuaca juga disampaikan cukup cerah, sudah mulai terik karena sudah mulai siang hari. Lalu lintas ditambahkan ramai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk request lagu yang masuk, saya putarkan satu-satu ya, sesuai urutan. Anda yang belum diputarkan bisa sabar dulu. Yang belum bergabung masih kami tunggu ya. Untuk informasi di sekitar Anda 0852 9001061, ada Danti Danila dan juga Iis Atin di ruang Gatekeeper.

0: Ya, ke Iis.
1: Lagu ini banyak yang suka ya, Galang Rambo Anarki yang dibawakan oleh Iwan Fals ya.
0: Requestan jadi, Mas Taufik tadi.
1: Nah ini Mas Taufik jadi suka juga. Ini menceritakan kegelisahan seorang ayah kalau nggak salah.
0: Mm-mm.
1: Atas kenaikan harga bahan bakar minyak.
0: Jadi BBM. Pas anaknya baru lahir, harga-harga naik dan si orang tuanya nggak mampu untuk membelikan
1: susu
0: buat
1: nah,
0: anaknya.
1: Iya, iya. Berarti mungkin sebetulnya lagu ini juga relate ya dengan adanya faktor ekonomi yang saat ini sedang terjadi di tahun 2026. Bu Desi, selamat siang. Untuk hari ini belum ada info apa-apa di sekitaran daerahnya Bu Desi. Cuman mau request lagu saja ya, Westlife My Love. Untuk semua yang mendengarkan, semangat menjalani kehidupan, jangan pernah berpikir untuk menyerah dengan keadaan yang semrawut ini. Waduh, ini kok cerita ini Bu Desi ya?
0: Emang semrawut Bu sekarang?
1: Waduh, kayaknya kita perlu untuk telepon pribadi ini Bu Desi ya. Lalu ada Mbak Mimim di Madiun. Ini juga masih mendengarkan 106,1, minta lagu juga. Siapa yang pantas dari Govinda, nanti bisa dicarikan dulu.
0: Okay.
1: Kemudian ada Bu Kahye, siang hari ini juga menyapa, izin lapor untuk wilayah Putukrejo. Ini untuk saat ini matahari bersinar terik tapi lumayan sejuk. Request boleh? Boleh, monggo bisa disampaikan lagunya apa dan penyanyinya siapa. Kemudian saya juga masih komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Rejoso, Polres Nganjuk terkait dengan adanya seorang yang ditemukan meninggal dunia dalam posisi menggantung gitu. Saya masih belum tahu apakah penyebab dari kematian itu, apakah memang murni gantung diri atau ada faktor lain. Karena kejadian itu ditemukan di salah satu pabrik yang ada di Rejoso Nganjuk. Untuk lebih detail, masih komunikasikan dengan Kapolsek Rejoso dan juga pihak reskrim dari Polres Nganjuk, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu untuk harga sembako di Jawa Timur terus mengalami perubahan harga dari hari ke hari. Untuk hari ini Selasa 16 Juni, harga beberapa kebutuhan pokok juga dilaporkan naik, mulai dari bawang putih, cabai rawit, telur ayam kampung, daging sapi, hingga minyak goreng ini dilaporkan naik. Sementara untuk cabai keriting, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam kampung ini dilaporkan turun harga untuk hari ini di wilayah Jawa Timur. Data yang diberikan oleh Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur menyebutkan harga beras premium rata-rata di Jawa Timur di angka Rp14.900, beras medium Rp13.000, kemudian gula kristal putih di Rp17.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp21.000, minyak goreng kemasan sederhana di Rp18.000 per liter. Daging ayam ras Rp32.000 dan juga telur ayamnya di Rp25.000 per kilogramnya. Harga tadi dipaparkan oleh Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok untuk wilayah Jawa Timur.

0: Ya masih kami tunggu Sedro Cakra untuk kabar dan juga request lagu dari Anda ya. Ini tadi request judulnya Jalan Running Tresno. Ini lagu yang baru saya dengarkan pertama ini malahan. Ke Danti silakan.
1: Ini lagu yang sempat viral beberapa hari terakhir di beberapa media sosial, iya, khususnya TikTok.
0: Alvan, saya dengar ya, cuma potongan-potongannya.
1: Oh gitu.
0: Kalau full baru ini.
1: Full kali ini ya. Soalnya ini kan lagi booming-boomingnya, karena katanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ungkapan pujian cantik.
0: Artinya
1: tapi
0: begitu.
1: Iya, Puspito Ayu gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, ya lagu ini yang menggambarkan. Makanya banyak digunakan biasanya untuk foto atau video itu ya, kekasih atau istri. Biasanya juga bernuansa Jawa atau sewaktu hari pernikahan yang pakai kebaya. Nah, itu
0: cuman,
1: sering juga.
0: Versinya beda.
1: Versinya beda. Kalau yang versi aslinya itu lebih
0: kalem ya.
1: Iya, lebih kalem lagi. Ini kalau yang versinya Mbak Ajeng, saya juga baru dengar kali ini.
0: Saya juga baru dengar, sama.
1: Iya, semoga suka. Tadi itu titipan lagu dari Bapak Riono. Jadi beliau request lagu apa saja, yang penting Mbak Ii suka. Jadi iya, Jalan Running Trisma saja. Ini kan enak juga ya didengarkan. Kemudian ada Mas Firman, ini mengirimkan sebuah video. Loh, di rumahnya itu ada ular lagi, Alvan. Beberapa waktu yang lalu kan memang Mas Firman ini kayaknya punya kandang di area belakang rumah. Nah, biasanya kalau untuk ular itu kan kalau udaranya atau kelembapannya kering, panas, biasanya kan mencari tempat-tempat yang lembab ya, atau mencari mungkin sumber makanan. Nah, itu sering banget masuk di area kandang ternaknya Mas Firman. Iya, ini infonya beliau ada video dan juga keterangan kobra Jawa.
0: Gitu.
1: Iya, ini perlu
0: kecil
1: bantuan.
0: Ya,
1: iya, lumayan kecil, tapi kalau kobra itu ya,
0: ya
1: berbahaya, berbisa. Hati-hati ya Mas Firman yang ada di wilayah Kalirong, Taroan, Kediri. Kemudian Ibu Lili, siang Mas Alvan, semuanya ada di wilayah Tanjunganom, Nganjuk ya, biasanya kan ada di Desa Demangan. Lalu lintasnya sepi karena cuacanya panas banget. Ini karena satu suro atau satu Muharram, jadi ada kataman Khotmil Quran di masjid. Ini agendanya kayak yang di Ngawi, Mas Taufik, yang sejak sebelum subuh tadi ya. Ternyata mengisi waktu luang dengan buat, ini nugget deh Alvan kalau gak salah ya. Nugget
0: bukan,
1: buatan sendiri, apa ini?
0: Nugget kok
1: katsu.
0: Katsu kayak
1: katsu ya, atau nugget itu yang di belakangnya itu kayak pentol atau apa itu ya?
0: Udang keju, bukan?
1: Oh gitu.
0: Mungkin.
1: Udang keju kah Ibu Lili, atau mungkin apa yang benar ini beliau masih ngetik ya. Salam sehat, mau request lagu Birunya Cinta. Sambil ini di sambi-sambi memasak. Oh, pisang crispy.
0: Oh, yang belakang pisang crispy.
1: Yang belakang pisang crispy, yang depan itu beef, tapi
0: dikasih tepung roti gitu ya.
1: Tepung panir. Jadi ini kayak, aduh namanya apa ya, saya kok lupa
0: apa?
1: Ya Ibu ya. Iya, patty stick. Patty stick yang biasanya dijual di itu kedai-kedai burger atau mungkin juga ada beberapa kafe yang menyediakan ya. Iya betul, stick ya. Ini
0: dijual sendiri,
1: iya,
0: atau dikonsumsi?
1: Dijual atau
0: itu
1: dikonsumsi, Ibu Lili boleh ditambahkan.
0: Banyak
1: ya.
0: Banyak soalnya bikinnya.
1: Banyak, ada pisang crispy, ada patty stick, dan juga masih mau lanjut buat cireng.
0: Wah.
1: Ini semuanya kok favorit saya semua Ibu.
0: Makanan
1: ya.
0: Makanan kekinian semua Bu.
1: Kekinian semua, Gen Z suka ini ya. Nanti biasanya ditambahkan kalau pisang crispy itu kan ada topping kejunya juga.
0: Keju parut gitu ya.
1: Iya, keju parutnya. Kemudian Bapak Yitno yang gowes sejak tadi pagi ya. Ini ada di wilayah Jombang. Kemudian beliau juga ikut menambahkan, asik sekali lagunya. Lanjut Kartonyono. Oh, request juga.
0: Kartonyono
1: Medot Janji ya. Kalau nggak salah lagunya Denny Caknan. Iya, mohon waktu Bapak Yitno. Ada Bapak Parno, Maljo Rembun, Rejo Joso Nganjuk, cuacanya panas banget. Ini mau request Gadis Kalimantan.
0: Wah itu enak itu lagunya.
1: Iya enak ya, mohon waktu Kalimantan atau Kalianyar Bapak Parno ya.

0: Barokah juga. Kemudian ada tambahan informasi nih yang disampaikan oleh Ibu Haryati, ada di seputaran daerah Ngeronggo. Maksudnya Kediri ya kalau nggak salah, Ngeronggo ini.
1: Ngeronggo Kediri ya.
0: Iya, Ngeronggo Kediri. Cuaca juga cerah untuk siang hari ini, Alvan.
1: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada bulan Mei 2026 mencapai 0,28% secara bulanan month-to-month dan 3,8% secara tahunan year-on-year. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax, tarif angkutan udara, hingga minyak goreng menjadi sejumlah faktor yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Amalia Andininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada bulan Mei 2026 tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, secara historis, tekanan inflasi saat momentum Hari Raya Idul Adha memang cenderung lebih rendah dibandingkan saat Lebaran. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya tadi naik siaran agak-agak ngantuk Sedru Cakra, karena banyak request yang lagu dangdut ini jadi melek lagi. Ada beberapa request yang masuk tadi, harap sabar dulu, kita putar dari urutan yang awal ya untuk hari ini, karena tanggal merah Anda bisa request, dapat Anda kirimkan, nanti akan kita putar juga sesuai urutan. Dan jangan lupa berbagi informasi juga ya di tempat Anda, kondisi siang ini bagaimana. Di seputaran Kecamatan Ronggot suhu sudah cukup panas, 31 derajat Celcius yang ini, dengan tidak ada potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya, menit ke 41 lepas dari jam 11 siang, Seteru Cakra ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Kira Budaya di kawasan Petilasan Sri Aji Joyoboyo. Jadi masuknya di Menang Pagu Kediri, Van. Ini seperti arak-arakan budaya begitu ya, yang digelar di sana. Hari ini di hari Selasa, dan Selasanya Selasa Kliwon katanya. Ini acaranya memang rutin digelar saat satu Muharram atau satu Suro di Petilasan Sri Aji Joyoboyo, bertempat di Menang Pagu Kediri. Tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur utama, melainkan di jalur dalam saja. Banyak dari masyarakat Menang Pagu Kediri yang mengikuti acara tersebut memakai baju adat, dan juga ada juga yang membawa atribut begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan Bu Lili. Ini tadi kayaknya pengen main ke Radio Cakra Krishna karena sudah lama rindu ingin main ke sini. Dulu pernah ke sini itu.
0: Sudah lama sekali tapi
1: sudah
0: kayaknya.
1: Sudah lama ketemunya sama Mbak Erika sama Mas Alvan begitu. Kemudian Mas Firman mengirimkan sebuah video. Dari video ini tadi, sebentar saya coba cek dulu. Mas Firman ini kalau tidak salah ada di Tarokan Kediri. Oh, ini ternyata ada ular begitu ya, di kawasannya pelataran rumahnya Mas Firman. Bahkan yang dihinggapi oleh ular tersebut itu ada sebuah kandang ya. Ini kandang burung begitu. Ularnya itu sudah berada di situ. Mas Firman masih mencoba untuk mengusir ular tersebut. Kemudian dari Pak Riono, suhu di Pujon Malang saat ini 25 derajat Celcius, tidak beda jauh lah ya dengan di Nganjuk, tidak terlalu panas untuk di Malang saat ini. Kemudian informasi masuk dari Pak Bagus, disampaikan untuk arus lalu lintas mulai Jatikapur Tarokan Kediri sampai dengan Grogol Kediri, jalur utama lumayan ramai, banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi untuk di siang hari ini, Alvan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Operasi pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bagung, Kabupaten Blitar hari ini sudah masuk di hari ke-6 pencarian. Hingga Selasa pagi tadi, korban inisial MM yang dilaporkan hilang sejak hari Kamis 11 Juni masih belum berhasil ditemukan. Pencarian terus diperluas dan juga tim gabungan juga melibatkan unsur dari berbagai pihak melakukan pencarian lewat darat dan juga laut untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Kata Pak Wahyudi, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, pencarian hari ke-6 ini dibagi menjadi 3 unit, yaitu 2 unit darat dan juga 1 unit laut, dengan radius pencarian mencapai 10 km dari lokasi awal kejadian di Pantai Pangi, Blitar.

Ya yang melintas di jalur Nganjuk dan sekitarnya ya, tetap hati-hati. Ini suhu masih 32 derajat dan masih terus akan semakin panas, terutama di siang menjelang sore nanti. Perkiraan bisa mencapai 34 derajat Celcius untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Akan lumayan panas siang sampai sore nanti untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tidak ada potensi hujan hari ini. Hanya angin yang akan bertiup juga lumayan kencang untuk nanti. Jadi hati-hati yang melintas di jalur arteri ataupun juga yang melintas di ruas jalan tol. Untuk hari ini angin akan cukup kencang, terutama yang dari arah selatan.

Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sudah menjelang jam 12, Nurul Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Surujakra. Saya Iis Atin yang akan menemani aktivitas Anda di jam 12 siang ini ya. Silakan yang akan berbagi informasi, berbagi kabar, berbagi cerita, inisiatif, dan juga yang ingin request lagu boleh disampaikan ke gatekeeper kami. Ada Alvan Amar dan Danti Danila di ruang gatekeeper siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Cuaca sangat cerah siang hari ini. Dan tadi juga sempat ada yang menyampaikan bahwasanya di Pujon itu 25 derajat Celcius ya. Kalau di tempat Anda berapa ini suhunya? Karena kalau di Nganjuk saya cek di ponsel saya ini 32 derajat Celcius. Berarti cukup panas ya. Apalagi untuk Anda yang sekarang masih bekerja dan berada di luar ruangan, semoga tetap sehat ya, diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam bertugas. Saya ke gatekeeper, Danti.
1: 32 ya isnya.
0: Betul, di handphone saya cek begitu ini ya.
1: Iya, berarti tadi sempat keluar gimana, panas atau tidak?
0: Anget sih.
1: Anget ya. Karena mungkin kita habis dari ruangan yang dingin gitu ya, Is ya. Jadi tidak terlalu terasa panas karena beberapa juga informasinya cukup terik untuk siang hari ini wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Kemudian kita juga terima tambahan info Bapak Harwoso mau request lagu.
0: Monggo.
1: Perahu Retak. Wah, Perahu Kertas mau tidak Bapak? Itu juga bagus. Ya.
0: Dari Frankie.
1: Iya, dari Frankie. Ini biasanya beliau itu dari wilayah Purwasri Kediri. Mohon ditambahkan Bapak, kondisi di sana apakah juga sama panasnya atau mungkin berangin? Nanti akan kami sampaikan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ada Bapak Krido Purnomo. Ini sepertinya yang beliau sempat mampir di Cakra ya, Is ya.
0: Oh.
1: Beberapa waktu lalu yang ada kita ada Mbak Intan juga ya. Ini infonya Tilik Putu ke wilayah Bojonegoro sudah sampai di Klangon istirahat. Wah, ini hati-hati di jalan Bapak ya, panas-panas, semoga tetap aman. Kemudian ada tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Yitno, Jombang Kota. Cuacanya cerah dan gerah Mbak Is, di sana sumu ungkep ya untuk siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Koirul, biasanya dari wilayah Pelosong Jombang. Selamat siang, selamat tahun baru Islam Mbak Is.
0: Terima kasih, ucapan
1: terima
0: yang sama.
1: Terima kasih, ucapannya sama. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa bulan Suro. Ini sedikit menambahi biar tidak salah paham antara adat dan budaya. Kalau adat itu adalah aturan kebiasaan yang dilakukan turun-temurun tanpa tertulis. Sementara budaya itu cara hidup, pola pikir, dan juga seni ya. Nah, biasanya itu ada adat malam suro, itu mandi berdoa, oh siraman gitu loh Is ya. Kemudian mau request lagu miliknya Leto yang judulnya Sebening Senja. Terima kasih, mohon waktu nanti kita putarkan secara berurutan Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, karena masih banyak yang belum terputarkan, yuk kita putarkan satu per satu. Ada dari Denny Caknan dulu.

0: Kartonyono Medo Janji ya, yang baru saja saya putarkan. Bagaimana mendengarkan di rumah atau di perjalanan? Barangkali masih di perjalanan, jangan lupa untuk bawa minum air putih yang banyak ya, agar tidak dehidrasi. Selain itu juga kalau bisa bawanya dari rumah, tidak beli begitu. Karena memang setelah harga plastik yang naik membumbung tinggi, nah ini harga minuman yang ada cupnya itu juga naik ya, sehingga kalau bisa bawa minum sendiri dari rumah. Ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, Mas Aribowo tadi menginformasikan dari wilayah Trowulan Mojokerto untuk siang hari ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang juga mendung begitu. Untuk wilayah Trowulan ini untuk siang ini dominasi kendaraan pribadi. Untuk hambatan tidak ada, masih lancar, traffic juga cukup ramai, disampaikan untuk wilayah Trowulan Mojokerto tadi dari Mas Aribowo. Lalu dari Mbak Erlin di kawasan Sukomoro yang ke arah Kertosono, ini sampai di simpang 3 Pasar Baron masih lancar arah ke Kertosono dengan dominasi kendaraan pribadi. Beberapa truk muatan bus antar kota juga terlihat untuk jalur arteri. Jadi lebih hati-hati saja untuk yang melintas di wilayah simpang 3 Pasar Baron siang ini. Pak Oktavian di kawasan Kunjang Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat jalur Pagu juga masih lancar. Untuk lalu lintas juga lumayan cukup ramai, truk muatan dan juga kendaraan pribadi banyak mendominasi, tapi masih lancar kondisinya. Lalu dari Pak Zainal di Prambon arah ke Warujaya yang juga disampaikan masih lancar. Hati-hati, ini padat untuk kendaraan sepeda motor yang ke arah Nganjuk atau yang ke arah Warujaya yang Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, Anda ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Saya ulangi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Komposisi dari Domino berjudul Siapa Yang Pantas baru saja saya putarkan. Anda kalau masih ingin diputarkan lagu kesukaan, monggo, kami tunggu ya di 0852 9001061. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada hari ini tadi Selasa pada jam 10.27. Adapun pusat gempa bumi itu terletak di darat pada koordinator 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. BMKG menyatakan bahwa gempa bumi tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa 10 km. Berdasarkan hasil pemodelan matematis, aktivitas seismik tersebut juga tidak berpotensi memicu tsunami. 3 menit setelah gempa utama, Lembaga Pemantau Geologi Internasional mendeteksi gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,2 yang berpusat 44 km di timur tenggara Palu dengan kedalaman yang sama. Hingga berita ini dilaporkan, belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat guncangan kuat tersebut.

0: Update informasi ke Danti.
1: Kita juga menerima informasi dari Mbak Dian, Siman Kepung Kediri. Selamat tahun baru 1 Muharram.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih mengikuti sunnah semalam minum susu putih.
0: Wah, doanya apa saja ini?
1: Doanya ya, biar nanti 1 tahun ke depan ya semurni seputih susu itu. Nah. Kemudian juga saat dikonsumsi biar ditambah rezekinya dalam segelas susu putih semalam ya Is ya. Suhu di sana 30 derajat Celcius Mbak, lumayan. Gerah juga ya. Mau request lagu Kusuma Wijaya. Mohon waktu Mbak Dian, nanti kita putarkan berurutan ya. Ada juga tadi Kak Mimim, ini mengabarkan dari wilayah, kalau gak salah Madiun Kak Mimim ini ya, Gemarang lokasi tepatnya. Ini terima kasih Kak, tadi sudah disampaikan untuk request lagunya dari Govinda. Siap. Ya kalau gak salah. Ya mohon waktu ya Kak, nanti untuk lagu akan diputarkan satu per satu. Kemudian Bapak Riono juga kirim harga sayur mayur dari wilayah Pujon Malang. Kita sampaikan dulu yang bawang merah, bawang putih ya. Untuk bawang merah harganya Rp40.000 per kilogramnya. Sementara kalau untuk bawang putih harganya Rp36.000. Ada Bapak Iyo, ini mengirimkan info Nganjuk Kota Panas. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin, doa yang sama juga untuk panjenengan sekeluarga ya. Nostalgia mau Roma Irama dong Mbak Iis.
0: Oke, judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa? Kayaknya bebas deh ya. Atau nostalgia ini yang judulnya ya. Nanti coba kita cekkan. Bapak Hajir mau request lagu bisa?
0: Monggo.
1: Bisa, monggo. Nanti kalau sudah ada listnya kita sampaikan ke Iis.
0: Terima kasih Danti Daniela, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana, Sri Cakra? Perjalanan Anda di siang hari ini, yang baru saja saya putarkan tadi Westlife My Love ya judulnya. Dan untuk Anda yang ingin request lagi, monggo saya tunggu. Adakah yang sudah melintas jalur arah ke dalam kota Kediri? Bagaimana? Mulai dari Kertosono, lalu Gampeng Rejo, sampai dengan Jong Biru, dan nyampe di kawasan dalam kota. Apakah ada hambatan atau ada acara yang digelar menyambut soronan ini? Atau mungkin jalur-jalur dalam seperti jalur di petilasan Sri Aji Menang Pagu Kediri ya. Itu tadi juga info yang kami terima, ada acara di sana. Kabarnya bisa Anda sampaikan lewat 0852 9001061.
1: Ayo kuliner.

0: Terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, update informasi ke Danti.
1: Bapak Haji hari ini mengirimkan sebuah video sepiarah Tuban sudah sampai di wilayah pelosan Jombang. Tuban lagi tujuan beliau.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, ini tetap Tuban yang jadi andalan ya.
1: Hati-hati di jalan Bapak Haji ya. Cuacanya juga masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini di wilayah pelosan Jombang.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan ini oleh Ibu Eni ada di seputaran daerah Ngawi, cuacanya juga masih cukup cerah sampai dengan siang ini, Mbak Iis.
0: Okay.
1: Ada info lainnya juga yang ditambahkan dari Bapak atas nama Bapak Anggoro, baru bergabung ini dari wilayah Bogor Plemahan Kediri. Sama tahun baru Islam.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Di sana juga masih aman. Ada juga tambahan info yang disampaikan dari wilayah Ngasem Kediri ini oleh Bapak Himawan, cuaca di sana juga cukup terik sampai dengan siang ini, untung saja kok tanggal merah. Jadi
0: kenapa
1: di rumah
0: tuh?
1: Saja.
0: Oh, di rumah.
1: Iya, di rumah saja. Tidak harus keluar merasakan teriknya sinar matahari.
0: Baik, terima kasih Danti. Danilah Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya, Sudah Cakra. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah sempat mengucapkan selamat, lalu juga beberapa yang masih di perjalanan seperti ada Pak Andoko, lalu juga masih banyak ya Pak Hijir arah ke Babat Lamongan, masih tetap Babat ya yang dituju, sudah nyampe di Ploso. Ini untuk arus lalu lintas kabarnya juga lancar, nanti setelah Ploso arah ke Kabuh Jombang, baru setelah Kabuh masuk ke arah menuju ke Lamongan ya. Semoga lancar, tidak ada hambatan. Sudut Cakra yang lain, jika ingin menambahkan info, monggo di 0852 9010 61.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, gempa bumi yang tadi disampaikan dengan magnitudo 6 lebih ya, Suruh Cakra, di Palu, yang kita terima informasinya sekitar jam 10 lebih tadi. Namun, dari informasi yang kami himpun, ternyata tidak berpotensi terjadinya gempa susulan maupun tsunami. Semoga saja rekan serta saudara-saudara kita yang ada di Palu diberikan keselamatan juga ya. Semoga tidak ada gempa susulan serta tsunami yang menghantui warga Palu. Jangan lupa untuk hadir di acara pengajian Zikrus Sa'adah yang nanti akan digelar di jam 6 malam hingga selesai di lapangan Zikrus Sa'adah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Hari ini ya, Suruh Cakra mari hadir bersama-sama memanjatkan doa, zikir, serta mempererat tali silaturahmi dalam rangka haul bahadirin sekalian yang nanti akan dipimpin juga oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki. Tidak lupa juga akan dimeriahkan penampilan dari gamelan Satrio Willis.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sudah jagra operasi pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, hari ini memasuki hari ke-6, pada Selasa 16 Juni 2026. Hingga Selasa pagi, korban berinisial MM usia 10 tahun yang dilaporkan hilang sejak hari Kamis 11 Juni 2026 masih belum berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian dengan melibatkan unsur darat dan laut untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Kata Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi STMM, saat on air menjelaskan bahwa pencarian hari ke-6 dibagi menjadi 3 seru, terdiri dari seru laut dan 2 seru barat. Tim darat yang bergerak ke arah barat memperluas penyisiran hingga sekitar 10 km dari lokasi kejadian di Pantai Pangi. Sedangkan tim yang bergerak ke arah timur menjangkau area hingga 7,6 km. Menurut Wahyudi, kondisi cuaca dan gelombang laut pada hari ke-6 lebih mendukung dibandingkan sehari sebelumnya. Sebelumnya memang pada hari Senin 15 Juni 2026, seru laut belum dapat dioperasikan karena ombak pecah yang membahayakan keselamatan personel. Sementara pada hari Selasa pagi jam 6 pagi, pencarian di laut sudah kembali diterjunkan menggunakan perahu nelayan untuk melakukan penyisiran di perairan sekitar lokasi kejadian. Harapannya adalah semoga korban warga Keras Kediri yang terbawa ombak Pantai Pangi Blitar segera ditemukan.

Tetap hati-hati dan waspada di jalur yang Anda lalui siang hari ini. Ini masuk jam 12 lebih 59 menit ya. Waktunya saya Isatin untuk geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada Muhammad Erga yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh Gatekeeper dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Dulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Dester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: ke gatekeeper Iis.
1: Mas Rizal request lagu Ngamen 1. Nah, nanti bisa dicarikan dulu requestan dari Mas Rizal. Kemudian informasi masuk tadi dari Pak Ilham, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di jalur Merican, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Kemudian dari Pak Umar, hati-hati Karangrejo Tulungagung di simpang 4-nya lumayan ramai juga ini tadi, banyak roda 2, roda 4 yang melintas di sana. Pak Bagus menginfokan cuaca sangat cerah di Prambon Nganjuk, beliau arah ke Kediri. Erga.
0: Oh iya, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Tadi kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Bapak Hajir ya. Kabarnya ini ada perbaikan jalan setelahnya Pomploson Jombang ini. Kalau dari video yang beliau kirimkan, ini sudah ada penandanya, ada traffic cone, kemudian juga sudah ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di lokasi ya. Karena yang dilakukan perbaikan ini satu jalur saja, maka dari itu arus lalu lintas harus bergantian, buka tutup bergantian, Erga.
0: Iya, benar.
1: Cuacanya juga masih cerah, aman, tidak ada hambatan. Ada juga tambahan informasi tadi sempat dikirimkan Bapak Riono, ini info harga sayur mayur. Riono, ini info harga sayur mayur tingkat grosir dari UPT STA Mantung Pujon Malang. Ada beberapa ya. Yeah. Ini kalau untuk harga sayur Andewi yang sering kita bahas, harganya Rp4.000. Kemudian kalau untuk harga kentang ini berkisar 9 sampai dengan Rp15.000. Kalau untuk harga timun yang beberapa waktu lalu anjlok, ini tambah anjlok lagi. Ini Rp700 ga? Kayak gak ada acine gitu ya kalau orang Jawa nyebutnya. Ini murah, anjlok banget. Ini semoga harganya segera membaik ya. Kasihan para petani mentimun. Iya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan dari Pak Hendra, ada di wilayah Madiun. Infonya juga cukup terik sampai dengan siang hari ini, Erga.
0: Iya, terima kasih Danti di

0: Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Badan Pusat Statistik atau BPPS. BPPS resmi memulai pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 melalui apel siaga dan pelepasan petugas yang digelar di alun-alun Nganjuk pada hari Senin 15 Juni 2026. Sebanyak 1.130 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk hingga akhir Agustus 2026. Kabid Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan. Pendataan dilakukan untuk menyediakan data dasar yang akurat dan terpercaya mengenai seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Samsudin, sensus ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dalam apel siaga tersebut, Bupati Nganjuk, Kang Marhen, memberikan apresiasi kepada jajaran BPS dan seluruh petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan. Kang Marhen menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan dan bantuan sosial agar tepat sasaran.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Sedulur Cakra, di Facebook ataupun Instagram Radio Cakra Krishna.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com. Ke gatekeeper Iis.
1: Di Badas Pare Kediri, update dari Ibu Hanum. Ini tadi cenderung lancar saja, yeah. Tidak ada hambatan. Lalu dari Bapak Imam, ini sudah nyampe di jalur Simpang 5 Gumul Kediri. Lalu lintas sangat lancar. Kalau untuk di Monumen Simpang 5 Gumul juga tidak terlalu banyak pengunjung. Ada yang berfoto-foto begitu, tapi hanya beberapa. Mungkin karena memang tanggal merah ini agak beda ya, yeah. Gak sepi begitu, banyak yang gak keluar. Tapi kalau untuk penjual di sisi Simpang 5, di lapangan maupun di tepi-tepi jalan, ini juga masih banyak. Cuacanya sangat cerah juga, Sedulur Cakra. Kemudian di Katang Kediri dari Ibu Muhim, ini tadi kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi tempat kantor DPRD Kota Kediri juga terlihat ramai, tidak ada hambatan. Lanjut juga di Jalan Banjarejo masih aman, kata Ibu Supini. Kemudian dari Pak Amir, mulai dari Cengkong Ronggot Nganjuk menuju ke Papar Kediri arah ke timur, banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi siang hari ini. Erga.
0: Ya baik Is, terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Menurut Samsudin, sensus ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dalam apel siaga tersebut, Bupati Nganjuk Kang Marhain memberikan apresiasi kepada jajaran BPS dan seluruh petugas yang telah mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan. Kang Marhain menegaskan bahwa hasil sensus akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan dan bantuan sosial agar tepat sasaran. Karena itu, akurasi data yang diperoleh dari masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Samsudin menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir saat didatangi petugas sensus. Seluruh petugas telah dibekali rompi resmi, identitas petugas, serta kartu pengenal yang dapat diverifikasi melalui barcode. Selain itu, kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga informasi yang diberikan masyarakat tidak akan disalahgunakan. Samsudin juga mengimbau warga untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Samsudin, data yang jujur dan akurat akan menghasilkan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penyusunan berbagai program kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, aparat desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nganjuk diharapkan berjalan lancar. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi maupun mau request lagu di 0852 9010061.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda? Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Ke gatekeeper, Iis.
1: Di jalur arah ke Bojonegoro via Rejoso, ini tadi disampaikan oleh Pak Arifin, lancar sekali, tidak ada hambatan, cuacanya juga sangat cerah. Kemudian kami juga terima info pagi hari tadi, sekitar mungkin jam 2 dini hari, ada insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Sarangan Kabupaten Magetan. Berdasarkan informasi, ada seorang penjual kangkung yang diduga menjadi korban setelah tertabrak sepeda motor yang melaju dari arah Sarangan. Peristiwa itu menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas, namun hingga saat ini kronologi lengkap masih belum kita ketahui secara pasti. Pihak berwenang masih melakukan penanganan dan pendataan terkait dengan insiden itu. Informasi mengenai kondisi korban maupun penyebab kecelakaan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib. Erga.
0: Baik, terima kasih Isti Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit, dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati

Operasi pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, memasuki hari ke-6 pada Selasa 16 Juni 2026. Hingga Selasa pagi, korban berinisial MM yang dilaporkan hilang sejak Kamis 11 Juni 2026 masih belum

berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian dengan melibatkan unsur darat dan laut untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi STMM, saat on air di Radio Cakra Krisna menjelaskan bahwa pencarian hari ke-6 dibagi menjadi 3 search and rescue unit, terdiri dari 1 SRU laut dan 2 SRU darat. Tim darat yang bergerak ke arah barat memperluas penyisiran hingga sekitar 10 km dari lokasi kejadian di Pantai Pangi. Sedangkan tim yang bergerak ke arah timur menjangkau area hingga sekitar 7,6 km.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9001061. Menurut Wahyudi, kondisi cuaca dan gelombang laut pada hari ke-6 lebih mendukung dibandingkan sehari sebelumnya. Sebelumnya pada Senin 15 Juni 2026, SRU laut belum dapat dioperasikan karena ombak pecah yang membahayakan keselamatan personel. Sementara pada Selasa pagi sejak jam 6 pagi, tim pencarian di laut sudah kembali diterjunkan menggunakan perahu nelayan untuk melakukan penyisiran di perairan sekitar lokasi kejadian. Dalam operasi pencarian tersebut, sekitar 35 hingga 40 personel diterjunkan. Kita ke Gatekeeper Iis Danti.
1: Ganti ya, Erga. Ini kayaknya mirip ya jilbab kita, hampir yeah, sama warnanya. Ini kalau dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, ini ada data kecelakaan selama 5 bulan terakhir di tahun 2026 ini, Erga. Yeah. Jadi mulai bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei, ini kalau kita amati datanya, jumlah kejadian itu ada 706 kejadian dalam waktu 5 bulan.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak sekali, yeah. Dan untuk jumlah korbannya 1425 ya. Wow. Kemudian kalau untuk jumlah kecelakaan menurut waktu, ini yang paling banyak terjadi ternyata di waktu malam. Dalam waktu jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Itu paling tinggi untuk tingkat rawan kecelakaannya. Kemudian kalau untuk jumlah kecelakaan menurut cuaca, ini yang paling banyak cuaca sewaktu tidak hujan atau kering ya, iya, jalanan. Ini sebanyak 706. Jadi semua kejadian itu terjadi sewaktu cuaca tidak hujan atau kering-kering saja. Kemudian kalau untuk jumlah korban laka menurut profesi, ini kalau kita amati yang paling banyak adalah lain-lain. Kemudian di bawahnya kira-kira yang paling banyak adalah anak-anak SMA. Anak-anak SMA ini sebanyak 143 orang dari total tadi 1425 orang ya. Dan lainnya juga ada dari karyawan pabrik, BUMN, kemudian ada juga dari anak SD itu loh, 54 orang. Ini kan juga banyak ya, SD, SMP kan itu seharusnya masih belum boleh naik kendaraan boleh, bermotor, benar-benar. Belum ada KTP dan juga SIM ya. Iya, ini tingkat jumlah korban laka menurut profesi atau status, ini ternyata anak-anak SD, SMP, SMA juga banyak. Kemudian, ya? Nah ini apakah kelalaian atau ketidaktegasan dari orang tua?
0: Iya, mungkin.
1: Iya. Kemudian kalau dari jumlah korban yang menurut umur, nah ini rentan usia kira-kira yang paling banyak dialami oleh usia berapa? Ternyata usia 18 sampai dengan 25 tahun. Kemudian kalau untuk lansia ini kira-kira 266 orang ya. Kemudian ini juga ada jumlah korban menurut jenis kelamin yang paling banyak. Ini ternyata laki-laki karena biasanya yang di jalan itu kan kebanyakan juga laki-laki ya. Iya, ini ada 876 orang. Iya, banyak sekali, banyak dari sekali, ya, total 1425 korban tadi. Diimbau dari rekan-rekan kepolisian ya, ini untuk selalu waspada, tertib berkendara, berlalu lintas, patuhi rambu, betul. Kemudian juga gunakan pengaman dalam proses mengendarai atau mengemudi kendaraan. Kalau biasanya kendaraan roda 2 ya dipakai helmnya. Yeah. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 4 jangan lupa sabuk pengamannya. Itu benar. Biasanya yang paling sering dilupakan ya.
0: Sering lalai.
1: Iya, sering lalai helm dan juga sabuk pengaman. Yeah, bahkan kecelakaan yang sering terjadi kalau kita amati banyak yang tidak memakai perlengkapan keamanan berkendara. Ini kan juga fatal ya akibatnya. Semoga data ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama, ya, Erga.
0: Baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Instagram maupun Facebook Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Untuk Anda yang mau mengabarkan informasi di sekitar Anda, bisa lewat 0852-9001061. Menurut Wahyudi, kondisi cuaca dan gelombang laut pada hari ke-6 lebih mendukung dibandingkan sehari sebelumnya. Sebelumnya pada Senin 15 Juni, SRU Laut belum dapat dioperasikan karena ombak pecah yang membahayakan keselamatan personil. Sementara pada Selasa pagi, sejak jam 6 pagi, tim pencarian di laut sudah kembali diterjunkan menggunakan perahu nelayan untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Dalam operasi pencarian tersebut, sekitar 35 hingga 40 personel diterjunkan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 901061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur cakra. Kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Jam 2 siang ya, akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda hingga 2 jam ke depan. Jadi silahkan Anda berbagi informasi kewaspadaan maupun juga masalah sosial lainnya di 0852 9001061. Gatekeeper masih ada Danti Danila, Muhammad Erga, dan Erika Dwi. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di Bagor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bagor. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara, Jalan.

0: Ya, sedulur cakra bangunan kampus Universitas Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Setelah terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang berpusat di Kabupaten Parigi Mautong. Hal itu disampaikan oleh Kepala Basarnas Palu Muhammad Rizal. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 tersebut berpusat di kawasan Parigi Mautong dengan kedalaman 10 km, namun getarannya sampai ke Kota Palu. Saat gempa mengguncang di salah satu gedung kampus yang pada saat itu digelar acara kelulusan sebuah sekolah dasar. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seluruh masyarakat yang hadir pada acara wisuda sekolah dasar tersebut menurutnya sudah dipulangkan dan dalam kondisi selamat. Sementara untuk wilayah yang terdampak gempa masih dalam situasi yang kondusif. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi ya, Lin ya. Ini disampaikan oleh Bapak Himawan. Beliau itu ada di seputaran daerah Nganjuk, Sukomoro. Wah, panas kentang-kentang, tapi nggak nemu kentangnya di mana.
0: Kentangnya belum panen ya.
1: Belum panen, harga kentang juga masih lumayan dari Pujon tadi, kisaran belasan ribu rupiah kalau nggak salah. Yang anjlok itu harga timun, kasihan petani timun Nin. Masa harganya per kilo 700 sih?
0: Rupiah?
1: Iya, padahal beberapa waktu yang lalu sempat agak naik dikit di angka 2000-an, kemudian turun lagi di angka 1000 rupiah, kemudian hari ini anjlok parah 700 rupiah.
0: Oke, atau karena mungkin stoknya yang melimpah ini ya, jadinya harganya itu biasa turun.
1: Biasa ya, namanya hukum ekonomi kalau hukum gak ekonomi. Salah ya.
0: Kalau pas lagi banyak-banyaknya pasti murah, tapi ini keterlaluan ya, 700 rupiah.
1: Iya, 700 rupiah ini makanya... sedulur cakra mungkin bisa difikirkan ulang ya untuk yang baru mau tanam dengan kondisi cuaca yang demikian ya Lin ya. Benar. Musimnya demikian, pilih komoditas tanaman yang memang benar-benar cocok ditanam untuk saat ini. Jangan sampai nanti terlanjur tanam tapi ternyata hasilnya meskipun bagus tapi harganya nanti kalau tidak itu ya, nutup modalnya kan ya kasihan.
0: Benar, apalagi kan nanti kalau timun perawatannya, kemudian ada susah. Itu apa ya namanya, semprot bunganya,
1: nyemprot, buahnya. Betul, itu kan itu apa namanya, perlu perawatan dan juga uang, tenaga, waktu yang ekstra ya. Benar. Tapi kalau ternyata harga jualnya demikian, ya sayang, jadi pilih komoditas tanaman yang memang cocok dan berpotensi nanti di waktu panennya harganya bagus, harapannya demikian. Kemudian ada juga tambahan informasi lain yang disampaikan oleh Bapak Nugraha. Ini beliau menanyakan, tadi sempat dengar info kabarnya di wilayah Ploso ada perbaikan, itu Ploso mana? Oh tadi info Pak Hajirlin, beliau itu mengirimkan sebuah informasi kabarnya ada perbaikan jalan di wilayah Ploson Jombang. Jadi setelahnya SPBU Ploson Jombang, arus lalu lintasnya diatur buka tutup bergantian, waspada, hati-hati di sana banyak truk bermuatan material, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.

Ya, sedulur Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com melalui media sosial juga ya, di Facebook, Instagram, maupun juga TikTok Radio Cakra Krisna. Karena berbagai informasi sudah kami hadirkan dan sudah kami rangkum ya, untuk Anda yang mungkin di siang kali ini masih belum bisa bergabung. Bagi Anda yang lagi perjalanan, bisa terus simak melalui aplikasi streaming juga yang bisa Anda download di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Dan kemudian sedulur Cakra, Radio Cakra Krisna juga membuka kesempatan bagi Anda yang memiliki kualifikasi sebagai berikut ya, untuk menjadi bagian dari kru Radio Cakra Krisna sebagai gatekeeper dan juga konten kreator, yaitu perempuan usia maksimalnya 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, mampu mengedit foto dan video, kreatif dan aktif membuat konten media sosial, memahami pengelolaan media sosial, komunikatif, teliti, dan mampu bekerja dalam tim maupun juga individu. Jadi silahkan Anda kirimkan CV, surat lamaran, dan video perkenalan diri 60 detik ya. Kurang lebih segitu sedulur Cakra. Untuk lamarannya nanti Anda bisa langsung kirimkan melalui WhatsApp di 0813-2000-1061. Sekali lagi 0813-2000-1061. Kirim lamaran sebelum tanggal 22 Juni 2026 ya sedulur Cakra. Kami tunggu Anda menjadi bagian dari kru Radio Cakra Krisna.

0: Ya, sedulur cakra, kita kembali ke berita nasional. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan program makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan tata kelola, bukan serta-merta dinilai sebagai pelanggaran HAM. Pigai juga mengatakan, MBG merupakan proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutamanya kelompok rentan, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional. Ia pun mengatakan kalau evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan untuk memastikan tujuan pemenuhan hak dasar tercapai secara optimal. Namun, penilaian adanya pelanggaran HAM harus dilakukan secara hati-hati dan tentunya proporsional. Ia pun juga menjelaskan, berbagai instrumen HAM internasional mendorong negara memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pangan, serta kebutuhan dasar lainnya tanpa diskriminasi. Dalam konteks tersebut, MBG dinilai sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Program yang memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk juga pemenuhan gizi, tentunya selaras dengan standar global yang dikembangkan berbagai lembaga internasional, termasuk mekanisme HAM di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerangka HAM modern memiliki keterkaitan erat dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs 2030 yang menekankan pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kembali kita cek informasi ke Danti.
1: Ada Bapak Suprianto yang mengucapkan selamat tahun baru.
0: Selamat tahun baru Bapak.
1: Selamat tahun baru, semoga berkah ya, satu Muharram. Ini informasinya dari wilayah Blora, Jawa Tengah, lilin cerah tarik panas di sana ya. Ini salam dari ibu-ibu di wilayah Kedung Tuban. Ini ada agenda menghafalkan Al-Quran dan juga ada yang nyimak. Wah, diisi dengan kegiatan yang positif ya. Ini di sana, lokasi tepatnya itu ada di wilayah Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, edisi tanggal merah Muharram. Terima kasih infonya ya Bapak Suprianto. Kami juga memberikan ucapan yang sama, selamat hari tahun baru satu Muharram ya, semoga berkah, aman selalu. Kemudian ada tambahan informasi, ini yang ditambahkan oleh Ibu Iin dari wilayah Kediri. Informasinya juga masih cukup cerah, arus lalu lintas banyak kendaraan pribadi di tanggal merah ini. Harap waspada dan juga hati-hati, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Kita ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan melintas di Simpang 4 Begadung Anjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini ya, kabarnya juga cerah sekali, bahkan masih cenderung panas. Sementara arus lalu lintas lancar, ada beberapa kendaraan muatan yang melintas untuk kali ini. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Haryono. Ini tadi melintas di wilayah Ngerengket Sukomoro Nganjuk. Untuk arus lalu lintas juga lancar mengarah ke Rejoso dari wilayah Brebek. Kemudian dari Ibu Sulastri di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang ya. Kemudian ini melipir ke Masjid Muldoko untuk istirahat dulu sebentar. Kondisi sepanjang perjalanan tadi dari wilayah Surabaya sampai di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang, kemudian melipir di Masjid Muldoko juga masih lancar. Tidak ada kepadatan yang berarti ya, karena mungkin cuacanya juga masih cukup panas terik untuk siang hari ini. Ada dari Bapak Bagus, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk juga tidak ada hambatan ya. Kalau siang seperti ini juga pengunjungnya tidak terlalu ramai. Cuaca cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Herika. Sebelumnya ada Danti Danila yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakra Bupati Sidoarjo Subandi meminta Koperasi Desa Merah Putih yang sudah selesai dibangun untuk segera mengoptimalkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di desa. Ia pun menegaskan fasilitas yang sudah tersedia tidak boleh hanya menjadi bangunan tanpa aktivitas ekonomi. Hal itu disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi pembahasan Koperasi Desa Merah Putih di Ruang Opsrum Setda Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perkim, Forum KDMP Sidoarjo, serta jajaran Forkopimda. Ia pun menyebutkan kalau program Koperasi Desa Merah Putih dibentuk untuk memperkuat roda ekonomi di tingkat desa. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerjasama seluruh pihak yang terlibat. Ia pun mengungkapkan, dari hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah gerai KDMP di berbagai wilayah Sidoarjo sudah rampung dibangun dan siap dimanfaatkan. Menurutnya, gerai tersebut harus segera difungsikan. Ia pun meminta pengurus dan forum KDMP memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah tersedia sesuai dengan tujuan. Dalam kesempatan itu, Subandi juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Bahkan ia pun juga mengatakan kalau Pemkab Sidoarjo akan memfasilitasi kebutuhan agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna terus menemani aktivitas Anda di siang kali ini. Cuacanya bagaimana, Sedulur Cakra? Kemudian kalau Anda melintas di sekitaran Kota Kediri, kemudian wilayah Mojokerto, Tulungagung yang saat ini juga sedang melakukan perbaikan jembatan, bagaimana kira-kira? Karena pengalihan lalu lintas juga dilakukan, tentunya di jalur-jalur alternatif akan cukup ramai ya, Sedulur Cakra. Anda bisa terus berbagi informasinya, gatekeeper ada Erika, Danti, dan juga Irga. Cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda. Ini ada pemberlakuan sistem buka tutup kabarnya, Mbak. Mulai simpang 4 Gledug sampai simpang 3 Jetakan, wilayah Tulungagung ya ini.
0: Oke,
1: ya.
0: Wilayah Tulungagung.
1: Nah, katanya sistem buka tutup tersebut akan diberlakukan saat pelaksanaan pengesahan warga baru salah satu perguruan silat di wilayah Tulungagung.
0: Okay. Jadi tidak terlalu lama ya.
1: Iya, betul. Nah, untuk pengaturannya kira-kira seperti apa selama kegiatan

0: lintas di sana, arus lalu lintas padat kan, akhirnya ini ya terlambat seperti itu. Kalau sudah ada janjian atau apa kan bisa lebih diperhitungkan nanti untuk waktunya ya.
1: Benar.
0: Lalu adakah jalur alternatif seperti itu ya? Itu Zainuddin, mohon waktu untuk menyampaikan nanti okay, on
1: baik.
0: Air ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mbak Ana di wilayah Pandantoyo Kertosono ya. Mendung, suhunya 33 ternyata cuacanya. 33 lumayan hangat lah Mas Yan ya.
1: Panas itu ya.
0: Oh, panas ya. Bukan hangat tarik. Lagi tapi panas ya Lin ya.
1: Sudah panas.
0: Sudah panas.
1: Ya. Panas kentang-kentang.
0: Tapi kentangnya enggak ada.
1: Tapi kentangnya enggak ada.
0: Kentangnya enggak ada. Tapi redup, mendung suhu 33 derajat. Mau diputarkan lagu katanya Lin untuk siang hari ini kan lagi koplo ya. Dinding Pemisah.
1: Dinding
0: dari
1: Pemisah.
0: Mary Andani.
1: Oke, okay, saya
0: ini
1: carikan
0: lagunya
1: ya.
0: Lagunya koplo atau oldies ya? Saya kok jadi. Soalnya ada yang cover Dinding Pemisah gitu ya, menyanyikan okay. ulang lagu Dinding Pemisah. Itu versi koplo itu ada. Tapi kalau yang Mary Andani ini sepertinya oldies ya Lin ya. Kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah berarti saya benar.
1: Coba nanti kita carikan ya.
0: Carikan ya nanti. Terima kasih, ditunggu Mbak Ana. Kemudian juga tadi Mas Gilang ya bergabung. Everything You Are-nya sudah diputar atau belum ini ya? Menit ke-27 tadi Mas Gilang juga sempat berkabar Lin akan perjalanan ke Surabaya, OTW ke Surabaya. Jadi request lagunya Hindia, Everything You Are, untuk menemani perjalanannya mungkin.
1: Oke,
0: ya.
1: Kemana ini?
0: Ke Surabaya Lin.
1: Oke, ke Surabaya, maksudnya titiknya ini Surabaya Timur, Barat.
0: Nah ini belum ditambahkan, ini sudah sampai di gerbang tol Nganjuk. Tidak ada antrian ya. Jadi satu kendaraan langsung sepertinya seperti itu.
1: Oke, aman semuanya
0: aman.
1: Ya.
0: Iya, cuacanya juga cerah Lin. Exit tol Begadunganjuk atau gerbang tol Begadunganjuk untuk hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika. Kita lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari Pak Sutar mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju Bogor Nganjuk. Saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Kertosono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca cerah. Kemudian Bu Mariam yang sedang perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Menggreng. Terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 4. Untuk cuaca di lokasi juga cerah. Kemudian Mas Mustofa mengabarkan juga kondisi lalu lintas di kawasan Monumen Marsinah, Lundo Sukomoro terpantau lancar tanpa hambatan berarti. Cuaca di sekitar lokasi juga dilaporkan cerah. Selanjutnya dari Pak Sutrisno mengabarkan perjalanannya dari Loceret ke Tulungagung sampai di kawasan Simpang 4 Ngadilue, arus lalu lintas ramai lancar dengan kondisi cuaca cerah Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel,

0: pelelangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai 30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Selamat siang sedulur Cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda di siang kali ini? Gerbang tolnya ada antrian kendaraan yang cukup panjang atau masih lengang saja? Bagi Anda yang request lagu tadi ya, kita putarkan sesuai dengan nomor antriannya. Tentunya kita akan sediakan sedulur Cakra biar perjalanan Anda semakin menarik dan juga semakin asik, tidak membosankan juga sedulur Cakra ya. Dan sambil Anda mendengarkan Radio Cakra Krishna, kalau Anda menemukan kewaspadaan bisa disampaikan juga. Gatekeeper ada Erika, ada Danti, dan juga ada Muhammad Irga. Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper dulu, Erika.
1: Dinding pemisah ini.
0: Iya, dinding pemisah dibawain Yeni Inka.
1: Oh,
0: ini
1: Yeni
0: tadi.
1: Yeni Inka, versi koplo ya.
0: Versi koplo.
1: Menyesuaikan, biasanya kan jam 2 siang sama jam 3 sore kan kita koplo ya.
0: Koploan kita ya.
1: Betul, semoga ini bisa menemani siapa tadi, Mbak Ana ya.
0: Mm-mm.
1: Istirahat siang hari ini biar agak sejuk ya. Tadi kan 33 derajat Celsius ya.
0: Mm-mm.
1: Pandantoyo, Rejoso. Pandantoyo, Kertosono, Nganjuk, kok Rejoso ini ada emang.
0: Emang
1: wilayah sana ya. Ada emang Rejoso, Pandantoyo, enggak ada ya perasaan ya. Saya warga Nganjuk enggak tahu ini ada Pandantoyo Rejoso apa enggak.
0: Kalau saya orang Trenggalek nanti saya iyain aja
1: itu. Diiyain aja.
0: Aduh.
1: Ini Lin dari wilayah Sidoarjo ya. Hmm. Ada banjirop itu menggenangi kawasan pesisir Kecamatan Sedati. Mm-hmm. Wilayah Sidoarjo. Ternyata banjirop itu membawa berkah bagi sebagian warga.
0: Mm-hmm. Kenapa bisa begitu?
1: Karena bisa membuka jasa cabut duri ikan bandeng di sekitar kolam pemancingan setempat.
0: Oke, ikan bandengnya itu nanti diproses gitu ya, diolah.
1: Iya, jadi saat banjirop melanda, memang aktivitas sebagian warga terganggu. Namun kondisi tersebut ini justru bertepatan dengan masa libur sekolah. Mm-hmm. Sehingga banyak penghobi memancing ya dari berbagai daerah itu datang ke kolam pemancingan di Desa Ngisik Cemandi. Nah, setelah mancing, para pengunjung ini tidak langsung pulang bawa hasil tangkapannya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak di antara mereka memilih untuk menunggu genangan rob tersebut surut sambil memanfaatkan jasa cabut duri bandeng yang disediakan warga sekitar. Jadi warga di sana itu banyak yang mancing, Lin.
0: Oke, jadi banyak yang hobi-hobi mancing ini bawa jorannya sendiri-sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Nanti hasil tangkapannya itu dimanfaatkan atau di apa ya
1: hasil
0: istilahnya,
1: diolah
0: itu langsung.
1: Dibersihkan dulu ke warga sekitar sambil menunggu robnya ini turun.
0: Oke.
1: Seperti itu ya. Jadi momen libur nasional hari ini ya, seperti hari ini menjadi kesempatan bagi warga sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Seperti sekarang banyak pemancing yang datang dari luar Sidoarjo.
0: Mm-hmm.
1: Hasil pancingannya langsung dibawa ke warga untuk dicabuti durinya. Seperti itu. Meski banjirop membuat sejumlah aktivitas warga terhambat, namun kondisi tersebut tidak mengurangi jumlah pemancing yang datang ke kawasan Gisik Cemandi itu berkurang, seperti ya. Jadi tetap banyak, tidak mengurangi gitu ya. Biasanya kalau libur nasional ramai, meskipun sedang rob tetap banyak yang memancing. Justru ini menjadi berkah bagi warga sana membuka jasa cabut duri. Dalam kondisi ramai, salah satu warga ini mampu menyelesaikan pencabutan duri hingga 100 sampai 200 ekor bandeng dalam sehari.
0: Mm-hmm.
1: Banyak ya, Lin?
0: Banyak.
1: Ya? Tergantung jumlah pemancing yang datang untuk jumlah tersebut. Ya.
0: Berarti itu nanti ngitungnya untuk membayarnya per ikan
1: per
0: atau
1: ekor,
0: gimana?
1: Iya.
0: Oh, per ekor.
1: Jadi per ekor itu tarifnya 3.000. Dengan jumlah yang banyak saat libur panjang, pendapatan yang diperoleh warga sana pun juga cukup membantu kebutuhan keluarga. Satu ekor bandeng 3.000, kalau bisa selesai 150 ekor, ini bisa sampai 450 ribu sehari.
0: Oke, banyak
1: gitu,
0: ya.
1: Itu banyak ya. Jasa cabut duri bandeng itu jadi pilihan para pemancing karena ikan bandeng dikenal memiliki banyak duri halus ya, yang benar, memang cukup sulit dibersihkan sendiri. Kalau sudah dicabut durinya kan lebih mudah diolah dan dimakan. Benar. Jadi banyak pemancing itu yang memilih langsung dibersihkan sebelum dibawa pulang. Jadi di tengah banjir rob yang masih merendam sejumlah wilayah pesisir Dati, keberadaan jasa cabut duri bandeng menjadi salah satu aktivitas ekonomi warga yang tetap berjalan. Bahkan bagi warga sana dan juga sebagian warga sana ya Lin ya, kondisi tersebut justru menghadirkan rezeki tambahan dari ramainya kunjungan para penghobi memancing.
0: Oke, kan, berarti ini yang sudah profesional cabut itu apa namanya?
1: Sudah cabut duri.
0: Cabut duri ikannya ini bisa cepat ya.
1: Jadi selesai mancing tidak langsung pulang bawa hasil tangkapan, mereka menunggu genangan rob itu surut sambil memanfaatkan jasa cabut duri bandeng yang disediakan oleh warga sekitar.
0: Oke, luar biasa
1: enak
0: sekali.
1: Nanti kalau sudah sampai rumah istrinya tinggal masak, diolah apapun, makannya juga enak karena sudah tidak ada duri-durinya.
0: Benar,
1: yang mengganggu ya.
0: Pasti istrinya bahagia nah, kalau dapatnya banyak juga, sudah bersih, nanti tinggal goreng, atau gimana gitu.
1: Tinggal masak
0: gitu.
1: Ya kan. Betul sekali, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi. Kita lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi tambahan dari Mbak Mimim dari Madiun ini. Untuk kawasan Kabupaten Madiun pelosok timur, matahari masih terik sekali, padahal udah setengah tiga ini.
0: Oke. Ya, panasnya masih terik ya.
2: Panasnya menembus tulang katanya. Gimana itu rasanya?
0: Itu kayaknya cemlekit gitu ya.
2: Seperti apa itu?
0: Itu aduh rasanya itu kayak panas gitu loh. Tapi panasnya itu enggak cuma di permukaan, tapi sampai ke dalam gitu. Sampai tulang.
2: Biasanya kan kata-kata dinginnya menembus tulang. Sekarang panasnya menembus tulang.
0: Panasnya menembus tulang. Kalau malam ini yang paling dingin biasanya, atau pagi kayak gitu ya.
2: Iya, benar Lilin. Beliau menambahkan juga bahwa beliau menunggu Kak Erika sedari pagi.
0: Oke, ternyata
2: ngefans sama Mbak Erika.
0: Iya. Fansnya banyak kalau Mbak Erika itu ya.
2: Iya benar.
0: Ditunggu dari pagi ternyata keluarnya siang hari ya.
2: Ya, informasi selanjutnya dari Pak Jatmiko mengabarkan perjalanannya dari Berbek menuju Mojoroto saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Merican. Arus lalu lintas terpantau ramai dan didominasi kendaraan pribadi, cuaca di lokasi juga cerah. Kemudian Pak Purwanto yang saat ini perjalanan dari Ngronggot ke Pare Kediri menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Papar terpantau lancar, cuaca di sekitar lokasi juga cerah. Kemudian Pak Sodikin yang saat ini sedang perjalanan dari Bogor ke Mojokerto mengabarkan juga saat melintas di kawasan Simpang 4 Mengkreng, Simpang 3 Mengkreng, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca di lokasi juga cerah dan panas Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Erika Dwi yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Sederu Cakra yang sudah bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita terus tunggu update perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui. Kemudian Sederu Cakra, terkait dengan pengaturan lalu lintas ya Sederu Cakra, yang ada di wilayah Tulung Agung. Bahkan saat ini teman-teman gatekeeper juga masih menghubungi KPO Satlantas Polres Tulung Agung, Ibtu Ahmad Zainuddin SH. Bagaimana kegiatan untuk pengesahan warga baru salah satu perguruan silat? Tentunya akan sangat ramai ya, karena biasanya juga didatangi dari berbagai siswa dari berbagai daerah. Seperti halnya yang ada di Tulungagung, ada berapa kecamatan saja. Kemudian nanti juga tentunya akan menghadirkan alumni-alumni dari luar daerah juga. Tentunya akan sangat ramai. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin. Saya sapa dulu, selamat siang Bapak Zainuddin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Radio Cakra Krisna. Bapak Zainuddin, kita terima informasi adanya pengaturan lalu lintas yang akan dilakukan saat kegiatan pengesahan warga baru salah satu perguruan silat. Ini kalau boleh tahu, kegiatan tersebut akan diselenggarakan tanggal berapa Bapak? Kemudian untuk pengaturan lalu lintasnya sendiri seperti apa?
1: Terima kasih, saya Ibtu Ahmad Zainuddin, KPO Satlantas Polres Tulungagung, mewakili Kasatlantas Bapak AKP Ivan Danara. Kami menjelaskan bahwa memang hari ini akan dilaksanakan kegiatan suruhan agung atau pengesahan warga baru PSHT yang ada di wilayah Tulungagung, yang dilaksanakan PSHT cabang Tulungagung. Untuk lokasi nanti di lapangan depan SMA Kauman Kecamatan Kalangbret. Jadi nanti kegiatan terpusat di situ dari masing-masing ranting yang mengirimkan siswa-siswi yang akan dilaksanakan kenaikan tingkat. Nanti akan bergeser dari ranting-ranting ke lokasi SMA Kauman di lapangan depannya itu. Itu kira-kira mulai jam 18.30 nanti mulai bergeser dari ranting-ranting menuju ke lapangan Kauman. Nanti masa atau penggembiranya yang diperkirakan sangat banyak, jadi dimungkinkan sekitar 10.000 lebih nanti. Jadi tidak hanya dari Tulungagung, tapi juga biasanya dari luar kabupaten juga akan hadir. Kami sudah melaksanakan istilahnya rapat koordinasi maupun penggalangan bersama fungsi lain di lingkup Polres kepada pengurus-pengurus dan semua unsur termasuk instansi terkait juga, sehingga telah disepakati untuk istilahnya pergerakan massa nanti yang melalui jalan raya akan diarahkan oleh petugas dan akan tertib, jadi tidak akan anarkis atau melanggar hak orang lain, tidak, jadi tidak akan tertib. Dan nanti untuk khusus di jalur depan SMA Kauman akan kami tutup sekira pukul 21.00 saat massa sudah mulai memenuhi lokasi tersebut. Nanti kita alihkan arus lalin di simpang 4 Gleduk ke barat, ini steril, sampai dengan simpang 3 Jutaan juga steril. Jadi nanti awal-awal masih kita buka tutup. Kemudian kalau sudah masa pengembiran sudah banyak, kan kita sterilkan, demikian.
0: Oke, baik, jadi nanti akan ada pensterilisasian jalur ya Bapak. Ini ya, untuk kegiatannya betul. Kira-kira sampai jam berapa?
1: Sampai pagi pasti. Jadi nanti diperkirakan selesai pukul 14.30. Nah nanti untuk pergerakan penggembira kan pasti sampai istilahnya sampai subuh, nanti sampai istilahnya terbit matahari sampai pagi
0: ya. Berarti sampai besoknya ya Bapak ya. Zainuddin.
1: Baik. Jadi kami himbau, kepada ini masyarakat pengguna jalan baik di wilayah Tulungagung maupun luar wilayah Tulungagung, monggo nanti saya kira sudah mendengar atau melihat himbauan-himbauan kami baik dari Polres maupun instansi terkait tentang adanya kegiatan siaran lagu ini. Monggo nanti apabila kebetulan saat melintas wilayah Tulung Agung berpapasan dengan rombongan adik-adik kita yang dari pencak silat, monggo selalu berhati-hati, terus jangan egois dan istilahnya saling menghormati, jangan sampai menyulut emosi dua belah pihak. Jadi jangan sampai ada gesekan, karena anak-anak pencak silat ini jumlahnya luar biasa banyak. Kita sebagai pengguna jalan wajib saling menghormati. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak, tapi ini menghormati istilahnya kegiatan dari adik-adik pencak silat. Jadi mereka juga punya hak, masyarakat pengguna jalan juga punya hak, jadi saling menghormati, sama-sama jalan seperti itu.
0: Oke, baik. Nanti untuk dari beberapa daerah tersebut, Bapak, kiranya apakah juga menggunakan sepeda motor konvoy begitu, atau mungkin rombongan menggunakan bus, Bapak?
1: Yang banyak pasti, kalau ini ya, kalau anak yang akan di kenaikan tingkat ini dipakai roda 4, tapi yang penggembiranya biasanya ini pakai roda 2 sepeda motor. Jadi disitulah yang ada titik kerawanan. Makanya kami dari Polres Tulung Agung termasuk Satlantas mengawal dengan ketat kegiatan ini, jangan sampai ada kericuan atau pelanggaran, kecelakaan dan sebagainya, sehingga kegiatan berjalan dengan baik sampai selesai. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Zainuddin atas waktu dan juga informasi serta imbauannya ya, Bapak.
1: Sama-sama.
0: Semoga untuk kegiatannya nanti berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan semuanya tetap kondusif, Bapak.
1: Matur nuwun. Terima kasih, Mbak.
0: Oke,
1: dari
0: baik.
1: Cakra.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibtu Ahmad Zainuddin SH, KBO Satlantas Polres Tulung Agung. Ini terkait dengan pengaturan arus lalu lintas saat kegiatan pengesahan warga baru salah satu perguruan silat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna. Seorang pemuda berinisial HY 23 tahun ditangkap petugas saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba di teras minimarket Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu paket sabu seberat 0,32 gram yang disimpan dalam potongan sedotan warna hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan. Selain itu, diamankan juga uang tunai Rp20.000 diduga merupakan sisa keuntungan transaksi, satu unit telepon seluler, dan satu unit sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafidian Maulidi menyampaikan penangkapan tersebut dari laporan hasil penyelidikan yang mengarah pada aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kertosono. Berdasarkan hasil interogasi awal, HY mengaku memperoleh sabu dari seseorang yang saat ini telah ditetapkan sebagai DPO. Penyidik Satres Narkoba Polres Nganjuk masih melakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini akan memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di Wonogiri yang kini mengalami kerusakan cukup berat melalui alokasi anggaran peraturan kepala daerah atau Perkada Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Diketahui, ruas yang diperbaiki yakni ruas jalan Ngadirojo Kiriwoyo dan Manyaran Blimbing akan dilakukan peningkatan atau perbaikan masif. Sedangkan satu ruas Ngadirojo Piting akan dilakukan rehabilitasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengecekan jalan yang akan diperbaiki. Pengecekan dipimpin Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro bersama jajarannya dan didampingi Kepala Dinas DPUPR Wonogiri Prihadi Arianto. Pada kesempatan itu, rombongan mengecek kondisi jalan yang rusak karena aspal mengelupas dan bergelombang. Henggar mengatakan dua ruas jalan provinsi di Wonogiri dipastikan akan diperbaiki menggunakan alokasi anggaran Perkada Jawa Tengah. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan efisiensi pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lumajang dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktaviani, mengatakan pimpinan dan anggota DPRD hadir menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 untuk menjalankan aktivitas kedinasan yang masih dapat dijangkau tanpa menggunakan kendaraan dinas roda 4. Menurutnya, setiap unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong pemanfaatan fasilitas negara secara tepat guna dan sesuai kebutuhan. Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari kondisi kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang terparkir di area kantor sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang Mahfud menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan terkait penggunaan kendaraan dinas dengan menempatkan seluruh kendaraan operasional pada lokasi yang telah ditentukan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Forum Mitra Ketahanan Gizi Brebes Wilayah Kecamatan Losari mengoperasikan tempat pengelolaan sampah terintegrasi untuk mengolah limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Fasilitas yang berlokasi di Desa Dukusalam, Kecamatan Losari itu diresmikan oleh Wakil Bupati Brebes, Urja. Tempat pengelolaan sampah tersebut berdiri di atas lahan seluas 11.000 meter persegi dan menjadi yang pertama di Brebes yang secara khusus menangani sampah dari dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Forum Mitra Ketahanan Gizi Brebes Wilayah Losari, Muhaimin, mengatakan terdapat 10 SPPG di Kecamatan Losari yang setiap hari menghasilkan sekitar 2 ton sampah. Menurut dia, sebagian besar sampah organik tersebut akan diolah menggunakan sistem biopon magot. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Bupati nonaktif Pati Sudewo menjalankan sidang perdana dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor di Semarang, Jawa Tengah pada hari Senin 15 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
7: Sudewo disidang berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dan dugaan suap proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Sekitar 100 personel polisi gabungan dari Polrestabes Semarang diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan sidang perdana Sudewo. Ratusan pendukung Bupati Pati tersebut memadati depan gedung pengadilan Tipikor Semarang yang berlokasi di Jalan Suratmo, Kota Semarang. Juru bicara PN Semarang, Hedi Sunoto, mengatakan pengamanan dilakukan setelah pengadilan berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang. Ia mengatakan pengamanan juga dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang mengingat keterbatasan ruang. Puspita Krishna, FM Pati.
3: Proyek perbaikan jalan Gadang Bumi Ayu resmi dimulai pada hari Senin 15 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Hal ini ditandai dengan panjatan doa dan syukuran di kawasan Pasar Induk Gadang atau PIG yang dihadiri Wali Kota Malang yaitu Wahyu Hidayat. Wali Kota Malang mengatakan, perbaikan jalan dilakukan untuk memperlancar akses lalu lintas dari Simpang 4 Gadang hingga Bumi Ayu sekaligus menjadi tindak lanjut penataan kawasan Pasar Induk Gadang. Menurut Wahyu, surat perintah kerja atau SPK proyek telah ditandatangani. Berdasarkan kontrak, pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Namun, pihaknya meminta pelaksana pekerjaan dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 150 hari. Wahyu menambahkan, proses pengerjaan diawali dengan pembenahan saluran drainase yang akan dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Setelah pekerjaan drainase selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian jaring radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda ya. Dan di wilayah Tulungagung akan ada kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat Sedulur Cakra nanti malam di Kauman sampai di Kalang Bret Tulungagung ya. Jadi harap hati-hati bagi Anda yang melintas. Kemudian bagi Anda yang juga akan melakukan perjalanan, tetap waspada karena rombongan tidak hanya dari wilayah Tulungagung saja tetapi juga dari luar daerah. Pastikan Anda tetap aman, nyaman berkendara dan juga ingat, hormati pengendara yang lainnya.

0: Terima kasih Anda masih terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, nampaknya di luar sana kok sudah mulai redup ya untuk di sore kali ini. Kalau di sekitaran studio sendiri, langitnya nampak mendung kelabu, Sedulur Cakra. Tapi masih aman saja bagi Anda yang mau melakukan perjalanan dan menggunakan kendaraan roda 2, mungkin bisa dipersiapkan jas hujannya terlebih dahulu ya. Siapa tahu masih ada potensi hujan karena di pertengahan bulan Juni 2026 ini masih ada gangguan atmosfer ya Sedulur Cakra, dan diperkirakan akan hujan untuk di beberapa wilayah khususnya wilayah Jawa Timur sendiri. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper. Erika,
1: saya terima informasi disampaikan oleh Mas Gilang. Mas Gilang di kilometer 734 tadi kan sempat mengabarkan perjalanan menuju ke Surabaya ya Lin ya, dari Nganjuk naik tol di gerbang tol Pegadungan juga ya tadi. Nah, kilometer 734 ini tadi ada kewaspadaan asap membumbung tinggi di sekitar lokasi.
0: Oke, ada apa berarti? Insiden kebakaran kendaraan nah, atau apa ini?
1: Ini kalau Mas Gilang kan dari arah Nganjuk menuju ke Surabaya, di lajur Nganjuk menuju ke Surabaya. Nah, asapnya ini dari lajur Surabaya ke Nganjuk. Okay. Seperti itu. Sepertinya ya Lin ya, itu dari di luar area tol.
0: Oke, di luar area tol. Berarti
1: biasanya
0: ini
1: kan ada apa persawahan yang kemudian bakar-bakar atau mungkin juga di sekitar ada kebakaran mungkin ya Lin ya.
0: Oke, kalau bisa saya jadi lihat itu di luar tol, di luar itu tol kayaknya ada bangunan rumah-rumah seperti itu.
1: Yang gitu ya mungkin ya. Nah, kalau saya amati juga sama ya. Untuk asapnya kan membumbung tinggi, itu kan seperti kebakaran ya. Kalau bakar-bakar ini kan kayaknya nggak sebesar itu kan.
0: Kalau ya bakar apa ya namanya kayak sekam padi, sekam yang ada di sawah, betul, kayak gitu, sepertinya juga tidak sebesar itu untuk asapnya. Dan itu kan kemungkinan rumahnya kan berdempetan ya, kayak ada bangunan-bangunan, betul, begitu di luar jalur tol.
1: Iya.
0: Apa ini ada kebakaran rumah di sana?
1: Ada kebakaran rumah ya di sana. Kilometer 734 itu berada di ruas tol Surabaya Mojokerto. Gitu ya Lin ya, di ruas tol Surabaya Mojokerto. Jadi nanti coba saya tanyakan dulu ya ke PJR maupun juga itu akses menuju kawasan Driorejo, berarti kan wilayah Gresik gitu ya, wilayah Gresik. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali. Apabila Anda dari Surabaya atau dari Nganjuk, jalur tol melintas di kilometer 734, harap diwaspadai takutnya mengganggu jarak pandang ya, dari arah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk,
0: Benar.
1: Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Heri. Satu Muharram, suasana alun-alun Nganjuk sungguh mencengangkan, sepi sekali. Nanti malam kayaknya ramai Pak Heri.
0: Kayaknya sudah ramai.
1: Kan ini pada istirahat di rumah.
0: Istirahat.
1: Ya.
0: Nah, biasanya kalau suro atau bulan suro itu harus lebih hati-hati,
1: betul,
0: lagi saat berkendara kayak gitu ya.
1: Iya. Nah ini Pak Heri kok ya siang-siang di sana ya. Olahraga pagi atau tidak? Sengaja melintas Pak Heri.
0: Ini atau sengaja melintas memang mau lihat aktivitas di pusat
1: sana,
0: kota ya.
1: Monggo on air Pak Heri kalau lagi mungkin longgar gitu ya, tidak terlalu padat.
0: Benar.
1: Aktivitasnya. Pak Nur ini tadi juga gabung WhatsApp ya, mengabarkan cuaca di wilayah Brebes Nganjuk cerah kemudian gerah Lin. Gerah di sana ya, di wilayah Brebes. Biar agak adem, ini mau request lagu. Katanya Dalang Pur, Langit Mendung Kuto Ngawi. Judulnya Langit Mendung Kota Ngawi. Itu ya, yang original. Emang kalau enggak original enggak mau Pak Nur. Mungkin kita nanti punyanya versi siapa,
0: versi
1: gitu loh,
0: siapa. Itu kan versinya banyak kadang kan yang
1: versinya
0: cover
1: kan banyak,
0: dan lain sebagainya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Ini katanya yang original Pak Nur ya, di wilayah Brebes Nganjuk. Kemudian saya juga terima informasi dari Bapak Hendra Ini juga sudah bergabung via WhatsApp ya, menyapa selamat sore. Cuaca cerah tanpa angin, jadi sangat gerah. Wilayah mana ini Pak Hendra? Pak Hendra, wilayah mana ini? Sebentar, belum ditambahkan soalnya ya Lin ya. Request lagunya judul Kudu Miso ini. Ada lagu lain enggak Pak Hendra? Mungkin ada alternatif lain gitu bisa disampaikan juga ya. Lalu Kang Zen makan sore gado-gado di Jalan Wilis.
0: Waduh, mantap katanya ya.
1: Dijamin kenyang sampai malam Kang Zen ya. Waduh. Karena nanti kan makan malam lagi ya Kang.
0: Bener. Ini ada proteinnya juga.
1: Ada protein.
0: Tahu
1: betul.
0: Tempe.
1: Lengkap guys pokoknya kalau gado-gado itu ya Lin ya. Lengkap sekali, kerupuknya pun juga ada yang digoreng gitu ya. Selamat makan Kang Zen, makan sore ya. Semoga sehat selalu Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika, dua informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Heri, saya sapa dulu. Selamat sore Bapak.
4: Selamat sore Mbak.
0: Di mana Pak Heri?
4: Ya. Halo. Ini saya di alun-alun.
0: Di alun-alun.
4: Alun-alun Nganjuk. Okay. Pulang dari Kulaan ke Sukomoro ini tadi. Jalan mau apa? Mau ke Pasar Wage, enggak taunya sepi, banyak yang tutup. Akhirnya saya duduk-duduk dulu di anu.
0: Oke.
4: Okay. Suasananya memang panas sih. Masih panas. Di alun-alun itu penjual itu duduk-duduk semua, enggak ada warga, enggak ada aktivitas.
0: Aduh, mungkin masih panas sore dan nanti renang. Kayaknya.
4: Ya mungkin ya, mungkin ya. Ya maklum orang desa enggak pernah ke kota. Orang desa atau kota ya. Bingung ya, lu kok sepi.
0: Lu kok sepi jam segini
4: sasangka,
0: ya.
4: Sasangka desa saya. Desa saya jam sekian memang sepi. Memang sepi jam sekian. Saya kaget, sasangka udah nyampe rumah ini lagi.
0: Oh baik.
4: Kan kata nyaju. Iya.
0: Ini tadi Pak Heri kalau habis itu, habis berbelanja ya, habis kulaan, gimana Bapak untuk harga-harga ya, bahan pokok, sayur dan lain sebagainya?
4: Enggak, saya cuman berambang sama bawang, Mbak.
0: Oh, gimana Bapak saya untuk perkembangannya?
4: Ngasong. Ya masih anu, masih seperti yang kemarin. Harganya masih 3-4. Bawang putih ya. Kalau berambangnya itu pun ini tadi dapat info dan saya sempat nyeletuk ya. Wah, ngajuk tempat berambang kok masih mahal. Gagal Pak ini panen tuh. ini baru mau tanam lagi katanya. Waduh, ini lama nih ya. Mungkinnya 3-4 bulan lagi.
0: Iya, 3-4 bulan lagi baru ready ya, semuanya
4: iya.
0: Ya. Waduh,
4: ya,
0: emang
4: ya.
0: Musimnya ini loh Pak, kayaknya ya. Yang bikin gagal panen ya. Juga.
4: Iya, iya, iya mungkin. Iya, di tempat saya sawahan itu banyak ayam mati, Mbak.
0: Oh iya, bediding itu ya Pak?
4: Banyak ayam mati. Ya mungkin ya. Apa? Kalau orang sana itu bilang apa sih? Nggak tahu apa istilahnya gitu loh, musim apa gitu loh katanya. Banyak yang mati. Oh, saya kemarin aja. Ayam saya mati 4.
0: Waduh, banyak itu Pak ya.
4: Gede-gede ya. Waduh. Iya, gede-gede.
0: Harusnya
4: ayam
0: kan disembelih aja digoreng ya. Enak.
4: Sebetulnya, iya. Nggak tahu ya Mbak, tahu-tahu ganu. Saya kasih obat, dia nggak lututi.
0: Oh iya, nggak apa-apa nggak Bapak, bersabar ya. Saja.
4: Iya. Iya.
0: Besok ternak lagi iya, ya Pak.
4: Iya, iya.
0: Oke, baik, iya. Siap. Terima kasih ya Pak Heri sudah berbagi informasi.
4: Iya, sama-sama.
0: Kita tunggu iya, nanti update-nya sama-sama. Lagi Pak.
4: Iya, salam sehat.
0: Iya, baik.
4: Tetap semangat.
0: Terima kasih. Iya. Sama-sama. Semangat selalu juga sama-sama. Untuk Pak Heri ya, sehat selalu juga. Selamat sore Bapak, assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sedulur Cakra di alun-alun Nganjuk ya, dikabarkan sama Pak Heri ternyata sepi untuk di sore kali ini. Padahal sudah jam 3:30 sore ya. Tapi di sana juga banyak pedagang yang juga berjualan begitu. Silahkan Anda juga berbagi informasi dengan kami, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Dan bagi Anda yang melintas di jalur tol Surabaya menuju arah Nganjuk, tepatnya ada di KM 734 sekitaran kilometer tersebut, sedulur Cakra, ada kepulan asap tebal membumbung tinggi begitu. Ini bisa dikabarkan apa yang terbakar? Apakah karena aktivitas para petani yang membakar kayak mungkin sisa tebu atau mungkin juga sisa padi begitu? Biasanya kan kalau mau tanam lagi harus dibakar dan lain sebagainya, atau ada bangunan yang terbakar? Anda bisa terus kabarkan bersama kami di 0852 9001 061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan

0: Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Nah, ini tadi lagu requestan dari Sedulur Cakra ya, Langit Mendung Kutha Ngawi. Tapi tidak hanya di Kutha Ngawi aja yang mendung, nampaknya Kutha Nganjuk juga mendung ya, Danti.
1: Iya, di luar ini sudah mulai agak berawan ya, Lin. Biasanya sampai dengan jam 4, bahkan hampir jam 5 itu biasanya masih cukup terik. Nah, hari ini agak mendung ya. Kutha Nganjuk yang mendung, kutha angin.
0: Kutha Ngawi apa kabar, Mas Taufik?
1: Iya,
0: biasanya
1: apa kabar,
0: ya?
1: Mas Taufik? Tadi pagi juga sudah sempat update itu sebelum subuh, Lin. Kabarnya di sana juga ada kegiatan Kotmil Quran ya, dalam rangka peringatan satu Muharram. Ini ada Bapak Aris, kalau langit mendung, ini ada juga di Kutha Jombang.
0: Kutha Jombang.
1: Iya, betul, di sana sudah mulai berawan sore hari ini. Bapak Aris, hati-hati di jalan ya, semoga tetap aman. Kemudian kita juga kembali mengingatkan ya, Lilin, terkait dengan tadi yang ada di wilayah Tulungagung, kan akan ada pengesahan warga salah satu perguruan pencaksilat yang ada di sana ya. Ini diimbau waspada Sedulur Cakra. Dari pihak kepolisian ini meminta dari pengguna jalan agar menghindari rute Simpang Tiga Jetaan ke arah barat untuk mobilisasi massa, karena khawatir nanti ada gesekan biasanya dengan perguruan silat yang lainnya juga ya. Selain itu, pengendara juga diimbau menepi terlebih dahulu apabila berpapasan dengan rombongan peserta. Kemudian dari peserta ini dimungkinkan akan melintas di Jalan Raya Bandung, Pakel, Campur Darat, Boyolangu sampai dengan ke Simpang 4 Tamanan, lalu ke arah barat. Harap waspada ya, nanti acaranya itu dimulai habis maghrib sampai dengan besok pagi kabarnya. Jadi cukup lama, dan ini juga jalurnya rawan kepadatan lalu lintas. Harap waspada, hati-hati, kemudian juga perhatikan arahan dari petugas yang ada di lokasi, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan kemudian menemukan kewaspadaan, ya mungkin beberapa daerah sudah mulai mendung redup, juga bisa terus disampaikan kepada kami di 0852 9001 061. Yang mau request lagu juga dipersilahkan tentunya untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Dan mari kita bergeser ke informasi nasional dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan langkah berikutnya terhadap mantan staf ahli anggota DPR RI Heri Gunawan Fitri As-Siddiqi yang sudah dua kali absen pemeriksaan lembaga antisarwa pada 11 dan 15 Juni 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan, penyidik KPK saat ini masih menelusuri aset-aset tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan tahun 2020-2023. Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pengaduan masyarakat. Kemudian, KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Selamat sore sedulur Cakra. Di sore yang indah kali ini, sudah sampai mana perjalanan Anda? Apakah tadi juga menemukan kewaspadaan, hambatan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda? Di Surabaya ya sedulur Cakra, ada dua pria yang nekat mencuri handphone milik penghuni kos di Jalan Kalilomlor Indah dengan modus berpura-pura menagih hutang. Aksi keduanya gagal setelah dipergoki penghuni kos lainnya. Dua pelaku yang diamankan yaitu AS 24 tahun dan GDS 21 tahun yang merupakan warga Kapas Madia, Surabaya. Meski keduanya tertangkap, namun HP milik korban MDR 22 tahun warga Madiun belum ditemukan. Kapolsek Kenjeran, Kompol Yuyus Andrias Tanto mengatakan, HP korban sempat dibawa kabur oleh tersangka AS, lalu diserahkan kepada rekannya berinisial P, yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 9 Juni 2026. Saat itu, AS dan GDS mendatangi kos korban di Jalan Kalilomlor, Surabaya, dan keduanya berpura-pura mencari seseorang bernama Kayla dengan alasan hendak menagih hutang. Teman korban berinisial MR yang menemui kedua pelaku memastikan tidak ada penghuni kos bernama Kayla. Di saat bersamaan, kedua korban tersebut keluar kamar dan menuju kamar mandi tanpa menutup pintunya. Saat korban ke kamar mandi dan MR melanjutkan mencuci piring, kedua pelaku melihat kesempatan untuk beraksi. Setelah mengambil HP, kedua pelaku turun dan berusaha kabur. Korban yang kembali ke kamar langsung panik karena HP miliknya sudah tidak ada. Ia lalu menanyakan kepada MR dan keduanya curiga terhadap dua tamu yang tak dikenal tersebut. Tetap berhati-hati dan juga waspada ya sedulur Cakra, memang di ekonomi yang serba sulit seperti ini banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan, bahkan menghalalkan segala cara untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan juga kondusif ya. Dan pastikan kalau Anda menemukan hal-hal yang sekiranya mencurigakan, bisa langsung disampaikan ke kepolisian atau mungkin juga disampaikan ke Radio Cakra Krisna agar kita bantu untuk meneruskan ke dinas terkait, ataupun juga menemukan masalah sosial di sekitar Anda. Mari kita cari solusinya bersama-sama ya, apapun masalahnya, Cakra Krisna solusinya. Dan sudah masuki jam 4 sore, sedulur Cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Erika Dwi. Dan silakan terus berkabar, bergabung via WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9000 1061.

0: jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Cakra, lepas dari jam 4 sore di hari Selasa 16 Juni 2026. Kebetulan kalender 16 Juni ini tadi merah ya, jadi banyak yang tidak beraktivitas di luar rumah. Maksudnya tidak beraktivitas seperti biasa berangkat bekerja. Tetap beraktivitas di luar rumah Erika, tapi untuk jalan-jalan, tidak untuk bekerja. Jadi pasti banyak cerita dong hari ini, aktivitas yang sudah dilakukan, jalan-jalan kemana saja. Bisa Anda ceritakan pengalaman Anda untuk hari ini kepada kami. 0852-9001-061, saya masih bersama Gatekeeper, Danti, Erga, dan juga Lilin Bayu. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Jakra. Sudah ada Bapak Riono. Selamat sore Bapak Riono.
1: Ya, selamat sore Mbak Rika.
0: Oke, di Pujon Malang, bagaimana kondisinya?
1: Kondisinya cerah ceria, Mbak.
0: Cerah ceria.
1: Erika.
0: Oke, tidak ada redup-redupnya ya?
1: Ya ada. Anu, setelah jam 12. Sekarang redup sekarang, Mbak Erika.
0: Oh, sekarang tapi sudah cerah, redup.
1: Ya. Tapi nggak bisa hujan mungkin.
0: Iya ya, hanya redup saja ya dari tadi ya.
1: Iya Mbak Rika, bener.
0: Untuk kondisi arus lalu lintas bagaimana Pak Riono?
1: Untuk lalu lintas ramai lancar.
0: Ramai lancar.
1: Iya terpada Mbak Rika.
0: Oh oke oke, jadi masih cukup aman ya, kondusif ya Pak Riono.
1: Iya, aman saja.
0: Aman saja, baik. Sudah pulang dari ladang ini?
1: Iya, baru leyeh-leyeh di rumah Mbak Rika ini posisinya.
0: Oh, baru istirahat, baik. Selamat melanjutkan istirahatnya Pak Riono. Terima kasih informasinya, nggih.
1: Oh iya ya, Mbak Rika, sama-sama.
0: Saya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rika.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk wilayah Pujon Malang ya, Seru Cakra, ini tadi sudah mulai redup untuk di menit ke 11 lepas dari jam 4 sore, karena semakin sore juga ya, jadi ini cuacanya pun juga ikut redup. Kalau wilayah Anda bagaimana Seru Jagra? Apakah juga sudah mulai redup atau cerah sekali bahkan cenderung panas sore hari ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Silakan 0852 9000 1061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Baik, Seru Jagara, saya cek informasi dulu ke gatekeeper Lilin.
1: Sore hari ini kita dapatkan informasi masuk disampaikan sama Bapak Arif ya tadi.
0: Mm-hmm.
1: Beliau tadi melintas di jalur tol KM689B arah ke Jombang. Kemudian itu di jalur tersebut ya Erik ya, ada bekas ban pecah begitu di tengah jalan. Kemudian untuk di KM688B ada truk yang berhenti di bahu jalan sebelah utara begitu. Belum ada petugas kabarnya. Kita masih belum tahu ya ada insiden apa di sana. Dan saat ini saya masih komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Beliau juga menyampaikan terima kasih untuk informasinya, nanti akan ditindaklanjuti begitu. Untuk sedulur cakra yang melintas di sana bisa berkabar dengan kami ya, kira-kira ada insiden apa, apakah truk tersebut mengalami error begitu atau ada insiden laka lantas. Nanti bisa diupdate kembali begitu, terus kita masih terus komunikasikan juga dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto begitu. Kemudian informasi lain ada Bapak Sugiono. Beliau juga mengabarkan dari Banyuwangi, ikut monitor Mbak Erika. Cuaca di Banyuwangi cerah, salam sehat. Terima kasih Bapak Sugiono. Ini di Banyuwangi ya, lalu lintasnya seperti apa Bapak di sana? Semoga semuanya aman ya. Kemudian ada informasi masuk disampaikan juga oleh Bapak Burhanuddin. Beliau lagi perjalanan juga melintas di sekitaran kota Kediri. Sore hari ini masih terpantau sangat ramai sekali ya di wilayah alun-alun kota Kediri. Tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon langsung ya, Seru Cakra, ada Pak Arif. Selamat sore Pak Arif, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Erika.
0: Angge, bagaimana kabarnya Pak Arif, sehat gak?
4: Alhamdulillah, sopar syukur.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Ini hari ini rutenya mana saja, Pak Arif?
4: Hari ini rute ke Sidoarjo. Ini baru balik dari Sidoarjo mengarah ke Nganjuk.
0: Dari Sidoarjo mengarah ke Nganjuk, jalur tol ya, Pak Arif? Siap.
4: Ya benar, via tol, jalur tol.
0: Bagaimana ini sepanjang perjalanan aman saja atau bagaimana?
4: Tadi di kilometer 633 itu ada kayak kebakaran gitu di sebelah 633B. Tapi sudah ada petugas sama mobil pemadam. Ya sedikit mengganggu perjalanan sih karena asapnya tebal.
0: Karena asapnya
4: itu
0: lumayan
4: di kilometer
0: 633.
4: Iya, tapi sudah ada petugasnya dan mobil pemadam juga sudah ada.
0: Pemadam kebakaran juga
4: terus
0: sudah
4: di,
0: ada.
4: Terus lewat di 689 itu ada ban bekas itu yang belum pecah itu di tengah jalan itu, di tengah jalan. Ya memanjang gitu, jadi sangat mengganggu pengguna jalan, apalagi kan kondisinya ramai ya. Weekend itu terus ada itu, setelah saya lewat di kilometer 688 itu ada truk yang berhenti di bahu jalan tapi di sebelah utara, jadi yang di jalur cepat, jadi sangat beresiko sekali itu.
0: Sangat beresiko sekali ya.
4: Ya jadi kemungkinan itu pecah ban bisa dan belum ada petugas.
0: Kemungkinan seperti
4: bisa
0: itu ya. Oke, ya. Baik. Sudah ada fotonya juga ya tadi Pak Arif ya?
4: Belum sempat.
0: Oh, belum sempat.
4: Selanjur cepat ini tadi ya. Tapi di 688, 689. Di jalur selatan.
0: Jalur selatan. Oke, baik. Ada informasi tambahan lagi Pak Arif?
4: Sementara itu dulu. Informasinya.
0: Baik, hati-hati. Angge, terima kasih Pak Arif. Selamat melanjutkan perjalanan ke Bali. Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, seru jagra di menit ke-23 lepas dari jam 4 sore saya ke gatekeeper Lilin.
1: Saat ini saya masih komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto ya, Erika. Okay. Ini terkait dengan informasi yang disampaikan sama Pak Arief tadi ketika melintas di jalur tol 689 kan menemukan kayak bekas ban pecah begitu ya di tengah jalan. Nah, kemudian ini tadi juga kita komunikasikan bagaimana situasi terkini. Apakah bekas ban tersebut juga membuat pengendaranya atau mungkin mobilnya tersebut juga mengalami insiden laka atau mungkin error begitu ya. Kita saat ini juga sudah terhubung dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Erika, silahkan.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait pantauan arus lalu lintas di jalur tol Jombang Surabaya Seru Cakra, karena ada truk muatan es krim yang mengalami pecah ban, sudah berhasil tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Selamat sore Bapak Siswanto.
4: Selamat sore Mbak Arika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engge. Bapak Siswanto, ini tadi kami terima informasi ada truk muatan es krim mengalami pecah ban ya.
4: Siap Mbak, yang sesuai panjenengan melaporkan informasi jenengan teruskan kepada kami. Kami langsung menindaklanjuti kepada teman-teman patroli sesuai dengan foto dokumen yang terkirim. Saya share kembali ke Radio Cakra. Bahwasanya sudah ditepikan dan dari bekas ban yang kanisirannya pun sudah diminggirkan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain, Mbak.
0: Ya, jadi sudah dipinggirkan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan tol lain, nggih, Bapak Siswanto.
4: Betul, Mbak.
0: Untuk kendaraan truknya ini juga sudah minggir ya?
4: Betul, Mbak. Dan kita kasih rambu, traffic cone, sehingga para pengguna jalan tol dari jauh sudah kelihatan ada traffic cone berjejer, sehingga bisa menghindari ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak.
0: Oke, kejadiannya sekitar jam berapa, Bapak, tepatnya?
4: Untuk kejadian
0: jam 4 sore nggih.
4: Betul, Mbak. Betul, ini laporannya teman-teman tidak dicantumkan.
0: Tidak dicantumkan ya.
4: Nggih, cuma foto-foto dokumentasi ya sudah terkirim dengan bannya terkelupas pun juga sudah diinggirkan juga, Mbak.
0: Baik. Arus lalu lintas tol Jombang Mojokerto jadi tetap aman ya, Bapak.
4: Nggih, Mbak. Jadi kami melaporkan juga kondisi terkini. Ini tanggal merah mengingat dari satu Muharram atau satu Suro, dua arah jalur Bandung maupun jalur Ambon terpantau landai lancar, Mbak. Ini kami juga memantau dari CCTV situasi arus lalin dan teman-teman telah melaporkan masing-masing bitnya juga. Landai lancar terkendali, Mbak.
0: Landai lancar terkendali. Ini langsung maksudnya diperbaiki di lokasi atau nanti akan
4: diperbaiki? Ya, diperbaiki di lokasi untuk yang kendaraan tadi, Mbak.
0: Oh, baik, siap. Terima kasih, nggih, Bapak.
4: Nggih, Mbak, sama-sama. Tetap, Mbak, kami mengingatkan bagi kendaraan-kendaraan mobil pribadi maupun truk, tetap cek selalu masa bannya biar tidak terjadi hal yang diinginkan, dan juga cek selalu tekanan untuk bagi truk juga muatannya harus selalu dikontrol sehingga kondisi ban aman, mengingat ini cuaca juga terik sekali, sangat sering terjadi meletus ban dan biasanya langsung tergelincir. Jadi untuk menghindari hal-hal itu agar selalu dicek selalu kondisi tekanan angin bannya dan masa bannya, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Bapak Siswanto. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
4: Terima kasih. Selamat sore, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur. Terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur tol Jombang Mojokerto sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Seru Cakra, jangan lupa untuk selalu cek kondisi kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan agar tidak terjadi seperti di Tol Jombang Mojokerto sore hari ini ada kendaraan truk bermuatan es krim, bahkan muatannya ini sebenarnya 10

0: aman bagi pengguna jalur tol Jombang Mojokerto. Tadi diingatkan juga oleh Ibda Siswanto sebelum bepergian, dicek dulu kondisi kendaraannya, terutama tekanan udara pada ban kendaraan agar tidak terjadi pecah ban juga di kendaraan Anda, karena kan pasti akan mengganggu perjalanan Anda, belum lagi nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Cuaca di jalur tol Jombang Mojokerto cerah, arus lalu lintas meskipun tanggal merah ya hari ini cenderung landai saja. Ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Kita dapatkan informasi dari Pak Riono, katanya itu Mas Kopeng sering ketemu Pak Riono ini. Wah, melalui udara.
0: Lewat udara, lewat saya kira udara. Langsung ketemu.
1: Ini Pak Mas Kopeng sama Pak Riono ini sudah kontekan gitu loh Erika. Jadi kalau ada kegiatan apa, makan ketela, kemudian kasih makan kambing, itu selalu divideokan begitu, kemudian dikirimkan ke Pak Riono kayak gitu.
0: Oke.
1: Ini kalau tidak dari kebaikan Radio Cakra Krisna, tentunya Mas Kopeng tidak mengenal Pak Riono.
0: Kita saudara di udara ya.
1: Saudara di udara begitu. Pokoknya selamat punya teman baru Pak Riono, Mas Kopeng, dan sedulur cakra yang lainnya ya. Terima kasih juga yang sudah setia bergabung di Radio Cakra Krisna dan berbagi informasi tentunya. Kemudian Pak Budi, beliau juga menginformasikan ada insiden laka lantas yang terjadi pada Senin kemarin ya Erika, di tanggal 15 Juni 2026 pagi di Jalan Umum Desa Putu Arjo Lucaret Nganjuk begitu. Kemudian kita juga masih komunikasi sama teman-teman kepolisian dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Isudin terkait dengan insiden tersebut, bagaimana untuk proses penyelidikannya, kemudian penyebab kecelakaan tersebut masih kita komunikasikan juga ya, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian Erika, kemarin kan kita dapatkan informasi ya, ada proses pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar begitu. Di hari ini Erika, di tanggal 16 Juni, itu kan sudah masuk hari ke-6 ya. Kalau pagi tadi proses pencariannya masih terus dilakukan begitu. Kemudian kita dapatkan update-nya dari Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Beliau mengabarkan Erika di jam 16 lewat 35 menit, kabarnya untuk korban tersebut sudah berhasil ditemukan begitu. Jadi kita langsung diarahkan untuk menghubungi teman-teman Basarnas, karena saat ini Bapak Wahyudi juga masih menggelar apel ya. Kemudian kita komunikasi juga dengan koordinator unit siaga SAR Malang Raya, Bapak Imam Nahrawi begitu, terkait dengan kronologi penemuannya, kemudian untuk saat ini proses evakuasinya seperti apa. Belum kita dapatkan balasan dari beliau, dari Bapak Nahrawi ya Erika.
0: Okay.
1: Kita tunggu untuk informasi lebih detailnya, nanti akan kami sampaikan kembali Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Erga.
2: Pada hari ini Palu diguncang gempa ya Erika ya. Gempa dengan magnitudo 6,7 ini lumayan besar.
0: Lumayan
2: ya?
0: Besar. Ya. Ini pasti terasa sekali yang ya. Berada di sekitar lokasi ya.
2: Ini
0: panik.
2: Yang takutnya ini ada kemungkinan likuifaksi.
0: Oh, apa itu?
2: Tanah yang bergeser itu loh.
0: Oh, tanah geser.
2: Seperti yang pada tahun 2018 lalu. Nah ini Wijayanto sebagai Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan terdapat beberapa wilayah yang terdampak likuifaksi saat gempa Palu tahun 2018 lalu yang magnitudonya hingga 7,5.
0: Lebih besar ya?
2: Ya lebih besar. Untuk gempa yang terjadi saat ini, Wijayanto mengatakan kemungkinan bisa terjadi Erika.
0: Bisa terjadi, berarti ya. Masih ada gempa susulan?
2: Ya,
0: oh masih ada kemungkinan,
2: kemungkinan ada
0: tanah gerak gitu ya,
2: ya. Benar.
0: Oh karena juga termasuk termasuk tinggi ya, ya magnitudonya
2: ya.
0: Kan berapa 6,7 ya. 6,7.
2: Meski ada potensi itu, dia berharap likuifaksi yang terjadi tidak signifikan seperti saat gempa 2018 lalu.
0: Okay.
2: Sebab energi antara dua kekuatan gempa itu berbeda jauh Erika. Pihak BMKG juga belum menerima adanya laporan gempa bumi yang menimbulkan likuifaksi hingga kini. Begitu pula belum ada informasi adanya tanah longsor setelah gempa tadi pagi. Kemudian BMKG sendiri baru mendapatkan laporan kerusakan pada beberapa bangunan seperti kantor, kantor bupati, dan sejumlah

0: rumah. Wijayanto mengatakan platform atap dan bagian dinding yang runtuh. Berdasarkan laporan BMKG hingga jam 12 siang tadi,
1: tidak ada korban ya tapi ya.
0: Iya, Palu telah diguncang 20 aktivitas gempa susulan nih, Erika.
1: Cukup banyak gempa susulannya ya, sampai 20 ya.
0: Sampai 20 kali ya. Terbesar, magnitudo terbesar dari aktivitas itu mencapai 5,1. Terus Nelly menambahkan pihak BMKG terus melakukan monitoring terkait aktivitas gempa susulan di lokasi tersebut. Kemudian Wijayanto juga menambahkan gempa susulan yang terjadi memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil. Diharapkan bahwa frekuensi dan kekuatannya akan semakin berkurang ke depannya, Erika.
1: Baik, terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke Danti.
1: Ini kita juga terus komunikasi dengan rekan-rekan BMKG Tanjung Perak Surabaya, BMKG Maritim Amerika. Ini terkait dengan fenomena super new moon ya, tanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2026, di mana fenomena ini memicu banjir rob di wilayah pesisir Jawa Timur. Jadi dihimbau untuk tetap waspada, khususnya untuk yang tinggal di area pesisir atau mungkin juga ada warga masyarakat lain yang ingin berwisata, itu juga masih tetap ada potensi gelombang sedang, kemudian juga ada potensi banjir rob. Ini apabila kendaraan juga terkena, ini harap segera dicuci kah, karena korosif sifatnya ya, air laut ini juga dapat menyebabkan kerusakan kendaraan maupun bisa trouble kendaraannya kalau pas melintas di area yang ternyata di situ ada genangan dari banjir robnya. Okay. Kemudian informasi lain, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Hilmi, ini ada di wilayah Kandangan Kediri. Cuaca juga lumayan aman meskipun sedikit berawan, arus lalu lintas ditambahkan juga ramai, Erika.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Ini kan masih momen Piala Dunia FIFA 2026 ya, Erika, yang digelar di tanggal 12 Juni lalu dan akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Dan tentunya ini adalah sebuah event besar bagi pecinta sepak bola begitu. Dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan nonton bareng atau nobar, Erika, kejuaraan sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 begitu. Ada 7 poin yang diimbau oleh Mendagri kepada para kepala daerah dari tingkat gubernur bahkan hingga bupati atau wali kota begitu. Untuk poin-poinnya tersebut adalah di mana pemerintah juga harus menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di wilayah masing-masing, yang tentunya nanti akan melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Kemudian, pemerintah daerah juga bisa menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik milik pemerintah daerah maupun juga masyarakat yang tentunya bisa dimanfaatkan sebagai lokasi nonton bareng bagi masyarakat. Kemudian juga dari Menteri Dalam Negeri pun juga mengimbau untuk menggerakkan perangkat daerah terkait dengan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan nonton bareng, meliputi penyediaan sarana pendukung, pengaturan lalu lintas, kebersihan, kemudian juga trantibum linmas dan dukungan teknis lainnya, tentunya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian nantinya juga diharapkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan nonton bareng bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan, Erika, ketertiban dan kenyamanan masyarakat tentunya selama kegiatan tersebut berlangsung. Kemudian ini juga diimbau untuk mengajak UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi kemasyarakatan, kemudian komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan dan seluruh elemen masyarakat tentunya diajak untuk berpartisipasi, Erika, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara tertib dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya melibatkan pecinta sepak bola saja, Erika, tetapi juga para pelaku UMKM, dunia usaha dan lain sebagainya nanti juga turut dilibatkan dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Kemudian bisa melakukan publikasi dan sosialisasi serta memastikan kegiatan nonton bareng dapat diakses oleh masyarakat, antara lain kayak di pusat-pusat keramaian, kemudian alun-alun, lapangan terbuka, gedung pertemuan dan fasilitas publik lainnya yang memenuhi aspek keamanan dan juga keselamatan tentunya. Dan nantinya juga bisa melakukan kerjasama dengan TVRI ya, selaku pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dan melalui TVRI daerah masing-masing, dan bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan titik lokasi nonton bareng begitu melalui sebuah aplikasi. Tentunya ini sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan nonton bareng tidak mengandung unsur komersil begitu, Erika, karena ini memang event dunia ya, dan tentunya penggemar sepak bola pun tidak ingin ketinggalan begitu. Biasanya kan selalu memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik seperti itu. Nah, kira-kira di Nganjuk sendiri seperti apa ya? Apakah nantinya juga akan menggelar nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini? Coba nanti kita carikan informasinya ya. Siapa tahu ini Sedulur Cakra yang juga pecinta sepak bola tentunya akan nobar begitu ya, nonton bareng, dan juga tentunya akan lebih seru daripada nonton sendiri-sendiri di rumah begitu. Nah, ya Erika kan,
0: apa namanya, lebih seru ya,
2: Lebih seru vibes-nya nonton bola itu jadi dapet gitu loh ya. Nanti kalau misalkan gol kan bisa teriak bareng-bareng kayak gitu. Betul. Nah, kalau tidak gol kan bisa, waduh, seru pokoknya ya. Apalagi nanti juga akan melibatkan para pelaku UMKM, tentunya tidak hanya pecinta sepak bola saja, nanti juga akan ada masyarakat yang turut ikut serta dalam meramaikan kegiatan nonton tersebut begitu. Kita coba carikan informasi terlebih dahulu, nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian terkait dengan ditemukannya korban yang tenggelam di Pantai Pangi Blitar, saat ini juga terus komunikasi dengan Koordinator Unit Siaga Sar Malang Raya Bapak Imam Nahrawi begitu. Kita masih belum dapatkan datanya ya, nanti kalau kita sudah dapatkan informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra, kami terima update untuk sore hari ini disampaikan oleh Bapak Wahyudi, beliau Kalaksa BBD Kabupaten Blitar, terkait dengan operasi pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, membuahkan hasil. Jadi korban berhasil ditemukan sore hari ini setelah dilaporkan hilang pada Kamis 11 Juni 2026. Belum kami ketahui pasti, Seru Jakra, untuk titik lokasi ditemukannya korban ini di mana, kemudian kondisi korban saat ditemukan seperti apa, kemudian juga pertama kali yang menemukan ini dari tim SAR atau warga sekitar yang juga berada di lokasi. Dan yang paling penting ini, Seru Cakra, pencarian kan dilakukan di dua titik ya, maksudnya di laut dan juga di darat. Apakah ditemukan di sekitar laut atau mungkin juga di darat, belum kami dapatkan data lengkap dari tim SAR gabungan. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Namun apabila Seru Cakra mengetahui informasi tersebut ya, juga bisa Anda sampaikan ke Gatekeeper di 08529001061. Dimanapun Anda berada, Seru Cakra, jangan lupa dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seduh Jagra, sore hari ini Anda melintas di mana? Kemudian kondisi arus lalu lintas juga seperti apa? Jelang maghrib ya, nanti untuk maghrib wilayah Nganjuk menit 25 lepas dari jam 5 sore. Artinya kurang 20 menitan lagi ya, Seduh Jagra, maghrib untuk wilayah Nganjuk. Hati-hati, cenderung ramai, kemudian pengendara, pengemudi melaju cukup kencang ya sore-sore seperti ini. Harap diperhatikan, Seduh Jagra, Anda melintas di mana? Apakah memang cukup padat arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu serta Muhammad Erga. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, konsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Mungkin Anda berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sementara untuk sasarannya, dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur, sekitar 300 meter selatan jalan.

0: sudah mulai gelap ya Seru Cakra, karena juga jelang maghrib, jadi sudah mulai gelap untuk suasananya di menit ke-8 lepas dari jam 5 sore. Jangan lupa nyalakan lampu kendaraan Seru Cakra agar tetap aman, sehingga jangan sampai Anda mengendara maupun juga mengemudi lampu kendaraan Anda padam, karena ini bisa membahayakan diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Lampu belakang sepeda motor padam, itu nanti tidak terlihat kalau melintas di jalur yang wilayahnya gelap gitu ya, kan bahaya bagi pengendara lain, kan akhirnya nggak tahu ini ada kendaraan atau tidak, seperti itu tidak terlihat ya Seru Cakra. Penting lampu kendaraan harus dipastikan semuanya nyala dengan normal. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Untuk Sedulur Cakra, harap hati-hati ya kalau Anda melintas di jalur tol KM689+300B, karena tadi kan kabarnya ada truk bermuatan es krim seberat sekitar 10 ton Erika mengalami pecah ban belakang bagian kanan ya di lokasi tersebut. Jadi petugas juga masih memasang rambu-rambu pengamanan di sekitar kendaraan ini sambil menunggu bantuan dari layanan jalan tol tiba di lokasi begitu ya. Kabarnya itu kan akan dilakukan proses perbaikan di lokasi ya Erika. Jadi Sedulur Cakra, harap berhati-hati saja, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, dan tentunya juga tetap jaga jarak aman serta mematuhi arahan petugas di lapangan seperti itu. Tadi kita juga langsung on air dengan Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Untuk kondisi lalu lintasnya tidak dialihkan, jalur tol tersebut juga masih terpantau aman dan lancar ya. Karena memang untuk truk yang mengalami kendala itu lokasinya sudah ada di pinggir jalan sehingga tidak mengganggu arus kendaraan yang melintas di sana. Meskipun begitu harus tetap berhati-hati dan juga waspada saja Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, dari Mbak Hasanah menginformasikan perjalanannya dari Warujayang ke Merican saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Prambon. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi yang bersahabat juga. Kemudian Bu Supini mengabarkan perjalanan dari Pace ke Madiun saat ini sampai di Simpang 4 Lonceret. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Kamto mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto. Kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui terpantau ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca di lokasi juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Lilis yang sedang perjalanan dari Kediri ke Tulungagung menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Ngantru terpantau lancar, cuaca di lokasi juga bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang saat ini menjumpai adanya kewaspadaan, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kewaspadaan Anda yang Anda temui apa saja, bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001 61. Seru Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing struktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, kemudian alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi nomor 0851 6369 8384. Sekali lagi di 0851 6369 8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, seru ya, karena masih kami komunikasikan dengan tim SAR gabungan ya. Ini tadi kami menghubungi Bapak Imam Nahrawi. Beliau merupakan koordinator unit siaga SAR Malang Raya terkait dengan kabar ditemukannya korban yang terseret ombak di Pantai Pangim Blitar. Sudah ditemukan sore hari ini, bagaimana untuk kronologi penemuannya, kemudian proses evakuasinya juga seperti apa, agar nanti bisa disampaikan langsung secara mendetail oleh beliau ya. Karena kabar dari Kalaksa BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi, ini hanya sebatas korban sudah berhasil ditemukan sore hari ini. Untuk update terus ya, jangan lupa Anda dengarkan selalu Radio Cakra Krisna dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Sementara itu, Seru Cakra, kami juga terima informasi untuk hari ini terkait dengan angka kecelakaan di wilayah Nganjuk yang tembus di angka 706 kasus dalam 5 bulan terakhir. Dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat lebih sadar aturan berlalu lintas ya, karena 5 bulan saja sudah terjadi 706 kali insiden lalu lintas dengan korban sebanyak 1.425 orang. Dari jumlah korban kecelakaan tersebut, 876 orang diantaranya merupakan laki-laki, sementara 549 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Kemudian Seru Cakra, untuk dari Ibda Wahbi ya, beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Ini tadi menyampaikan bahwa pihak Satlantas Polres Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Pihaknya mengajak masyarakat Nganjuk untuk selalu menaati aturan lalu lintas yang ada. Kesadaran berlalu lintas sangat diperlukan untuk menekan angka kecelakaan, karena hampir seluruh kejadian laka lantas selalu didahului dengan pelanggaran. Informasi lainnya bisa Anda kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat tunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Seru Cakra, bisa dikabarkan ya untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, kirim foto maupun juga videonya kepada kami. Hari ini Seru Cakra juga ada pengajian ya Seru Cakra. Ini haul Mbah Ngadiri sekalian akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki, serta dimeriahkan penampilan gamelan Satrio Wilis. Untuk acaranya dimulai jam 18.00 hingga selesai di lapangan Zikrusada Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk Seru Cakra yang mungkin hari ini sedang tidak ada aktivitas apapun ya, ini bisa langsung saja merapat di lapangan Zikrusada Bandung Prambon Nganjuk, hadir bersama meraih keberkahan dan juga ini Seru Cakra, kita menyambung silaturahmi ya di haul Mbah Ngadirin sekalian hari ini Selasa 16 Juni 2026, dan juga disiarkan langsung ya melalui radio 92,6 Krishna FM. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Nah, ini tadi kan ada kegiatan ya, ada pengajian haul Mbah Ngadirin begitu, yang akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan juga Ustadz Nur Hakiki begitu. Nah, ini pastinya juga akan sangat ramai ya sedulur cakra yang berada di sana. Kemudian untuk sedulur cakra yang berada di luar wilayah tersebut ya, mungkin akan ke Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, ini juga cukup jauh begitu, nanti juga bisa mendengarkannya melalui siaran langsung 98,6 Radio Krishna FM begitu ya, Krishna FM Nganjuk sedulur cakra. Jadi pastikan Anda tetap menyimak.
0: Ya, jadi untuk pengajian dan zikir bersama ya Lin ya, ini disiarkan langsung juga oleh Radio Krishna Nganjuk ya, frekuensinya 98,6. Jadi bisa bergeser dulu ya Seru Cakra di jam 18.00 hingga selesai. Jadi di rumah saja tetap bisa mendapatkan keberkahannya gitu. Benar ya, yang sekali berhalangan hadir di lapangan Zikrusada ada Bandung Prambon Nganjuk, kan agak jauh kalau mungkin lokasi Anda di Wilangan ya.
1: Mau ke Bandung Prambon itu kan jauh sekali ya.
0: Jauh.
1: Kemudian nanti kan dibukanya atau dimulainya tuh jam 18.00 sampai selesai. Kalau mungkin belum ada kegiatan untuk di malam hari ini, bisa merapat saja. Betul. Tapi kalau misalkan Anda mungkin berada di Jombang, kemudian Mojokerto dan lain sebagainya, penasaran
0: lebih
1: ini
0: lebih jauh ya,
1: mau tetap mengikuti haul Mbah Ngadirin, nantinya juga bisa mendengarkannya melalui 98,6 FM Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Betul,
1: begitu
0: sedulur
1: cakra. Nanti bisa bergeser dulu, atau kalau enggak radio analognya diputar 98,6 FM. Nah, nanti mendengarkan Radio Cakra Krisnanya melalui website ataupun juga aplikasi streaming.
0: Nah, itu jadi bareng nanti ya.
1: Tetap bareng, jadi tetap monitor gitu. Nanti bisa nginfoin, Mbak, saya tadi mendengarkan itu pengajian haul Mbah Ngadirin, luar biasa sekali gitu. Ini masih mendengarkan, Mbak.
0: Masih mendengarkan juga kan ya.
1: Iya, pokoknya tetap bisa sedulur cakra, kita fasilitasi Anda dengan aplikasi streaming yang tentunya akan lebih fleksibel, yang bisa Anda gunakan kapanpun dan dimanapun begitu. Dan aplikasinya memang didesain seringan mungkin ya Erika. Jadi tidak memberatkan perangkat handphone Anda begitu. Dimanapun dan kapanpun tentunya juga bisa terus mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Nah, dan untuk Anda yang nantinya juga akan perjalanan begitu, kemudian melintas di sekitaran Bandung Prambon Nganjuk, harap hati-hati ya sedulur cakra, karena nanti untuk para jamaah juga akan merapat di sana, tentunya akan sangat ramai ya Herika. Nanti para jamaah juga akan memenuhi lapangan di Krusa Adah Bandung Prambon Nganjuk tersebut. Jadi pastikan Anda tetap berhati-hati begitu Sedulur Cakra. Nantinya juga akan dimeriahkan oleh gamelan Satrio Willis Erika. Waduh, luar biasa sekali.
0: Pasti akan pokoknya meriah sekali ya.
1: Benar sekali, akan sangat meriah sekali, ngalap barokah ya. Di satu suro ini kita akan itu Sedulur Cakra bersama menyimak pengajian dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian begitu Sedulur Cakra, sangat luar biasa sekali. Monggo Anda yang berada di sana bisa terus berkabar dengan kami juga ya, bagaimana situasinya, mulai persiapan dan lain sebagainya begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain, baru saja kita terima dari Bapak Himawan mengabarkan untuk situasi lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar. Ini untuk wilayah sekitaran Kediri ya Ngadiluih, tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Erika.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Seorang pemuda berinisial HY, 23 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Nganjuk atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pemuda asal Wonosalam, Jombang itu diamankan polisi saat berada di depan minimarket yang berada di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 13 Juni 2026 lalu. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan dalam keterangannya pada Senin 15 Juni 2026 membenarkan terjadinya pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafidian Maulidi menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari dugaan peredaran narkotika di wilayah Kertosono. Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita 0,32 gram narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000 yang diduga merupakan keuntungan transaksi, dan satu unit handphone milik terduga pelaku, kemudian satu unit sepeda motor juga milik terduga pelaku. Hingga saat ini penyidik Satres Narkoba Polres Nganjuk masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru Cakra, Anda bisa mendengarkan ya haul Mbah Ngadirin sekalian juga diisi oleh Kyai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki melalui 98,6 Radio Krishna FM Nganjuk jam 18.00 hingga selesai. Apabila ingin hadir langsung, monggo Sri Ucakra di lapangan Zikrusada, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini 0852-9001-061. Sudah hampir langsung di jam 6 petang. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ya. Dan di malam hari ini kita juga akan bersama-sama menyimak terkait dengan pengajian. Ini kegiatan Haul Bah Ngadirin sekalian sedulur Cakra. Nantinya akan diisi oleh Kiai Haji Bapak Lukman Syafi'i dan juga Ustadz Nur Hakiki, serta dimeriahkan juga oleh gamelan Satrio Wilis sedulur Cakra. Dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai ya, lokasinya ada di lapangan di Krusa Adah Bandung Prambon Nganjuk sedulur Cakra. Dan kalau Anda berada di luar kota dan mau tetap menyimak, dan pastikan Anda juga tetap menyimak ya terkait dengan pengajian tersebut, Anda bisa menyimaknya melalui 98,6 FM Radio Krishna Nganjuk sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti perkembangan terkini lalu lintas melalui Radio Cakra Krishna dan juga kegiatan pengajian Haul Bah Ngadirin sekalian nantinya melalui radio dan frekuensi di 98,6 FM Radio Krishna FM Nganjuk. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Kester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang tentunya berada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lingkong, Desa Jembuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jembuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan. Bagaimana perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui sedulur cakra? Masihkah aman dan lancar? Atau mungkin sudah ada kewaspadaan ya? Anda bisa terus sampaikan kepada kami. Jangan lupa juga sertakan foto maupun juga videonya. Kemudian sedulur cakra, tadi informasinya ada sebuah truk bermuatan es krim ini yang juga mengalami pecah ban ya sedulur cakra di jalur tol begitu. Bagaimana untuk di malam hari ini, apakah sudah selesai proses perbaikan truk tersebut? Karena tadi kabarnya mengalami pecah ban bagian belakang kanan sedulur cakra ya. Dan tadi juga sudah dikasih traffic cone sama petugas yang ada di lokasi begitu. Lokasinya sebenarnya ada di pinggir jalan untuk truknya tersebut. Dan untuk bekas kanisiran ban yang lepas juga sudah diamankan tadi sedulur cakra. Kabarnya tadi juga akan dilakukan perbaikan di lokasi begitu. Mungkin malam hari ini sudah selesai proses perbaikannya dan sudah bergeser untuk truknya tersebut. Anda juga bisa terus kabarkan ya di jalur tol KM689 plus 300 jalur B begitu. Anda bisa terus berbagi informasi dan juga kewaspadaan yang Anda temui 0852 9001061. Mari kita update informasi ke ruang gatekeeper Erga.
1: Iya. Harga minyak dunia langsung merosot tajam lini nih.
0: Oke, kenapa?
1: Ya, setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai yang membuka jalan bagi dibukanya kembali Selat Hormuz, Lin.
0: Oke, alhamdulillah. Jadi ini bisa mempengaruhi harga minyak dunia ya.
1: Iya.
0: Semoga nanti Pertamax juga bisa turun ini.
1: Semoga saja.
0: Semoga saja. Soalnya kan kemarin harga Pertamax naik kan salah satunya karena adanya penutupan Selat Hormuz itu ya.
1: Benar.
0: Adanya sebuah
1: konflik
0: ya, ada konflik antara Amerika dan juga Iran. Nah itu berdampak pada dunia, apalagi kan kita masih menggantungkan minyak tersebut dari wilayah Timur Tengah juga.
1: Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar juga, Lin, di Indonesia, yakni apakah penurunan harga minyak global tersebut dapat berdampak pada harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax yang baru saja mengalami kenaikan signifikan. Pada perdagangan Asia awal pekan ini, harga minyak mentah Brent turun 3,95% menjadi $83.88 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI terkoreksi lebih dalam sebesar 4,62% ke level $80.96 Amerika Serikat per barel. Penurunan tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah tercapai dan Selat Hormuz akan kembali dibuka setelah perjanjian resmi ditandatangani pada Jumat mendatang di Swiss. Kabar bahwa Iran akan kembali dapat mengekspor minyak mentah selama masa gencatan senjata selama 60 hari disambut positif oleh pelaku pasar. Selain itu, terdapat laporan mengenai kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap sektor minyak Iran yang turut memperkuat sentimen penurunan harga. Di Indonesia, penurunan harga minyak dunia ini menjadi perhatian, Lin, karena terjadi hanya beberapa hari setelah Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi sejak 10 Juni 2026.
0: Oke.
1: Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter di sejumlah wilayah. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp3.950 per liter dalam satu kali penyesuaian harga.
0: Oke, baik.
1: Kenaikan tersebut dilakukan karena lonjakan harga minyak mentah dunia yang terjadi akibat ketegangan geopolitik internasional serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, dengan mulai turunnya harga minyak dunia, muncul harapan bahwa harga BBM non-subsidi dapat kembali mengalami penyesuaian ke arah yang lebih rendah.
0: Oke.
1: Apabila tren tersebut berlanjut, meski harga minyak dunia turun tajam setelah pengumuman perdamaian Iran dan Amerika Serikat, pasar masih menunggu kepastian pelaksanaan kesepakatan tersebut, Lilin.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih, Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap dipakai di dunia industri. Ini tentunya menjadi impian semua orang ya. Dan saatnya Anda bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lebih lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya yang mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya sedulur Cakra, di malam hari ini ya, di menit ke-20, satu lepas dari jam 18, Anda bisa terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krisna untuk berbagi informasi tentunya. Kemudian sedulur Cakra juga jangan khawatir, karena untuk di malam hari ini juga ada kegiatan pengajian ya sedulur Cakra. Nah ini pasti akan sangat Anda tunggu-tunggu di malam hari ini di Prambor Nganjuk. Bagaimana untuk situasinya di sana sedulur Cakra, di lapangan di Kerusa Adah Prambon Nganjuk, tepatnya itu ada di Desa Bandung, karena dimulainya jam 18.00 waktu Indonesia Barat ya, dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian. Nantinya juga akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i bersama dengan Ustadz Nur Hakiki, serta dimeriahkan juga oleh gamelan Satrio Wilis sedulur Cakra. Dan Anda yang ada di luar kota juga jangan khawatir, karena untuk pengajian tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui 98,6 FM Radio Krisna Nganjuk. Jadi Anda bisa bergeser terlebih dahulu, dan untuk mendengarkan Radio Cakra Krisna jangan khawatir, Anda tetap bisa menyimaknya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download dulu di App Store maupun juga Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Dan kemudian sedulur Cakra, Anda juga bisa terus menyimaknya melalui website ya. Jadi di website tersebut kita desain juga sebaik mungkin agar Anda tetap bisa mendengarkan streaming Radio Cakra Krisna. Cek informasi Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Lestari ya Lin. Kabarnya gardu listrik di wilayahnya itu mengeluarkan asap.
0: Waduh,
1: ada share
0: ini.
1: Lokasinya juga sebentar. Di wilayah Patihan. Patihan ini Locaret Nganjuk ya Lin ya. Sehingga ini tadi diteruskan ke PLN WLP Nganjuk karena masuk wilayah PLN WLP Nganjuk ya. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respon dari rekan-rekan teknisi PLN WLP Nganjuk. Baru saja disampaikan Lin ini tadi di menit ke-21 lepas dari jam 6 petang. Semoga saja segera dapat respon ya, agar bisa segera tertangani, karena takutnya membahayakan warga sekitar. Saya lihat dari fotonya ini pun juga berdekatan dengan rumah warga. Kemudian juga sepertinya fasilitas kesehatan Lin, atau kantor apa ya ini ya? Sepertinya kantor, karena ada seperti neon box gitu, kemudian ada fasilitasnya apa saja gitu loh Lin.
0: Okay,
1: nah
0: baik.
1: Itu kan pasti perkantoran. Kalau itu fasilitas kesehatan kan bisa jadi ya. Jadi takutnya membahayakan warga di sana, warga sekitar. Semoga bisa segera tertangani ya untuk gardu listrik yang mengeluarkan asap di wilayah Patihan Nganjuk. Beralih ke informasi lain, ini tadi Bu Aisyah di Jogoroto Jombang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram.
0: Terima
1: semoga
0: kasih Ibu.
1: Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Request lagu. Katanya setia Spasi Band. Tahu Spasi Band enggak ini?
0: Spasi Band
1: tetap
0: belum.
1: Tetap mencintai.
0: Oh, tetap mencintai. Coba nanti saya carikan ya.
1: Ini typo atau bagaimana ya, Ibu ya?
0: Atau Setia
1: saya
0: Band.
1: Saya baru dengar loh. Iya, kalau Setia Band saya tahu, Lin. Ini kalau Spasi Band ini baru tahu saya. Memang ada kok Spasi Band.
0: Oke.
1: Okay. Ada ternyata ya.
0: Oh iya, Spasi Band. Tetap
1: ada,
0: mencintai. Ada,
1: tetap
0: ada.
1: Tetap mencintai. Ada, nanti diputarkan ya Lin ya. Untuk arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga lancar saja sepertinya. Kemudian cuaca panas tidak hujan. Buat semuanya bahagia selalu. Terima kasih Bu Aisyah ya, yang ada di Jogoroto Jombang. Kemudian tadi kami sempat terima informasi ya Lin, terkait dengan adanya insiden lalu lintas di jalan umum Desa Putu Kerjo Locaret Nganjuk. Ada korban kabarnya meninggal dunia, anak sekolah ya. Anak sekolah menjadi korban meninggal dunia pada insiden tersebut. Kejadiannya hari Senin pagi Lin. Namun ini tadi saya teruskan ke rekan-rekan yang ada di Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya. Disampaikan bahwa hingga saat ini untuk peristiwa itu ya masih sedang ditangani. kemudian sedang dalam pemeriksaan saksi-saksi pihak keluarga serta pendalaman faktor-faktor kecelakaannya. Jadi untuk laporan lengkap ini masih menyusul ya kabar dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Jadi untuk seluruh Cakra yang mungkin juga mengetahui informasi itu bisa disampaikan kepada kami ya Lin, karena informasi yang kami terima juga sangat terbatas ini tadi. Dan ternyata dari pihak Polres Nganjuk sudah membenarkan adanya kejadian tersebut, sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Kahye ya. Oh ini semalam sempat berkabar juga Lin, adanya insiden lalu lintas yang ada di wilayah Locaret tersebut. Yang baru saja Erika sampaikan, wilayah Putrajaya Locaret, korbannya anak sekolah meninggal dunia. Katanya menghindari orang mengirim ke sawah gitu loh, di sawah. Kemudian banting setir terus nabrak jembatan. Menabrak jembatan. Ini informasi dari Ibu Kahye ya. Anak tersebut masih kelas 1 SMP Lin.
2: Jadi mau berangkat sekolah kayak gitu ya.
1: Iya, sepertinya ya. Kejadiannya bagaimana, kronologi lengkapnya seperti apa? Ini masih menunggu data lengkap dari pihak kepolisian ya. Nanti akan disampaikan kembali setelah memeriksa saksi-saksi hingga keluarga. Untuk saat ini seperti itu, nanti akan disampaikan kembali ya. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Yusuf, melintas di wilayah ini Ngerajek ya, Tanjunganom, jalur utama Surabaya Madiun. Arus lalu lintas cukup ramai dengan kendaraan muatan, harap hati-hati dan juga waspada, cuaca tidak hujan Wirin.
2: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sedulur Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami pengisian kuota haji tambahan dan mengusut sejumlah aset saat memeriksa 3 saksi pada 15 Juli 2026 mendatang. Untuk penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 3 saksi tersebut adalah ICH selaku manajer gedung apartemen Pasar Baru Mansion, KIN selaku direktur PT Trikarya Idea Sakti, serta FIR selaku staf bagian keuangan PT Raudoh Eksati Utama. Lebih lanjut, dia pun juga mengatakan penyidik saat ini masih mendalami sejumlah aset terkait dengan dugaan para tersangka kasus kuota haji atau tidak begitu. Dan kemudian KPK mulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia di tahun 2023 hingga 2024 di tanggal 9 Agustus 2025. Kemudian di tanggal 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, meskipun sebelumnya sempat dicegah ke luar negeri. KPK kemudian menerima hasil audit BPK di tanggal 27 Februari 2026, yang menyebutkan potensi kerugian negara dalam perkara itu mencapai Rp622 miliar rupiah. Selanjutnya, KPK menahan Yakut pada 12 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Isfah ditahan di tanggal 17 Maret 2026. Status penahanan Yakut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah di tanggal 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, kembali ditahan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026. Dan di tanggal 30 Maret 2026, KPK menetapkan 2 tersangka baru, yaitu Direktur Operasional Maktur Ismail Adam dan juga mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba. Keduanya kemudian ditahan pada 8 Juni 2026.

0: Ya, sedulur Cakra, bagaimana kondisi di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di malam hari ini? Masihkah ada kewaspadaan yang bisa disampaikan? Jangan lupa kirimkan foto dan juga videonya ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Pak Joko ya, ini tadi mengabarkan lagi nunggu tempat usaha.
0: Oke, okay, usaha baru itu.
1: Usaha baru sepertinya ya.
0: Semoga lancar.
1: Semoga
0: kayaknya
1: lancar.
0: Punyanya istrinya.
1: Punya istrinya.
0: Iya.
1: Oh, ikut jaga, ikut nunggu. Bener. Akhirnya ya. Di jalur Lengkong Gondang ini. Jalur Lengkong Gondang, situasi arus lalu lintas ini ramai lancar, Lin. Ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2, kemudian agak dingin ya untuk suasananya ya. Suasananya agak dingin okay. Untuk malam hari ini pakai jaket ya apabila keluar rumah mengendarai kendaraan roda 2 seperti itu. Kemudian terkait dengan laporan Ibu Lestari ya yang ada di wilayah Patihan ya. Patihan Locaret Nganjuk. Ada gardu listrik yang mengeluarkan asap. Ini sudah mendapatkan respon dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk. Sudah monitor, petugas meluncur ke lokasi. Kemudian tidak lama dari itu, Ibu Lestari update, sudah ada petugas yang menangani. Luar biasa ya.
0: Okay.
1: Jadi tidak butuh waktu lama. Ini langsung
0: meluncur
1: ditangani
0: ya
1: petugas.
0: Ya.
1: Iya, karena kan bahaya sekali, Lin. Kalau dibiarkan terlalu lama kan bahaya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Seru Jakarta kalau ada kendala seperti di tempat Ibu Lestari ya, bisa disampaikan juga ke gatekeeper Radio Cakra Krisna, kemudian nanti dibantu diteruskan ke rekan-rekan PLN ULP setempat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dewi informasinya di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pak Joko, halo, selamat malam.
4: Oh, selamat malam kembali, Mbak Ibi.
0: Inge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Pak. Alhamdulillah. Pak Joko sekarang ada di Gondang Ancuk ya?
4: Iya, ini sambil menunggu tempat usaha istri ini, Pak.
0: Gimana Pak, lancar ya?
4: Alhamdulillah lancar, Pak. Sudah hampir 1 bulan.
0: Alhamdulillah, lancar terus. Semoga ramai terus juga ya, Pak.
4: Amin. Doanya dari Da'in, dari Da'in Cakraji. Tapi tadi saya kirimin untuk reklama, apakah Cakra mau bayar administrasi gak ya sama Radio Cakra itu?
0: Waduh, iya iya. Ini lokasinya ada di mana ya, Pak?
4: Ini di jalan antara Jalan Gondang antara Lengkong, Pak, tapi di daratnya persis Koramil. Jadi Koramil mungkin hanya 50 meter dari Koramil.

0: beratnya persis, Pak.
1: Oh, alah, iya. Ini yang itu ya, Pak? Perlengkapan bayi, bukan?
0: Iya, perlengkapan untuk mimo anak-anak kecil, dewasa pun juga ada. Tapi, pokoknya itu sampai ke dewasa orang tua ada semua.
1: Aduh, luar biasa sekali ini. Oke, baik. Gimana Bapak untuk saat ini jalur tersebut aman ya?
0: Kalau jalur tersebut dari arah Lengkong maupun sebaliknya ini kan Bapak beri saya kan lagi libur ini Pak. Ada yang masuk tapi gak terlalu banyak. Ada yang mungkin yang masuk itu hanya untuk mungkin ada tanggungan untuk menggarap yang lainnya mungkin ya Mbak. Jadi agak kondusif sekali Mbak. Aman okay. Terkendali.
1: Alhamdulillah aman terkendali. Siap. Cuacanya juga aman ya Pak di sana?
0: Aman, cuman agak dingin Mbak. Mbak Lili.
1: Agak dingin ya memang masih musim berdingin nih loh Pak. Kalau malam tuh suhunya agak turun jadi agak dingin. Kalau siang juga panas pastinya.
0: Wah, ya pasti full panasnya.
1: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Joko sudah bergabung malam hari ini.
0: Halo.
1: Halo Bapak.
0: Yeah.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Bapak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya.
0: Oke, siap,
1: Pak. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih kembali Bapak Joko. Ini tadi ada di Gudang Ancuk ya, Saudara Cakra. Cukup ramai kalau di sana lalu lintasnya. Bagaimana kalau di wilayah Anda?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya di tanggal 18 Juli 2026. Dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta. Kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon mencapai sekitar banyak ya Sedulur Cakra. Anda hanya membayar Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851 1317 9212. Sekali lagi 0851 1317 9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Jadirejo, Leceret, Nganjuk.

0: Kembali kita ke gatekeeper Erika.
1: Ada dari Bapak Budi ya ini tadi Lin, mengirimkan sebuah video suasana di Haul Mbah Ngadirin.
0: Prambon Nganjuk ya berarti.
1: Betul.
0: Hadir langsung di sana, luar biasa.
1: Hadir
0: sekali.
1: Hadir langsung di Haul Mbah Ngadirin, sekalian akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan juga Ustadz Nur Hakiki ya. Dikirimkan videonya Lin oleh Bapak Budi, masyarakat sudah mulai berbondong-bondong hadir ya untuk mengikuti pengajian tersebut. Wah, ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Lin ya.
0: Oke, luar biasa sekali.
1: Kan di lapangan sekali. Jadi lapang sekali.
0: Lapang sekali. Lapangannya sangat lapang gitu sebenarnya.
1: Iya, luas sekali, mau duduk di mana aja sesuai dengan kenyamanan ya.
0: Benar.
1: Lin, jangan lupa ya biar nanti saat pengajian pun nyaman, enak gitu sampai selesai nyemaknya itu juga bisa fokus gitu ya.
0: Benar, lebih
1: ya
0: nyaman kayak gitu ya. Bawa tikar sendiri-sendiri Sedru Cakra dari rumah ya.
1: Kalau kurang nanti, tapi di sana juga sudah digelar tikar kolin ya.
0: Sudah disediakan sebenarnya.
1: Sudah disediakan juga. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah Prambon ya, Ngeronggot sekitarnya, bisa merapat ke lapangan Zikrusada, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk ya. Ada Haul Mbah Ngadirin sekalian.
0: Benar.
1: Seperti itu.
0: Bisa
1: ya
0: juga disimak melalui 98,6
1: Betul,
0: radio
1: Krishna
0: FM Nganjuk.
1: Betul sekali ya. Jadi bisa dengarkan melalui radio maupun juga datang langsung ke Desa Prambon, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, lapangan Zikrusa ada. Cuaca juga bersahabat kok Lin ya.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Iya, betul. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Fitri, tadi melintas di sekitar alun-alun Jombang. Kondisinya juga ramai untuk Selasa malam ini Lin. Satu Muharram ya, tapi ternyata banyak kok warga yang tetap jalan-jalan gitu ya. Cuacanya juga bersahabat, arus lalu lintas ramai lancar Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur Cakra, ada fenomena miris di balik angka perceraian pasangan suami istri di Gresik. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama ratusan pasangan untuk memilih mengakhiri rumah tangganya sepanjang tahun 2026. Adapun 80% di antaranya adalah faktor ekonomi karena kecanduan judi online atau judol. Data Pengadilan Agama Gresik mencatat terdapat 793 perkara perceraian yang masuk sejak Januari hingga 12 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, faktor ekonomi menjadi penyebab tertinggi dengan 411 perkara. Panitera Muda PA Gresik, Andi Wicaksono mengatakan, mayoritas perkara perceraian akibat faktor ekonomi ternyata berkaitan erat dengan kebiasaan berjudi secara online yang dilakukan oleh suami. Temuan tersebut diperoleh dari keterangan para penggugat maupun saksi yang hadir dalam proses persidangan. Kondisi itu menunjukkan judol sudah menjadi ancaman serius bagi keutuhan rumah tangga. Menurutnya, kecanduan judol tidak hanya menguras kondisi keuangan keluarga. Dalam banyak kasus, persoalan tersebut berkembang menjadi konflik rumah tangga yang lebih kompleks. Dampaknya bahkan merembet pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga hingga pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Mayoritas kasus tersebut terjadi pada pasangan muda. Tekanan ekonomi akibat judol membuat banyak istri mengalami beban psikologis yang berat. Tidak sedikit keluarga yang akhirnya terjerat hutang maupun pinjaman online untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut semakin memperburuk kondisi rumah tangga dan mempercepat terjadinya perceraian. Para istri harus menghadapi tekanan ekonomi sekaligus tagihan yang datang setiap hari. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Erika Dwi. Saya Lilin Bayu, izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

0: Ya, seru cakram malam hari ini ya, pas tanggal 16 Juni 2026 ada pengajian ya, seru cakra di Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Anda bisa hadir seru cakra malam hari ini karena terbuka untuk umum ya. Siapapun boleh hadir, siapapun boleh bergabung dalam pengajian yang terselenggara malam hari ini di lapangan Zikrusada Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Saya tadi juga sempat terima kiriman video dari pendengar Radio Cakra Krisna yang kebetulan ini juga hadir dalam acara tersebut. Untuk jemaah juga sudah mulai berdatangan ya, sehingga Anda bisa langsung saja merapat ke sana karena acaranya juga segera dimulai. Jam 18.00 hingga selesai ya, seru cakra, informasi yang kami terima. Kemudian haul mbah ngadirin tersebut sekalian akan diisi oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Ustadz Nur Hakiki, dimeriahkan oleh penampilan gamelan Satrio Wilis. Anda juga bisa menyimak melalui 98.6 Radio Krisna FM Nganjuk. Untuk Anda yang saat ini juga menyimak ya, bisa Anda sampaikan, kirim foto videonya kepada kami di 0852-9001061. Kali ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu serta Muhammad Egra. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi bisa ke timur, kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur hingga lepas dari jam 7 malam masih cukup lancar ya, Seru Jagra. Jalur utama Gondang Lengkong, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sementara itu, ini tadi kami terima informasi dari Nganjuk Kota, Kediri Kota, hingga wilayah Jombang, juga tidak ada hambatan, semuanya lancar, kemudian juga tidak ada kewaspadaan yang berarti. Kira-kira untuk di jalur tol yang Anda lalui, bagaimana kondisinya, Seru Jakra? Terlebih Anda mungkin melintas di tol Jombang Mojokerto. Kami terima informasi ini tadi ada kendaraan truk muat es krim ya, yang mengalami pecah ban belakang. Diperbaiki di lokasi. Sudah dipinggirkan juga untuk kendaraannya, Seru Cakra. Apakah masih terlihat ada kendaraan truk box yang berhenti di kilometer 689 tepatnya ya, tol Jombang Mojokerto. Tadi kami terima informasi itu di kilometer 689 ada kendaraan yang berhenti di bahu jalan seperti itu. Ternyata kendaraan tersebut mengalami pecah ban belakang dan masih menunggu teknisi yang akan memperbaikinya. Namun hingga malam hari ini ya, masih adakah di lokasi untuk kendaraan tersebut atau sudah berhasil jalan kembali dan meneruskan perjalanannya, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001 061. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya, pemerintah ini Erika memastikan bahan bakar minyak atau BBM jenis baru.
0: Apa ini jenis baru?
1: Ya, biodiesel B50.
0: Biodiesel B50. Ini buat apa ini harga?
1: Buat truk-truk, Pak.
0: Buat kendaraan ya, truk besar ya. Oke.
1: Bukan buat motor.
0: Bukan buat sepeda motor. Gitu. Saya kira buat motor.
1: Ya kalau motormu mesinnya diesel.
0: Ya bukan motor apa ini ya? Ya. Ini, traktor aja.
1: Iya. Ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Mm-hmm. Kepastian itu disampaikan meski uji coba masih berlangsung dan evaluasi final baru akan digelar dalam sepekan ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tetap menargetkan implementasi B50 sesuai jadwal. Sebelum resmi diterapkan, hasil coba uji coba akan dievaluasi dalam rapat bersama tim penguji. Meski evaluasi akhir belum dilakukan, Bahlil menyebut hasil sementara pengujian menunjukkan perkembangan yang positif.
0: Oke.
1: Sekitar 80-90% parameter uji.
0: Oke.
1: Ini telah memberikan hasil yang baik.
0: Jadi hasilnya cukup baik ya, memuaskan ya.
1: Nah, ini menurut Bahlil, kualitas B50 dari sisi kadar air bahkan lebih baik dibandingkan biodiesel B40 yang sebelumnya telah digunakan air.
0: Oke.
1: B50 ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit. Erika suka sawit?
0: Sawit. Ini ya, jual mahal itu kan ya. Saya mikirnya sawi, kalau sawi saya suka.
1: Ini sawit.
0: Nah, kalau itu juga suka nanti ku jual ya.
1: Ya, campuran 50% berbasis minyak sawit dan 50% solar. Komposisi tersebut meningkat dibandingkan B40 yang saat ini telah berlaku. Penerapan B50 diharapkan dapat meningkatkan penyerapan sawit domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, Erika.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakarta spesial di tanggal merah ya, 16 Juni 2026. Tanggalnya cantik sekali, jadi bisa request lagu ya Seru Jakarta. Silakan Anda bisa request lagu ke Gatekeeper, kirim judul lagunya, penyanyinya juga siapa, nanti kami putarkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Harga Pertamax semakin mahal ya, jadi lebih hemat kalau langsung ganti Pertalite aja. Mungkin itu juga pernah terlintas lah di pikiran kita ya saat harga Pertamax naik. Tapi apakah sering mengganti jenis BBM ini aman untuk mesin kendaraan, atau mungkin sesekali aman, tapi apa yang akan terjadi jika sering dan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang? Kan pasti juga akan memberikan efek atau dampaknya lah di kemudian hari. Ada yang masih terbiasa mencampur-campur, Seru Cakra. Kebiasaan mencampur bahan bakar jenis Pertalite dan juga Pertamax ini masih sering dilakukan oleh sebagian pemilik kendaraan yang dengan harapan mendapat performa yang lebih baik tanpa biaya yang terlalu mahal. Kalau nggak gitu, pas ada uang Pertamax deh, nanti kalau pas nggak ada duit Pertalite gitu ya. Ada kan yang seperti itu, kadang punya pikiran seperti itu kan kadang ada. Nah, Pertalite yang memiliki angka oktan 90 dicampur dengan Pertamax yang memiliki angka oktan 92 di dalam tangki yang sama. Namun dibalik anggapan efisiensi tersebut, ada dampak teknis yang nyata yang terjadi pada ruang bakar kendaraan ketika dua jenis bahan bakar dengan karakteristik berbeda ini dipaksa untuk menyatu. Secara mekanisme, setiap mesin kendaraan telah dirancang sedemikian rupa untuk beroperasi secara optimal pada nilai oktan tertentu sesuai dengan rasio kompresinya. Ketika bahan bakar dengan oktan yang berbeda dicampur, performa mesin itu justru akan mengalami penurunan karena tidak adanya kepastian nilai oktan yang konsisten. Proses pembakaran di dalam silinder menjadi kacau dan tidak seimbang, sehingga mesin itu tidak dapat menghasilkan tenaga yang maksimal seperti yang seharusnya. Setiap jenis bahan bakar itu memiliki titik nyala dan ketahanan terhadap tekanan yang berbeda sebelum memicu pembakaran. Pertamax itu dirancang untuk tahan terhadap tekanan tinggi pada mesin kompresi tinggi, sedangkan Pertalite ini akan terbakar lebih cepat pada tekanan yang lebih rendah. Percampuran kedua cairan ini menghasilkan nilai oktan baru yang tidak stabil, sehingga bahan bakar itu seringkali meledak sebelum piston mencapai posisi yang tepat di dalam silinder. Kondisi inilah yang memicu terjadinya gejala ketukan atau yang populer dikenal dengan istilah ngelitik pada mesin kendaraan. Gejala ketukan ini bukan sekedar suara bising yang mengganggu kenyamanan berkendara, melainkan tanda bahwa sedang terjadi benturan energi yang tidak sinkron di dalam ruang bakar. Jika gejala ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus selama berkendara, getaran dan tekanan abnormal tersebut akan melemahkan struktur mekanisme di dalam mesin. Jadi kegagalan proses pembakaran dan munculnya gejala ketukan saat Anda sering mencampur antara Pertamax dan juga Pertalite. Kalau Erga pernah nggak ini mencampur-campur seperti itu? Pas ada duit nih, beli Pertamax lah biar cepet ya. Terus nanti waktu uangnya pas ya, pas-pasan gitu, Pertalite aja
1: ya,
0: deh.
1: Alhamdulillah ya. Aku selalu konsisten. Pakai Pertamax.
0: Oh ya. Konsisten ya, oke.
1: Selalu konsisten Pertamax.
0: Bener, memang harus konsisten ya. Erga. Jangan gitu, jangan Pertamax nanti Pertalite, kemudian
1: nanti
0: Pertamax lagi.
1: Mesin rusak malah jadi mahal.
0: Nah, gitu. Nambah ini yeah, biaya yang yeah, harusnya cuman ganti oli aja ya. Ganti oli aja makin kemana-mana kan ya.
1: Iya benar.
0: Itu kan basic ya, ganti oli kan basic ya. Mm-hmm. Kemudian nanti kalau ada kerusakan pada mesin lainnya akhirnya nambah karena dicampur-campur kan, Pertamax dan juga Pertalite.
1: Erika rajin ganti oli enggak?
0: Waduh, rajin dong ya. Ini apalagi kan untuk lokasi rumah dan juga radio Tengel. Ya, studio itu kan jauh. Oh, jadi
1: ya,
0: kan
1: ya.
0: Ini apa namanya? Setiap perjalanan PP mungkin iya. Kan kalau maksimal berapa ribu ini kilometer ya harus diservis itu?
1: Setiap 3 bulan sekali aja.
0: Oh, 3 bulan sekali. Bukannya ya, ada apa namanya 3.000 atau 5.000 gitu kemudian 10 harus
1: ribu
0: diganti ya?
1: 10.000.
0: Oh, 10.000. Nah. Oh, 10.000 kilo ya. Hmm. Banyak ya. Saya kira 3.000 atau 4.000 gitu kita kemudian harus ganti oli.
1: Enggak. Kalau enggak, motor baru ya, itu biasanya 10.000.
0: Oh, motor 10 baru. Ya. Kalau motor lama itu berarti sudah berapa tahun sih berarti? Motor lama itu 5 tahun ke atas, usia 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas dari pembelian gitu loh harga.
1: Iya benar, sebelum tahun 2020.
0: Oh, sebelum tahun 2020. Berarti ini belinya sudah 5 tahun ke atas gitu ya.
1: Itu masih motor baru.
0: Itu masih motor
1: tahun baru.
0: Oh, jadi kalau 5 tahun apa namanya ke bawah, ke belakang itu masih sudah baru. Kalau yang ke atas 5 tahun ke atas itu motor lama gitu ya maksudnya. Yeah. Saya jadi bingung ini juga ya.
1: Gak usah mikirin gitu lah.
0: Iya, ini udah serahin sama tukang bengkelnya aja udah saya mau ganti oli gitu ya.
1: Pokoknya konsisten saja.
0: Iya.
1: Pertamax, Pertalite. Gitu,
0: jangan dicampur-campur ya.
1: Nanti pakai solar.
0: Nah, itu malah waduh. Ini ya, ide siapa ngisi sepeda motor pakai solar ya?
1: Nah, gitu. Ini ada tambahan dari Mas Taufik.
0: Okay.
1: Menginfokan untuk cuaca malam ini tidak hujan di Ngawi, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Dan beliau juga bertanya, maaf sekedar tanya, Mas Erga itu apa ponakannya Mas Jamal?
0: Waduh, kok jauh sekali nih. Saudara Mas Taufik, kita kan ini saudara di sini,
1: kandung.
0: Saudara kandung. Betul, anak pertama siapa? Ini Erika anak kelima kayaknya. Diurutkan saja Mas Taufik. Ini kita di sini 7 bersaudara ya.
1: Saya nomor 7 ini berarti.
0: Gitu loh Mas Taufik.
1: Iya, Mas Taufik. Kemudian dari Pak Suprianto menambahkan juga, kalau saya isi Pertalite terus Kak.
0: Oh, konsisten ya Pertalite.
1: Mengkondisikan saku.
0: Pertalite terus Pak Suprianto ya. Jangan dicampur-campur ya, harus konsisten gitu.
1: Iya, katanya kendaraannya butut.
0: Enggak ini
1: enggak
0: loh
1: gitu,
0: mau kendaraan apapun itu kan
1: ya,
0: juga ini kalau kita
1: cari
0: mampu
1: bahan bakar terbaik lah gitu.
0: Enggak apa-apa. Iya, enggak melihat harus kendaraan yang bagus, kendaraan yang jelek itu apa namanya isi BBM-nya apa kan enggak ya.
1: Iya benar. Sama tambahan juga katanya lawang yang mobil-mobil bagus aja ikut ngantri Pertalite, Erika. Gimana?
0: Aduh, ini ya.
1: Gimana ini? Ini kan BBM subsidi ya.
0: Iya, BBM subsidi, betul. Kalau saya sih malu gitu aja.
1: BBM subsidi tapi banyak mobil-mobil yang ikut antri.
0: Tapi memang ada beberapa mobil yang boleh kan mengisi BBM Pertalite kan
1: boleh.
0: Tapi
1: ada syarat dan ketentuan yang
0: iya,
1: berlaku.
0: Iya, ada syarat
1: juga
0: dan ketentuan gitu berlaku. Betul, enggak semuanya, mobil yang bagus kok ngisi Pertalite gitu ya. Itu memang tahunnya dia memang baru tapi masih kategori yang boleh mengisi Pertalite ya.
1: Selanjutnya dari Ibu Kahye ini, katanya lah Mas Aan jabatannya apa Mbak sebagai bapaknya, apa abang tertua ini?
0: Abang-abangan ya.
1: Abang-abangan Ibu. Ini Ibu Kayu juga menambahkan juga untuk motor cowok tabung gede, biasanya tabung custom.
0: Nah itu, nah, saya juga bete kalau ada kendaraan kendaraan motor yang cowok gitu ya, iya. Itu lama sekali ngisinya, ternyata beratus-ratus. Wah ini tabungnya seberapa gitu ya.
1: Itu yang modifan itu.
0: Nah, curiga saya modifan ya. Lama ya. Sekali ini loh.
1: Kalau motorku kan juga tabungnya gede, Erika.
0: Oh, tapi bukan dimodif ya.
1: Ya enggak lah. Oh. Itu okay, asli okay, dari okay. Pabriknya gitu.
0: Oh, dari pabriknya memang gitu ya. Ya. Jadi memang untuk kendaraan motor cowok itu cenderung memang tabungnya gede ya.
1: Tabung gede. Kalau tabung kecil ya enggak. Bentuknya itu aneh ya.
0: Aneh, betul kan di depan ya.
1: Ya motornya gede, masa tabungnya kecil.
0: Nah itu agak aneh. Betul, kalau sepeda motor ini kan kalau kecil juga kan nggak kelihatan di dalam ya kan tabungnya. Kalau motor cowok kan di luar ya.
1: Ini kata Bu Kahye bisa lebih dari 30 liter kalau custom.
0: Aduh itu niat sekali kalau itu ya.
1: Hampir sama dengan mobil ya.
0: Nah ya 30 liter. Kalau normalnya itu motor cowok tuh berapa liter ya?
1: Kalau punya saya itu cuma 12 liter.
0: Ya,
1: itu sudah normalnya segitu.
0: Berarti full 120 ini kalau Pertalite. Kalau Pertamax tinggal dikalikan 16.250 kali 12 liter. Wah, aduh kayak ngisi mobil aja ya.
1: Cukup 1 liter saja cukup.
0: 1 liter aja ya.
1: Iya. Motor saya irit kok.
0: Irit ya. Ini jadi 1 liter aja wis enggak apa-apa ya. Saya kira ngisinya full. Jadi kan kayak ngisi mobil jadinya 150 lebih. Padahal naik motor.
1: Iya, benar. Ini selanjutnya dari Pak Riono juga menambahkan untuk informasi Jalan Raya Pujon masih ramai. Suhu mulai turun 19 derajat. Okay. Waspada rute Ngantang Pujon, Batu berkelok.
0: Berkelok-kelok ya.
1: Berkelok-kelok kisaran 15 km. Itu.
0: Oke, okay, jadi hati-hati ya yang melintas di jalur sana. Konsentrasi kalau ngantuk istirahat ya.
1: Benar. Ini selanjutnya dari Pak Chandra Budi. Wah, ini mengirimkan video motor apa ini? Motor modifan ya.
0: Moge, biasanya Pak Chandra pakai Moge.
1: Ini modifan bukan. Tapi pakai emblem BMW.
0: Oh, gitu.
1: Ini gimana ini?
0: Jangan salah itu punya Pak Chandra. Wah. Itu limited edition.
1: Limited banget ini. Kayaknya Honda ini ya.
0: Ini berapa liter itu full tank?
1: Ini 24 liter.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Cukup besar juga.
0: Cukup besar, iya. Kan katanya kalau kecil aneh, kan di depan kelihatan toh.
1: Benar. Kemudian juga menambahkan juga Pak Chandra ini, selamat malam. Kalau di Loceret itu Pertalet, mobil Mercy dan Alphard sering nongki di SPBU.
0: Nah, sering nongkinya di SPBU ya. Mungkin SPBU-nya estetik gitu, buat sinematik di sana itu Pak Chandra, mereka.
1: Nah, ini ada saran juga dari Bapak Yitno.
0: Apa ini?
1: Untuk Pertalet itu bagusnya untuk motor CC 125 ke bawah dan masih yang karburator itu, Erika.
0: Itu ya.
1: Kalau injeksi pertama lebih baik pertama, tapi kadang ada yang kurang cocok gitu.
0: Jadi sebenarnya juga menyesuaikan kondisi ya.
1: Menyesuaikan sepeda motornya.
0: Menyesuaikan sepeda motor, betul.
1: Benar-benar. Selanjutnya informasi dari perjalanan Pak Agus Jombang menuju Caruban. Saat ini berada di kawasan SPBU juga di Guyangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau seru Jakarta seperti apa? Ini mungkin bisa disampaikan juga ya, pengalaman Anda seperti itu terkait dengan pengisian BBM. Pernah nggak ini juga dicampur-campur ya? Ini hati-hati karena tidak bagus untuk mesin kendaraan ya. harap diperhatikan untuk seru jakra yang sering sekali mencampur-campur BBM termasuk Pertalite dan juga Pertamax.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna. Jadi mencampur Pertalite dan juga Pertamax itu membuat nilai oktan tidak stabil, kemudian menyebabkan pembakaran tidak seimbang dan bisa menurunkan performa mesin. Kemudian campuran bahan bakar berbeda aditif ini memicu penumpukan kerak karbon yang mengotori busi serta menyumbat injektor, membuat tarikannya itu jadi berat dan juga boros bahan bakar. Lalu juga ada ketukan yang terus-menerus akibat campuran tersebut dapat merusak piston dan silinder secara permanen hingga perlu turun mesin dengan biaya yang cukup tinggi. Bagaimana ini Seru Jakra, masih suka mencampur BBM atau tidak? Pertalite dan juga Pertamax terutamanya ya, karena mereka kan

0: nih mengalami perbedaan harga yang cukup jauh sekali, 16.000 dan juga 10.000. Kadang kan kita males mengantri di SPBU, ngisinya Pertamax. Kalau mood antri ya Pertalite. Beda-beda seperti itu. Jangan sering-sering ya, atau jangan sampai seperti itu, karena bisa membuat mesin jadi cepat rusak. Kemudian juga banyak ya tadi dampak-dampaknya. Nanti servisnya lebih banyak lagi habisnya ya. Jadi lebih konsisten lagi saat mengisi BBM. Jadi Pertalite, Pertamax ya, Pertamax. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Nah, ini kan di media sosial juga lagi rame-rame ya, setelah kemarin itu banyak yang menggelar demo, Erika. Mm-hmm. Itu kan salah satu tuntutannya adalah menurunkan harga BBM kayak gitu.
0: Betul.
1: Karena kemarin itu memang ketika harga BBM yang non-subsidi Pertamax.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan Pertamax ini diintervensi oleh pemerintah begitu, yang kemarin harganya cuma 12.300-an, kemudian mm-hmm. kan tiba-tiba naik jadi 16.000 sekian, nah, begitu ya.
0: Agak mengagetkan lah kemudiannya.
1: Kemudian ini ada juga yang berspekulasi bahwa kenapa sih kok misalkan kenaikan harga tersebut tepat di jam 12 malam? Kan harusnya diinfokan sebelum-sebelumnya.
0: Kenapa juga tidak di tanggal 1? Gitu, ya.
1: Iya, mm-hmm. itu kemarin itu juga sempat menjadi
0: perdebatan
1: di media sosial gitu. Kemudian juga ini, kalau misalkan sebuah kenaikan harga diumumkan mm-hmm. di awal-awal kan ya, nanti gimana kalau misalkan terjadi antrean. Atau panik buying
0: mm-hmm. membuat langka BBM Pertalite gitu.
1: Iya, kan jadi semakin tidak kondusif ya. Nah, nanti banyak yang nimbun, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal juga.
0: Ada juga yang bilang nanti lama-lama BBM apa namanya premiumnya ini ya dihilangkan juga. Seperti sebelum-sebelumnya. Ada yang bilang gitu juga, Lin.
1: Waduh, ini kalau diskusi di media sosial ini memang tidak ada habisnya.
0: Apalagi kita enggak bisa nih tahu nadanya orang ini seperti apa gitu ya.
1: Kita bacanya waktu kita lagi sensitif ya. Ini marah mungkin ini.
0: Marah, betul. Jadi kalau kita diskusi di media sosial itu memang agak ini ya.
1: Agak sensitif. Benar, betul sekali. Padahal kita meskipun ada video, mungkin mereka penyampaiannya bagus, kayaknya gak gini deh gitu.
0: Tapi jempol banget yang mengutarakan pendapat ya, atau sudut pandangnya, kemudian
1: benar.
0: Ngetik panjang sekali,
1: sekali
0: itu kan
1: untuk
0: energi ya.
1: untuk menjelaskan gitu ya, untuk memberikan pengertian bahwasannya yang naik itu bukan yang subsidi, tapi yang non-subsidi begitu.
0: Itu ada yang ngetik panjang gitu, luar biasa.
1: Panjang,
0: saya apresiasi gitu. Ada energi gitu untuk ngetik panjang, menjelaskan panjang kali lebar.
1: Iya.
0: Kemudian banyak yang balas di bawahnya dengan pro serta kontranya. Seru pokoknya kalau kita nyimak ya.
1: Benar, kalau kita nyimak perkembangan terkini terkait dengan demo-demo itu, tuntutan yang diutarakan juga. Ini salah satunya menjadi sorotan itu kan adalah harga BBM gitu, yang kemarin juga sempat naik.
0: Ini yang penting bukan pendapat kita yang disanggah, karena emosi. Selagi kita nggak ngomong apa-apa, cuma nyimak saja, kayaknya nggak masalah untuk kita ya.
1: Benar sekali. Kalau pendapat kita yang disanggah, kadang kita turut
0: ikut emosi ya.
1: Gitu.
0: Tapi kalau kita yang nyimak aja kayak,
1: asik
0: ya. Asik,
1: ternyata.
0: Betul ya. Bener ini orang ini, bener itu gitu ya.
1: Bener sekali ya. Pasti kan ada selalu ada sudut pandang pro dan juga kontra begitu.
0: Iya,
1: bahkan ada yang itu loh menyatakan atau mengulas ulang pernyataan Pak Bahlil.
0: Mm-mm.
1: Yang Pak Bahlil menyatakan bahwasannya untuk BBM subsidi itu tidak akan naik sampai di akhir tahun 2026 begitu.
0: Dipastikan
1: ya.
0: Dipastikan sampai akhir tahun nanti. Tidak akan naik kan.
1: Nah, itu tapi itu yang disalahgunakan apa? Yang tidak naik kan yang subsidi, sementara Pertamax kan non subsidi, Erika.
0: Pertamax non subsidi.
1: Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Kenapa kok Pertamax naik?
0: Pertamax
1: gitu ya.
0: Yang naik, naiknya juga langsung.
1: Harganya
0: banyak
1: juga
0: sekali,
1: banyak, 3.000 sekian gitu ya.
0: Ada yang bilang kenapa nggak 1.000 dulu, 500 dulu.
1: Padahal katanya itu, Erika, kita nggak boleh pemborosan APBN ya.
0: Nah,
1: ini giliran Pertamax nggak diintervensi ya kan, sudah mengikuti harga minyak dunia, ini malah rame ya.
0: Malah
1: ternyata
0: ramai, betul. Jadi Seru Jakarta ini harus memperbanyak baca-baca ini juga
1: literasinya
0: ya.
1: Literasinya
0: harus ditambah
1: begitu ya. Karena memang kalau kita mengikuti harga minyak dunia saat ini kan banyak juga negara yang krisis energi begitu ya Erika. Setelah Selat Hormuz ditutup, kemudian itu tensi geopolitiknya yang dinilai waduh sangat panas ya kemarin-kemarin. Nah, tapi kan sekarang sudah ada kesepakatan damai nih antara Amerika Serikat dan Iran, dan juga diikuti adanya pembukaan Selat Hormuz. Tentunya ini akan menjadi kabar baik juga,
0: kabar
1: ya
0: baik.
1: Kemarin yang sempat tidak terima kalau tidak. Harga Pertamax naik
0: bisa
1: gitu
0: aja
1: ya.
0: Kalau sudah mulai kondusif seperti ini harganya nanti bisa turun,
1: bisa
0: ya
1: turun
0: ya,
1: gitu.
0: Tapi belum dipastikan kapan
1: ya. Benar sekali. Jadi kan ini kan nanti fluktuatif ya harganya, bisa
0: betul.
1: Mengikuti harga-harga minyak dunia begitu. Dan tentunya untuk meredanya tensi geopolitik ini bisa dinilai menekan harga minyak dunia dan membuka peluang penurunan harga Pertamax dalam beberapa bulan mendatang. Tentunya nanti akan ada perumusan lagi ya Erika. Tentunya nanti akan dilakukan kebijakan-kebijakan lagi, akan diulas lagi tentunya kemarin tuntutan-tuntutan yang sempat disuarakan ketika teman-teman mahasiswa juga yang turun ke jalan ya tentunya. Ini tetap didengarkan sama pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal tentunya.
0: Soalnya semoga kita tetap survive ya.
1: Benar, semoga kita tetap survive kayak gitu sedulur cakra ya. Pokoknya memang kalau kita mengikuti situasi saat ini ya Herika, saya rasa Indonesia ini juga paling aman.
0: Masih dalam
1: kategori
0: yang
1: aman ya,
0: tidak
1: untuk
0: chaos beberapa
1: gitu ya.
0: Bulan ke depan.
1: Meskipun di dunia luar itu waduh luar biasa sekali ya. Kemudian kalau di Indonesia ini kita juga sudah mulai swasembada pangan juga. Kemudian nanti kita akan swasembada energi, dan semoga ini tentunya bisa membuat Indonesia semakin kuat dan untuk menuju Indonesia emas begitu ya di 2045 begitu sedulur cakra. Kalau dari pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Setiakti, beliau juga mengatakan Erika, kalau perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran ini tentunya menjadi sentimen positif ya bagi pasar energi global karena berpotensi meningkatkan stabilitas pasokan minyak mentah dunia begitu. Bahkan menurutnya kalau penurunan harga minyak dunia pada akhirnya bisa berdampak terhadap harga BBM non subsidi di dalam negeri termasuk juga Pertamax begitu. Dan kalau penurunan harga minyak dunia nantinya akan berlangsung secara bertahap ya tentunya Erika, tidak bisa secara signifikan begitu. Dan dalam skenario tersebut perkiraannya harga minyak ini dapat terkoreksi sekitar 1% sampai dengan 3% per hari dan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Jadi untuk kita menunggu harga Pertamax turun ini juga membutuhkan waktu ya sedulur cakra.
0: Betul.
1: Pokoknya tetap bersabar dan semoga tadi tetap bisa survive kita di dunia yang waduh saat ini sangat luar biasa sekali. Apa-apa kalau katanya itu kan serba mahal ya Erika, harga beras pun ingin diturunkan begitu, terlalu diturunkan bagaimana dengan kondisi petani yang ada di luar sana, nah biaya obat-obatan, biaya pupuk, perawatan
0: juga
1: dan sebagainya,
0: mahal ya.
1: Nah iya mahal. Belum lagi nih yang tadi itu juga sempat disampaikan sama sedulur cakra, karena memang harga bawang merah ya tadi, harga bawang merah kan mahal. Nah ini tadi disampaikan sama Pak siapa ya tadi habis belanja
0: Pak Heri.
1: Pak Heri benar, tanya lah ini kita ini produksi bawang merah sendiri kenapa kok masih mahal. Ternyata salah satu faktornya adalah karena gagal panen kayak gitu ya. Tentunya ini menjadi faktor-faktor yang di luar perkiraan kita juga tentunya ya sedulur cakra. Meskipun kita sendiri kalau di Nganjuk kan kita ketahui banyak petani yang juga nanam bawang merah dan lain sebagainya. Kalau kita logika ya harusnya kan panenannya
0: murah,
1: banyak
0: gitu,
1: harusnya kan
0: ya.
1: Murah harganya soalnya panen raya begitu. Tapi ternyata yang tidak kita ketahui adalah gagal panen.
0: Gagal panennya itu ya.
1: Benar, padahal kan perawatannya juga sudah ekstra tentunya ya. Nah ini sedulur cakra yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau kayak mendiskusikan sebuah harga ya, atau mungkin sebuah kondisi terkini, memang tidak mudah untuk seluruh cakra semuanya, baik yang harga BBM-nya naik, harga berasnya memang mahal, atau mungkin harga-harga kebutuhan pokok yang dirasa dinilai masih cukup tinggi begitu, padahal harga kopi satu cupnya 30 ribu pun kita tetap gas gitu ya sedulur cakra. Pokoknya yang penting kalau dari Pak Yitno, yang terpenting sekarang berusaha untuk sehat dan tersenyum gitu.
0: Harus itu Pak.
1: Harus, pokoknya tetap semangat ya. Oke, terima kasih Bapak Yitno dan juga sedulur cakra yang tadi yang juga sudah bergabung. Kemudian saat ini kita masih menghubungi Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar ya, Erika Bapak Wahyudi. Ini terkait dengan informasi ditemukannya seorang wisatawan yang hanyut kemarin di Pantai Pangi, Blitar ya. Tadi kita juga menghubungi Koordinator Unit Siaga SAR Malang, Bapak Imam Nahrawi. Sampai malam hari ini kita masih belum dapatkan datanya. Coba kita komunikasi juga sama Bapak Wahyudi. Nanti semoga beliau berkenan on air untuk menjelaskan kronologi penemuannya tersebut, Erika.
0: Terima kasih Lilin, Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Radio Cakra dimanapun Anda berada. Ini juga pasti media sosial Anda masih cukup ramai ya, dengan perbincangan harga BBM, kemudian juga mungkin dolar dan lain sebagainya. Namun untuk dolar per hari ini juga sudah di angka 17.700-an ya, Radio Cakra, 700 sekian gitu kalau saya cek terakhir ya. Apakah juga masih ramai sosial media dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut, atau sudah berlalu begitu saja ini Mbak kalau di media sosial saya? Bisa Anda sampaikan ya, silakan Anda bisa gabung melalui line telepon maupun juga WhatsApp di 0852 9001061.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Saat ini sudah istirahat di rumah atau masih dalam perjalanan seru Jakra, bisa Anda sampaikan kepada kami. Di hari libur ini, kira-kira seru Jakra, Anda melintas di jalur dalam kota ramai atau tidak? Tempat-tempat ngopi terutama, apakah juga full? Apakah juga perlu dengan anak-anak muda yang masih nongkrong ya hingga jam 8 malam ini? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Seru Jakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Biata Herbal Naria Bogor. Ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang pemuda berinisial HY, 23 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Nganjuk atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pemuda asal Wonosalam, Jombang itu diamankan polisi saat berada di depan minimarket yang berada di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu 13 Juni 2026 malam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan dalam keterangannya pada Senin 15 Juni 2026 membenarkan terjadinya pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini akan memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di Wonogiri yang kini mengalami kerusakan cukup berat melalui alokasi anggaran peraturan kepala daerah atau Perkada Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Diketahui, ruas yang diperbaiki yakni ruas jalan Ngadirojo Giriwoyo dan Manyaran Blimbing akan dilakukan peningkatan atau perbaikan masif. Sedangkan satu ruas Ngadirojo Biting akan dilakukan rehabilitasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan pengecekan jalan yang akan diperbaiki. Pengecekan dipimpin Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro bersama jajarannya dan didampingi Kepala Dinas DPUPR Wonogiri Prihadi Arianto. Pada kesempatan itu, rombongan mengecek kondisi jalan yang rusak karena aspal mengelupas dan bergelombang. Henggar mengatakan dua ruas jalan provinsi di Wonogiri dipastikan akan diperbaiki menggunakan alokasi anggaran Perkada Jawa Tengah. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan efisiensi pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lumajang dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktaviani, mengatakan pimpinan dan anggota DPRD hadir menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 untuk menjalankan aktivitas kedinasan yang masih dapat dijangkau tanpa menggunakan kendaraan dinas roda 4. Menurutnya, setiap unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong pemanfaatan fasilitas negara secara tepat guna dan sesuai kebutuhan. Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari kondisi kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang terparkir di area kantor sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang Mahfud menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan terkait penggunaan kendaraan dinas dengan menempatkan seluruh kendaraan operasional pada lokasi yang telah ditentukan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Forum Mitra Ketahanan Gizi Brebes Wilayah Kecamatan Losari mengoperasikan tempat pengelolaan sampah terintegrasi untuk mengolah limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Fasilitas yang berlokasi di Desa Dukusalam, Kecamatan Losari itu diresmikan oleh Wakil Bupati Brebes, Urja. Tempat pengelolaan sampah tersebut berdiri di atas lahan seluas 11.000 meter persegi dan menjadi yang pertama di Brebes yang secara khusus menangani sampah dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Ketua Forum Mitra Ketahanan Gizi Brebes Wilayah Losari, Muhaimin, mengatakan terdapat 10 SPPG di Kecamatan Losari yang setiap hari menghasilkan sekitar 2 ton sampah. Menurut dia, sebagian besar sampah organik tersebut akan diolah menggunakan sistem biopon magot. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Bupati nonaktif Pati Sudewo menjalankan sidang perdana dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor di Semarang, Jawa Tengah pada hari Senin 15 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
7: Sudewo disidang berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengisian perangkat desa dan dugaan suap proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Sekitar 100 personel polisi gabungan dari Polrestabes Semarang diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan sidang perdana Sudewo. Ratusan pendukung Bupati Pati tersebut memadati depan gedung pengadilan Tipikor Semarang yang berlokasi di Jalan Suratmo, Kota Semarang. Juru bicara PN Semarang, Hedi Sunoto, mengatakan pengamanan dilakukan setelah pengadilan berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang. Ia mengatakan pengamanan juga dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang mengingat keterbatasan ruang. Puspita Krishna, FM Pati.
3: Proyek perbaikan jalan Gadang Bumi Ayu resmi dimulai pada hari Senin 15 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Hal ini ditandai dengan panjatan doa dan syukuran di kawasan Pasar Induk Gadang atau PIG yang dihadiri Wali Kota Malang yaitu Wahyu Hidayat. Wali Kota Malang mengatakan, perbaikan jalan dilakukan untuk memperlancar akses lalu lintas dari Simpang 4 Gadang hingga Bumi Ayu sekaligus menjadi tindak lanjut penataan kawasan Pasar Induk Gadang. Menurut Wahyu, surat perintah kerja atau SPK proyek telah ditandatangani. Berdasarkan kontrak, pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Namun, pihaknya meminta pelaksana pekerjaan dapat menyelesaikan proyek dalam waktu 150 hari. Wahyu menambahkan, proses pengerjaan diawali dengan pembenahan saluran drainase yang akan dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Setelah pekerjaan drainase selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, tadi kami sempat terima informasi wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi Blitar sudah berhasil ditemukan. Kronologinya seperti apa? Penemuan tersebut sudah berhasil tersambung dengan Kalaksa BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Angge, Bapak Wahyudi, update-nya tadi kami terima sudah ditemukan, Ge?
1: Iya, sudah ditemukan di sekitar awal mula itu pukul 3 menemukan korban yang posisinya di tebing ya, di tebing, tepatnya di Umbul Waru.
0: Di dekat
1: dengan
0: tebing
1: posisi,
0: gitu ya?
1: Iya, dengan posisi di batu karang. Enggak, akhirnya terhempas oleh ombak, akhirnya surut dan korban ini nampaknya masih di batu karang
0: di
1: tersebut.
0: Batu karang. Oh.
1: Iya.
0: Terdampar di sana gitu ya, Pak?
1: Iya, terdampar di sana.
0: Di terumbu karang tebing gitu ya?
1: Iya, tebing karang di dalam kondisi MD. Yaitu di sekitar tebing Umbul Waru ya. Umbul Waru itu
0: Umbul Waru.
1: Ya, barangnya barangnya PKN.
0: Baratnya apa, Pak?
1: Titik kejadian.
0: Titik kejadian. Baratnya titik kejadian. Untuk ya, jaraknya berapa meter itu, Pak? Berarti
1: plus minus 3 km lah. Plus minus sekitar 3 km.
0: 3 km dari titik awal dilaporkan hanyut ya, Bapak Wahyudi.
1: Betul.
0: Ini tadi akhirnya proses evakuasi seperti apa, Bapak? Apakah cukup sulit atau bagaimana?
1: Tentunya medannya juga terjal karena tebing ya. Teman-teman menemukan terus akhirnya dibawa juga mencari jalan untuk menaikkan si korban. Jadi dipakai kantong mayat untuk dinaikkan ke tempat yang bisa untuk evakuasi. Jadi ya dari batu karang diturunkan teman-teman, teman-teman tim SAR gabungan. Setelah itu kan dicarikan jalan untuk dinaikkan ke tempat yang untuk evakuasinya. Evakuasinya juga terjal juga, tebing juga.
0: Butuhkan waktu berapa jam ini ya, Pak? Tadi evakuasinya
1: ya agak lamanya di situ, jadi makanya tadi juga sore, tapi mulai kita bergerak itu jam 3 sudah sudah mulai bergerak ya, karena tebingnya itu ya sekitar plus minus 1 jam lebih dikit lah.
0: 1 jaman baru terevakuasi ya, Bapak Wahyudi. Pertama kali yang menemukan ini tim SAR gabungan atau dari warga sekitar, Bapak?
1: Dari SRU Air.
0: Oh, SRU Air. Yang bertugas di air ya.
1: Jadi SRU Air kan melihat wah ada nuan seperti itu. Jadi akhirnya terus akhirnya bergabung semuanya teman-teman untuk evakuasi tersebut.
0: Baik, siap. Dibawa ke rumah sakit mana, Bapak?
1: Ke Mardiwaluyo.
0: Mardiwaluyo. Ini warga mana, Bapak? Namunan.
1: Kediri yang di Pondok Pesantren Cemara.
0: Baik. Ini mungkin ada himbauan Bapak Wahyudi atau informasi tambahan, monggo.
1: Ya, tentunya tetap selalu berhati-hati karena cuaca juga ekstrim. Ini juga menjelang perubahan cuaca untuk ke Godzilla El Nino yang kekeringan. Tentunya perubahan cuaca ini juga bisa berefek ke kesehatan dan lain-lain. Tentunya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya malam hari ini sudah disempatkan on air kembali. Angga, semoga sehat selalu.
1: Amin, Mbak Erika. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, selamat malam Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Wahyudi STMM, beliau Kalaksa BBD Kabupaten Blitar yang juga ikut dalam proses ya evakuasi wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi jam 3 sore tadi sudah berhasil ditemukan dan terevakuasi dibawa ke rumah sakit.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra, hati-hati saat berkendara mengemudi di malam hari karena penerangan juga minim ya. Ada beberapa wilayah yang masih minim penerangan, ada juga yang sudah bagus, sehingga tetap waspada, hati-hati dan konsentrasi. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Nah, saat ini saya juga sedang menonton langsung siaran langsung ini ya dari lokasi. Coba tebak ini ada di mana, Erika?
0: Waduh, ini pasti menyimak ini dari lapangan Jekrusada ya.
1: Nah, benar sekali. Ini di Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk ya. Bersama dengan Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i dari Blitar. Tentunya diiringi gamelan dan hadroh Satrio Wilis dari Nganjuk. Dan sangat luar biasa sekali.
0: Ramai ini, Lin.
1: Ramai sekali, full Erika. Tadi kan lapangannya sangat lapang ya.
0: Lapangannya sangat lapang, sekarang sudah tidak terlihat.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah tidak terlihat ini. Bahkan sampai ke belakang kalau dilihat dari drone ya, Erika. Di-shoot dari drone, nah itu juga sangat luar biasa. Panjang sekali, banyak juga jamaah yang hadir malam hari ini. Nampak para pemuda-pemudi, kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ada yang kakak-kakak, nenek-nenek. Nah, ini juga semuanya hadir di
0: semua
1: sana,
0: kalangan hadir ya, jadi satu.
1: Benar sekali, ngalap barokah,
0: ngalap barokah bareng. Betul,
1: luar biasa sekali pokoknya. Nah, ini juga membawa seperti apa ya, Erika, kayak buku begitu ya. Ini kayaknya buku untuk sholawat dan lain sebagainya. Kemudian nampaknya para jemaah ini juga mendapatkan bingkisan seperti itu, Erika.
0: Oh, dapat bingkisan juga.
1: Iya, ini kok saya lihat-lihat kok seragam bingkisannya. Nah, kemudian sepertinya ini disediakan sama panitia
0: disediakan
1: juga.
0: Disediakan, luar biasa.
1: Luar biasa sekali.
0: Barokah hari ini ya.
1: Barokah hari ini, Sedulur Cakra. Bagi Anda yang saat ini juga berada di lapangan di Krusa ada Nganjuk ya, monggo juga bisa bergabung bersama kita ya, Erika. Meskipun ini di sana sangat khusyuk sekali ya, jangan lupa juga untuk bergabung di Radio Cakra.
0: Berkabar
1: Krishna.
0: Ya, saya lokasi di sini ya.
1: Iya, kita pantau dari studio pokoknya, Sedulur Cakra. Jadi Sedulur Cakra yang belum melihat saat ini atau belum menyimak pengajian tersebut, nah ini ada beberapa alternatif, Erika, yang bisa Sedulur Cakra manfaatkan ya. Salah satunya melalui YouTube di Krusa Ada Nganjuk. Nah, ini tadi linknya juga sudah saya taruh di media sosial.
0: Betul.
1: Kemudian juga di story WhatsApp. Story WhatsAppnya Radio Cakra Krishna, nah, ya Sedulur Cakra ya.
0: Bisa didengarkan langsung melalui 98,6
1: FM Krishna Nganjuk ya, Sedulur Cakra.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini tidak perlu khawatir Anda tertinggal informasi. Pokoknya kalau lalu lintas, masalah sosial dan lain sebagainya, kita selalu on ya, Sedulur Cakra,
0: update,
1: selalu
0: ya.
1: Update begitu. Kemudian kalau untuk kegiatan pengajian, nah ini bisa melalui TikTok di Krusa Ada, kemudian juga melalui Facebook di Krusa Ada Official.
0: Betul.
1: Lanjut lagi melalui YouTube. Nah, ini banyak pokoknya, Sedulur Cakra.
0: Ya.
1: Jadi enggak perlu Anda itu pusing-pusing ini gimana caranya, soalnya saya nggak bisa ke sana langsung. Nah, ini kita sudah fasilitasi Anda biar Anda tetap bisa ngalap barokah meskipun dari rumah ya. Pokoknya Sedulur Cakra, monggo yang ada di wilayah Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk juga bisa terus sampaikan ataupun juga berbagi informasi dengan kami. Kemudian ada Akung menyapa, selamat malam Akung, tadi menyapa selamat malam Neng Erika dan Neng Bayu.
0: Terima kasih Akung sudah setia pantau ya.
1: Terima kasih sudah selalu setia pantau. Ada Bapak Chandra Budi juga, ini kayak mengirimkan sebuah foto ya, beberapa foto dan video juga. Selamat malam di Jalan Pengkol Brebek, kabarnya juga lengang, warungnya pada tutup. Cek di gudang, ditemani Radio Cakra Krishna. Waduh, ini kemanapun Pak Chandra Budi kita selalu diajak, Erika ya.
0: Betul, luar kita ikut.
1: Pak Chandra Budi kerja, kita ikut. Jalan-jalan ke Madiun, kemana lagi, kita selalu ikut begitu. Waduh, luar biasa sekali. Mas Taufik ini mengirimkan mengirimkan sebuah foto juga Piala Dunia 2026 di hari Selasa 16 Juni. Untuk hari ini ada Belgia dan juga Uruguay yang main. Kemudian untuk 17 Juni berarti besok ya, ada Prancis dan Argentina. Ini jagoannya siapa?
0: Jagoannya siapa kira-kira?
1: Jagoannya siapa? Ini Guru Cakra ya. Nah, Pak Suprianto juga menambahkan, Pildun tahun ini timnas yang dari Asia belum ada yang kalah. Ada yang imbang, ada yang menang. Tapi sayang timnas dari Asia Tenggara belum ada yang ikut. Gak apa-apa, besok-besoklah kita ikut di event berikutnya ya. 4 tahun berikutnya berarti kalau dihitung dari sekarang ya. Aduh, gak apa-apa Pak Suprianto. Ini jagoannya Pak Suprianto main atau enggak ya di Pildun 2026 ini. Karena ini kan Indonesia tidak bisa ikut Pildun ya kabarnya, tapi tidak apa-apa, ada jagoan lain ya sedulur cakra ya. Ini kira-kira ada yang nobar atau enggak, mungkin bisa ditambahkan ya. Ini kan pemerintah daerah juga diimbau untuk bisa memfasilitasi ini nobar begitu. Nah, ini kalau di wilayah Anda apakah juga sudah ada kegiatan nobar sedulur cakra, nanti bisa ditambahkan juga tentunya ya. Kemudian ada informasi lain, ini tadi juga Pak Yitno tadi request lagu Perawan Ayu Kalimantan sudah diputarkan ya Bapak. Kemudian ada Ibu Kahye, Mbak sudah pada makan malam atau jajan belum ini? Lah sudah loh Bu.
0: Sudah, ini sudah kita, malam kok ya.
1: Kita sudah itu, sudah makan Bu, ini tadi pakai sayur, pakai itu gorengan juga, sudah jajan.

0: mungkin Sedulur Cakra yang tahu lokasinya ya bisa ditambahkan. Kemudian ada Pak Budi, ini menambahkan ada insiden laka lantas tadi kabarnya di baratnya Polsek Baron Nganjuk begitu ya Herika. Kejadiannya itu sepertinya baru saja. Kita juga coba komunikasi dengan teman-teman Satlantas, disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin. Beliau juga menyampaikan memang benar ada insiden laka lantas dan sudah ditangani begitu. Korban mengalami luka ringan dan hanya mengalami kerugian material begitu. Tapi kita masih belum tahu ini untuk yang terlibat kendaraan apa saja dalam insiden tersebut. Kemudian ditambahkan lagi sama Pak Budi, laka lantas ada satu korban yang meninggal dunia di hari ini ya, Selasa 16 Juni sekitar jam 16:46 tadi, lokasinya di Jalan Umum Desa Kepuh Boyolangu Tulungagung begitu Erika. Dan ini kita juga komunikasi tentunya dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung Ibda Armando. Beliau juga menyampaikan memang benar ada insiden tersebut, kecelakaan masih dalam proses penyelidikan begitu. Sedulur Cakra, bagi Anda yang juga berkendara ya tentunya ini harus berhati-hati, ingat ini adalah bulan suro, biasanya kita memang biasanya memang harus hati-hati, cuma di bulan suro ini lebih berhati-hati lagi. Baca doa sebelum berkendara Sedulur Cakra, apapun kegiatan Anda semoga semuanya lancar begitu ya. Jadi kita mari saling mengingatkan. Kemudian bagi Anda yang mau menuju arah Tulungagung malam hari ini juga harap waspada karena ada kegiatan pengesahan ya Erika. Kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat begitu. Jadi ada beberapa jalur yang dilakukan pengamanan, salah satunya di Kauman Tulungagung, Sedulur Cakra. Harap berhati-hati saja apabila Anda melintas, kegiatannya itu akan kira-kira sampai besok pagi, kemudian sampai siang itu nantinya bubaran ya. Karena yang ikut pengesahan tidak hanya dari dalam daerah Tulungagung saja, tetapi juga dari luar daerah banyak, tidak hanya menggunakan kendaraan roda 4, tapi juga beberapa itu menggunakan kendaraan roda 2, tentunya nanti kan juga konvoy ya Erika. Jadi hati-hati saja Sedulur Cakra untuk hari ini dan juga besok ya, bisa diperhatikan untuk jalur-jalur utama tentunya wilayah Tulungagung, Kediri dan sekitarnya. Kemudian untuk Sedulur Cakra yang malam hari ini juga masih berada di rumah, Anda juga bisa terus menyimak live haul Mbah Ngadirin sekeluarga bersama dengan majelis di Krusaadah Pusat Nganjuk ya Herika. Malam hari ini juga masih berlangsung, ini sholawatannya juga dilantunkan begitu merdu, banyak masyarakat dan juga jemaah yang antusias juga Sedulur Cakra. Monggo Anda juga bisa terus bergabung dan kabarkan untuk kewaspadaan di Radio Cakra Krisna Herika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah

0: kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, Seru Cakra, hari ini kami terima informasi adanya insiden lalu lintas ya di wilayah Baron. Wilayah Baron Nganjuk, tepatnya Barat Polsek Baron. Dan ternyata untuk insiden tersebut untuk saat ini sudah tertangani oleh rekan-rekan Polres Nganjuk. Ada korban luka, kemudian kerugian material. Untuk Seru Cakra mungkin juga mengetahui informasi tersebut, juga bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami. Karena belum kami ketahui pasti kendaraan apa saja yang terlibat dalam insiden tersebut. Sementara itu masih wilayah Nganjuk, kemarin Senin pagi juga ada insiden lalu lintas di wilayah Patihan Locaret Nganjuk ya, Seru Cakra. Putukrejo Locaret Nganjuk, ini ada korban meninggal dunia, masih anak-anak sekitar kelas 1 SMP ya, informasi yang kami terima. Namun untuk kronologinya seperti apa belum kami ketahui pasti. Kalau untuk di wilayah Tulungagung tadi juga ada insiden lalu lintas, Seru Cakra, sudah kami teruskan juga di rekan-rekan Polres Tulungagung. Kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, sehingga untuk data lengkap juga belum kami dapatkan. Seru Cakra menjumpai adanya insiden lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Erga.
1: Ya Erika, ini suasana penuh khidmat dan kebersamaan ini terlihat di lapangan di Rusa Adah, Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk ini ya Erika. Ini dalam rangka haul Mbah Ngadirin sekalian yang digelar pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Terlihat juga ini Erika, antusiasme masyarakat tampak luar biasa.
0: Ini semuanya ya. Ini ya datang ya.
1: Iya benar, ratusan jemaah memadati lokasinya ini untuk mengikuti rangkaian pengajian, zikir, dan lantunan solawat demi meraih keberkahan di awal tahun baru Islam. Habis ini kesana gimana Erika?
0: Aduh bisa ini ya, kan kita masih jam 9 malam ya. Pasti dapat ya.
1: Ya ini acara semakin malam ini semakin semarak ya. Dengan iringan gamelan dan hadroh Satrio Wilis yang menghidupkan suasana. Hingga malam ini juga kegiatan masih berlangsung meriah dengan lantunan solawat yang terus menggema juga ini di tengah para jamaah Erika. Kemudian semoga momentum 1 Muharram ini menjadi awal yang baik untuk mempererat ukhuwah dan meningkatkan keimanan serta meraih keberkahan bersama Erika.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Ya, ini cukup ramai ya Erika, terdengar meriah sekali. Jadi ini masih solawatan begitu. Nah, ini saya lihat-lihat di komentarnya yang ada di YouTube ya Erika. Ini Locaret Kabupaten Nganjuk ikut nyimak, ada lagi yang ngampel ringan rejoso saged hadir barisan depan. Alhamdulillah.
0: Wah, ini banyak yang menyimak ya.
2: Banyak yang menyimak juga ini. Ini mari kita ikut bersolawat, ini terdengar ya Seluruh Cakra. Bismillah ngalah barokah begitu, luar biasa sekali. Semoga menjadi barokah untuk kita semua ya Seluruh Cakra, apalagi yang hadir langsung di sana ini ya. Nah, ini bagi Anda yang tadi juga berada di sekitaran Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, juga bisa terus berbagi informasi. Jangan lupa juga kirimkan foto maupun juga videonya ya Sedulur Cakra. Dan ini semua jemaah juga antusias mengikuti solawatan tersebut. Dan ini juga itu Erika, biasanya kalau lagu solawatnya seperti ini kan selalu berdiri begitu ya sambil berdoa juga. Iya.
0: Yeah. ramai ya untuk malam hari ini.
2: Ini masih berlangsung Mahalul Qiyam. Jadi biasanya kita kalau Mahalul Qiyam kan memang dianjurkan untuk berdiri begitu ya Erika. Nah ini sangat khusyuk sekali, sangat luar biasa sekali. Biasanya kalau mendengar Mahalul Qiyam begini nangis biasanya.
0: Merinding ya.
2: Saking khusyuknya benar. Merinding begitu ya Sedulur Cakra. Waduh luar biasa sekali. Ini nanti kalau Sedulur Cakra mau melintas di sekitaran Prambon Nganjuk ya, nanti juga harus berhati-hati ketika bubaran para jemaah tersebut ya Sedulur Cakra, karena memang ini sangat luar biasa sekali, pengunjungnya juga ramai, jemaah yang hadir di sana juga sangat luar biasa, membludak banyak begitu. Jadi bagi Anda nanti yang lagi berkendara, harap berhati-hati dan juga waspada saja. Kemudian ada informasi lain disampaikan sama Mbak Anita, beliau lagi perjalanan melintas di sekitaran Kediri, masih cukup ramai dan lancar ya, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak hujan kalau malam hari ini, Erika?
0: Terima kasih Lilin Bayu dan juga Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, seru cakra sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Erika dan rekan gatekeeper Erga Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Ma-

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari karena

warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah, obat pilihan, Bu.

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh aku wingi gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan jo.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
1: Wow.
0: Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotan iki lho pak.
0: Iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Nariah Sigaret.
1: Mantap.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah, sehingga muncul menjadi orang yang putus asa, sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus, bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku, sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat
di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Kenapa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat, biasa saja. Bangun ini biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin
urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan.

ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urasan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga dan neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, Masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Kami nyampe di sini, alhamdulillah ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang enak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya. Ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah. Musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita

0: kita boleh berkata karena dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati, ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam bisawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 17 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alfa Namar dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus sampaikan update informasi terkait dengan arus lalu lintas atau mungkin juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Hari Rabu ya, ini udah mulai kembali lagi beraktivitas setelah kemarin hari Selasa merupakan tanggal merah tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Biasanya kalau tanggal merah yang mungkin orang Nganjuk, orang Kediri, orang Jombang yang kerjanya di daerah Surabaya gitu ya, ini biasanya pulang ke kampung halamannya untuk menikmati hari libur. Dan satu hari setelah libur biasanya jalanan agak ramai nih, yang berangkat ke Surabaya kembali ke tempat-tempat industri gitu ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Nah, ini biasanya cukup ramai. Tapi untuk update-nya di pagi hari ini seperti apa bisa Anda terus sampaikan di 0852 9001061. Gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah dari Pak Budi tadi menginformasikan ada insiden kecelakaan pagi ini. Lokasinya di utaranya SDN Kampung Baru Tanjung Anom Nganjuk. L300 informasinya yang terlibat kecelakaan. Informasi awal kata Pak Budi tadi L300 menabrak rumah karena membanting setir setelah menghindari ibu-ibu yang menyeberang jalan begitu.
0: Oke.
1: Tapi lebih lengkapnya ini tidak dikirimkan dokumentasi juga. Kita masih komunikasi dengan Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi. Nanti akan kita update kembali. Kalau informasi awal tadi pagi ini kejadian, belum ditambahkan juga jam berapa. Yang jelas melibatkan satu mobil L300. Nanti lebih lengkapnya kita update, masih kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian dulu. Lalu Pak Yitno juga ikut menambahkan di pagi ini di wilayah Jombang Kota sudah mulai cerah untuk kondisi cuaca. Meskipun masih cukup sejuk, masih cukup dingin, tapi untuk matahari sudah mulai terlihat untuk wilayah Jombang Kota dan sekitarnya. Lalu tadi masuk juga Pak Jenuri di kawasan Papar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di kawasan Jongbiru masih cukup padat, ramai sekali untuk kendaraan roda 2 jam-jam berangkat kerja yang arah ke Kediri ataupun juga yang arah ke Mengkring. Ini sama-sama ramai, harap lebih hati-hati. Mbak Ambarwati di ruas tol kilometer 720-an yang arah ke Gatelwaru Gunung nanti juga masih aman. Tadi berangkat dari Bandar Kedungmulyo arah ke Surabaya pagi ini tidak ada hambatan. Yang perlu waspada kawasan Mengkring sampai ke Banter tadi cukup padat volume kendaraan yang ke arah Surabaya utamanya. Kemudian dari Pak Noval di kawasan Papar arah ke Kertosono juga ramai. Bus antar kota banyak yang ngetem di seputaran Pasar Papar di utaranya atau di depan kantor Telkom. Ini cukup padat, ada 2-3 bus tadi yang berhenti bergantian, jadi lebih hati-hati. Kemudian Pak Oktavian menanyakan untuk traffic dari Nganjuk ke arah Madiun, Mal. Kalau jalur arteri pagi ini bagaimana?
0: Baik, Nganjuk ke arah Madiun bisa Anda sampaikan seluruh cakra yang melintas mulai dari Nganjuk Kota ke sampai ke Saradan, Saradan ke Madiun seperti apa di jalur utama? Sampaikan di 0852 9001061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Pagi hari ini kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna, Seteru Cakra di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Cuaca cerah, tapi agak sedikit berawan, berbeda dengan hari kemarin yang cerahnya cukup kebangetan gitu ya. Sementara untuk wilayah lainnya, sejauh ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper juga cenderung aman, untuk cuacanya tidak ada yang mendung gitu ya. Dan semoga tetap cerah sampai dengan nanti malam. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan Seteru Cakra di 0852 9001 0 61. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ya Jamal, jadi untuk wisatawan yang hanyut di Pantai Pangi kemarin sudah ditemukan ya. Kemarin sore sekitar jam 3 itu ditemukan. Kemudian juga proses evakuasinya cukup lama karena korban ini ditemukan di sekitar tebing terumbu karang gitu ya. Yang kan pasti untuk kondisinya kan terjal sekali, kan membahayakan petugas ya apabila tidak hati-hati. Setelah 6 hari pencarian ya Jamal ya, setelah 6 hari pencarian setelah korban dilaporkan hilang pada 11 Juni 2026, kemarin sore korban yang terseret ombak di Pantai Pangi wilayah Blitar ini akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas gabungan seperti itu. Jadi yang menemukan itu dari petugas gabungan sendiri dari Sru Air, karena kan terbagi ya, ada Sru Air dan juga ada Sru Darat. Dan kemarin itu ditemukan oleh rekan-rekan Sru Air, korban itu terdampar gitu ya, karena kan terhempas ombak, ombaknya juga cukup besar, kemudian terkena terumbu karang seperti itu. Kemarin dievakuasi, proses evakuasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, lalu dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut seperti itu. Diimbau ya kepada seluruh cakra yang mungkin ada agenda berkunjung ke mana ini, pantai ya, pantai atau mungkin juga berwisata di tempat-tempat yang ada airnya ya Jamal. Kan sekarang banyak ya wisatawan seperti di sungai gitu ya. Sungai, kemudian
0: Danau buatan
1: itu harap hati-hati. Apalagi kalau pantai, wah, gelombang kan tidak bisa kita prediksi ya.
0: Iya, kalau kayak di ya, musim-musim tertentu bahkan bisa agak tinggi ya.
1: Nah, betul. Agak tinggi. Ini kadang kan kayaknya banyak kecil waktu kita agak melipir ke air, tiba-tiba langsung ombaknya itu besar sekali.
0: Okay.
1: Seperti itu. Ini tadi saya juga dapat pesan masuk disampaikan oleh Bapak Imam ya. Jadi ada pengalaman juga Jamal beberapa waktu lalu bikin video di tepi pantai gitu lah ya, keluarga biar ala-ala estetik gitu lah Jamal ya. Kayaknya itu juga ombaknya landai-landai aja gitu ya. Pas agak kena air kan, biar videonya bagus kan kena air gitu ya Mal ya. Tiba-tiba ombaknya itu besar. Nah itu naik apa, seperti
0: tiba-tiba datang gitu ya.
1: Tiba-tiba datang, kemudian Bapak Imam ini bersama istri dan anaknya naik ATV. Iya, tahu ya Mal ya. Seperti apa, motor-motor roda empat
0: itu ya.
1: Betul. Jadi sewa itu, kemudian bikin-bikin video, kemudian ya mikirnya dikenain air biar videonya bagus, karena kan bawa drone juga ya Mal ya. Jadi kayaknya bagus nih. Pas agak kena air, tiba-tiba ombaknya besar, kemudian mesinnya mati gitu Mal. Akhirnya kan panik. Nah itu kan juga apa namanya, jadi kewaspadaan, jadi peringatan untuk semuanya saja, lebih hati-hati gitu ya saat bermain di pantai. Jangan hanya untuk videonya yang bagus, kemudian membahayakan nyawanya sendiri gitu ya. Jadi peringatan untuk seluruh cakra yang suka ya main di pantai atau di laut. Kemudian saya juga terima informasi pagi ini nomor baru Jamal belakangnya 1073 arah Madiun lancar via jalur arteri. Bahkan pagi ini masih cenderung lengang saja. Perjalanan dari Lamongan sekarang posisi sudah berada di Caruban. Kalau dari bionya ini Muhammad Attar, Bapak Attar gitu. Atau ini nama anaknya. Biasa orang tua kalau sudah punya gitu. Anak kan dinamain anaknya ya Jamal ya. Bisa ditambahkan nih dengan ibu atau bapak siapa biar kita bisa menyapa ya di perjalanan jenengan pagi hari ini. Kemudian saya terima pesan masuk juga sudah disampaikan oleh Pak Riono. Sudah dinyalakan radionya ya Jamal jam 6 pagi mengabarkan suhu di Pujon ya. Suhunya 16 derajat. Nah, di studio berapa ini? Studio hanya 20 Pak Riono, tapi di sini sudah dingin sekali. Lebih dingin berarti ya dibandingkan di sini ya Jamal. Yeah. Di sana 16 derajat masih pagi. Ya. Pujon Malang cuacanya cerah meskipun suhunya 16 derajat Celcius. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan Pak Yitno ya tadi ya. Cuma kota cerah sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Yasir, ini juga berada sekitar Jombang Kota, arus lalu lintasnya lancar, cuacanya pun juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung Pak Puji. Selamat pagi Pak Puji.
4: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Puji?
4: Alhamdulillah baik dan sehat Mas.
0: Alhamdulillah baik. Di pagi nih, udah sampai mana nih Pak Puji?
4: Ini sudah masuk Caruban Mas.
0: Masuk Caruban ya, masih aman?
4: Alhamdulillah aman Mas, ini kalau yang ke barat itu sepi, sepeda motor yang banyak. Kalau ya, yang ke timur banyak truk-truk.
0: Wah, ini udah mulai aktif lagi nih, apa namanya, dunia logistik ya. Kemarin satu suruh kan libur tanggal merah. Ini udah mulai ya, main lagi nih.
4: Ya, cuaca cerah.
0: Oke, baik. Gak ada kewaspadaan kan Pak, aman semua ya. Sejak dari Bogor tadi?
4: Iya, dari Bogor sampai Caruban aman.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Puji sudah bergabung. Hati-hati di jalan, Pak. Selamat pagi.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puji. Tadi dari Bogor menuju ke arah Madiun ya. Tadi menginformasikan masih aman dan lancar saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari kawasan Madiun kita geser ke kawasan Mojokerto, sudah ada Pak Tri Sbianto. Selamat pagi Pak Tri.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lemes sekali Pak Tri.
5: Kenapa Mas?
0: Yang pertama gak punya uang, yang kedua belum sarapan.
5: Oh,
0: untuk hari ini enggak ini enggak bawa uang maksudnya.
5: Oh, neng cok uangnya ya.
0: Gimana nih Mojokerto?
5: Aku mengkaget ya jam 3 nih pasar ya. Timbangnya kok rame.
0: Ada apa tuh?
5: Tapi kira ada laka ya. Pikir kok rame, ternyata lo harus balik Mas ini.
0: Oh, harus balik.
5: Iya, habis liburan kemarin toh.
0: Iya benar, Senin kayaknya ada yang libur juga ya Senin atau bolos mungkin ya. Kan nanggung tuh, iya. Minggu, Senin, Selasa gitu kan.
5: Penyiar biasanya bolos penyiar.
0: Oh enggak dong. Enggak bisa bolos malahan.
5: Kan lu, tongan kok rame padahal bukan Senin ternyata lu. Iya baru inget, nah, ada kemarin libur tanggal merah.
0: Itu posisi dini hari ya ramenya ya.
5: Jam 3, Mas. Tiga jam berapa? Sampai sekarang lho rame wongnya sampai bingungnya.
0: Di jalur jalur berangkal itu ya.
5: Iya, jalur pertigaan itu nyebrang susah.
0: Mbak. Oh, iya. Waduh, ini berarti masih cukup ramai.
5: Banter-banter, Mas. Nanti habis setengah 8, jam 8 baru sepi nih. Sampai ini sih banter-banter ya, Mas. Orang berburu ini.
0: Berburu. Tadi pas belanja ada kenaikan harga atau tidak, Pak Tri?
5: Ayam cuma naik 1.000.
0: Ayam naik 1.000 jadi berapa tuh?
5: 28 jadi 29.
0: Oh, masih aman lah.
5: Iya, aman. Lainnya stabil sih, kan. Telur 23. Telur 23 aman.
0: Oh, telur 23 ya?
5: 23.
0: Ya itu agak murah berarti, Pak.
5: Iya. Karena pas naik sampai 30 ke atas, 32. Ini pas 23 nyantai ini harganya.
0: Oke.
5: Ini yang coklat loh ya, bukan yang putih loh. Yang
0: coklat. Iya, telur horn ya.
5: Iya, Kak, yang warna yang agak putih kan yang gampang pecah itu. Itu di bawah 20 itu, Mas.
0: Berapa?
5: Di bawah 20 itu 19.500 kalau
0: enggak salah. Oh, itu yang ini ya, telur yang kualitasnya agak di bawahnya yang coklat itu ya.
5: Nah, ya gampang pecah itu nanti bawah itu. Kadang diambil warung atau itu yang
0: tukang roti.
5: Heeh. Ya, bukan roti. Buat roti atau warung dibuat bentar atau buat apa gitu. Jadi rumahan pilih yang coklat rumahan itu biasanya.
0: Iya.
5: Berangkal aman, tidak ketemu rombongan anu. Karena anu ini biasanya suruhan acara tapi enggak ketemu.
0: Siap.
5: Saya nganjuk ke barat yang ramai.
0: Iya.
5: Tahu di mana.
0: Wow, di setiap gang pasti ramai di sini.
5: Ya, makanya itu di sini cuma enggak apa-apa. Konvoi tadi malam, Mas, cuma enggak lewat sini aman.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Tri sudah bergabung.
5: Ini mulai wisuda-wisuda, sekolahan-sekolahan, lulusan.
0: Oh gitu ya.
5: Ini anak-anak macak nih salon tadi kita lihat. Ya, Senin kemarin sekolahan 1, sekolahan 2 beto-beto harinya. Besok juga ada Kamis itu SD di sini ada lulusan. Itu kita belum lepasan.
0: Siap.
5: Oke, lanjut dulu.
0: Siap, Pak Tri.
5: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Sbianto. Katanya kalau di Berangkal tuh kalau musim-musim apa balik kerja, seperti yang saya katakan tadi, misalnya kemarin habis liburan, orang-orang yang dari Jombang, dari Nganjuk, dari Kediri, itu yang kerjanya di Surabaya itu pulang semuanya pas musim libur gitu ya. Nah, di hari pertama ini biasanya baru kembali ke Surabaya atau ke tempat-tempat industri. Kata Pak Tri, sejak dini hari jam 3 tadi udah mulai ramai seluruh cakra di kawasan Mojokerto, tepatnya di Berangkal. Sampai dengan saat ini juga masih cukup ramai. Maka tetap waspada dan hati-hati bagi Anda yang akan melintas di kawasan Berangkal Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi leto memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, leto memiliki isian yang lebih lengkap seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi leto unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah leto hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah leto dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Leto awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan leto masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk sejumlah wilayah ya, mulai dari Mengkreng sampai dengan wilayah Wilangan di jalur utama di Kabupaten Nganjuk. Bisa Anda sampaikan seluruh cakra untuk kondisinya seperti apa di pagi hari ini. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Oktavian di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran flyover Peterongan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu Pak Setiaris, perjalanan ke arah Surabaya lewat ruas tol ini juga cenderung sepi. Sudah masuk di Gatol Nganjuk tadi, yang arah ke Surabaya memang cukup lengang. Hanya perlu hati-hati arah ke timur cukup silau pagi ini, sudah mulai cerah untuk di jalur tol. Ini benar-benar sepi kondisinya. Dikirimkan video dengan durasi 13-14 detik kan juga tidak terlihat ada kendaraan sama sekali. Memang cukup lengang untuk dari Nganjuk ke arah Surabaya di jalur tol pagi ini. Lalu informasi lain tadi juga disampaikan oleh Bu Tuti untuk jalur Kertosono ke arah Kediri Kota lewat Papar, simpang 4-nya masih lancar juga. Kemudian dari Pak Yusril, Patian Rowong Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di kawasan Kertosono dari Taman Kutha Kertosono yang ke arah traffic light simpang 4 menuju ke arah Nganjuk juga cukup padat, tetap lebih hati-hati. Roda 2 yang mendominasi. Kemudian satu lagi tadi ditambahkan oleh Pak Soleh di Jatikalen, cuaca sudah mulai cerah, traffic mulai padat juga terutama yang arah ke arah kecamatan Gondang Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
5: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
6: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
5: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
6: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
5: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya ke penelpon Pak Abdul. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Jamal. Sehat semua?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Abdul juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini Mas Jamal.
0: Gimana tuh?
1: Saya tadi kan perjalanan dari Jombang mau ke Nganjur.
0: Mm-hmm.
1: Seperti yang dibilang teman-teman dari Mojokerto tadi, Masya Allah perjalanan teman-teman
0: yang bawa
1: sepeda itu kenceng-kenceng, rawan.
0: Soalnya akan kembali ke pabrik atau ke tempat kerjanya di Surabaya mungkin, Pak ya?
1: Enggak, Mas Jamal. Tadi ada kecelakaan itu pas di depan SPB itu loh, pengisian
0: SPBU LPG, mana itu?
1: Jadi bukan SPB, SPBU, SPBE.
0: Oh, SPBE. Jati oh, Jati Pelem. Ya. Antara apa dengan apa, Pak?
1: Nah, itu sepeda motor kayaknya sama. Jadi posisi sepeda motor itu kenceng dari arah barat.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada motor yang apa itu? Truk yang mau masuk ke pabrik.
0: Oh.
1: Mungkin kekencengan itu. Masya Allah, kasihan sekali. Enggak tahu betul. Kayaknya tapi enggak terlalu parah tapi banyak darahnya gitu loh.
0: Oke, oke, oke. Luka ya, Pak.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi anaknya itu masih terluka di tengah perjalanan.
0: Loh.
1: Di tengah jalan sama orang-orang diangkat kayaknya.
0: Oke, oke, oke. Berarti pas tadi cukup
1: saya dengar
0: cukup
1: teman-teman dari Mojokerto tadi dulu kok pas.
0: Waduh, berarti tapi cukup parah ya, Pak ya, untuk lakanya ya.
1: Kayaknya gitu, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa itulah, Mas, cuman.
0: Iya, Pak. Ini loh soalnya. Soalnya kan kalau misalnya libur kan ini pulang. Nah, pas balik ke sana biasanya betul. Paginya pagi buta itu udah berangkat. Nah, posisi kan harusnya masih ngantuk gitu ya.
1: Iya.
0: Lah itu wah masa, jadi masa, jadi atensi lebih baik kalau pengen balik mah malamnya aja kali ya, Pak ya.
1: Malam
0: atau sore ya. Kemarin.
1: Iya, iya. Benar, Mas Jamal. Mungkin ini keburu-buru kalau kelihatannya.
0: Nah, itu dia. Tapi tadi udah ada ambulans atau dari pihak berwajib, Pak, di lokasi, Pak?
1: Belum ada. Masih baru kayaknya, Mas Jamal.
0: Oh, oke, oke, oke. Barangkali nanti ya, barangkali nanti butuh bantuan ya. Biar dicarikan ambulans atau ya. Medis lah, Pak ya. Kasihan juga korbannya itu.
1: Iya, iya. Ya.
0: Sejauh ini masih aman ya, Pak ya, lepas dari Jati Pelem ya.
1: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Abdul sudah bergabung.
1: Sama-sama.
0: Siap, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul. Ini tadi

0: di Satlantas.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Alvan,
2: ya, malah informasi dari Pak Abdul tadi masih kita teruskan dengan Ibda Siswanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Untuk informasi awal nanti seperti apa masih coba kita komunikasikan, ini masih belum ada jawaban. Untuk yang melintas di seputaran Jati Pelem Jombang, di seputaran atau di depan SPBE bisa lebih hati-hati. Untuk informasi tadi juga cukup padat disampaikan. Untuk detailnya masih kita komunikasikan dulu, Mal. Nanti akan kita sampaikan lebih detail.
0: Baik. Terima kasih, Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya, terutama yang menuju ke arah Surabaya. Di beberapa titik tadi diinformasikan cukup padat seluruh cakra, bahkan kalau pantauan dari Pak Abdul tadi di kawasan Jombang ya, sepanjang Jombang lah di jalur utama itu cukup padat. Terus sambung ke Mojokerto juga gitu, cukup padat karena memang di musim balik gitu ya. Kemarin habis tanggal merah, yang rumahnya asli di Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya gitu ya, yang bekerja di wilayah Surabaya kemarin pulang. Dan hari ini karena juga sudah masuk, jadi mereka kembali ke tempat kerjanya. Mungkin di kawasan-kawasan industri seperti di Surabaya, Gresik, termasuk Mojokerto, Pasuruan dan sekitarnya. Nah itu biasanya udah mulai cukup ramai.

0: Ya malah tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Jenuri jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran Jombang Kota, sekitaran alun-alun juga masih aman lancar. Kendaraan pribadi yang ramai, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Jombang dan sekitarnya. Lalu untuk informasi lain tadi dari Pak Budi Santoso berangkat dari jalur Rejoso menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai simpang 4 bypass Nganjuk juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi lain tadi, oh ini keluar itu mal, lelucon di Instagram.
1: Apa itu?
0: Update harga BBM Pertamina per hari ini. Katanya buat Pertalite ini di 5.000, Pertamax di 8.125. Tapi per setengah liter. Jadi saya kaget
1: ya, masuk kok akal juga ya. Gitu.
0: Ternyata harga per hari ini per setengah liter. Jadi memang segitu kalau
1: saya kira malah itu di zamannya Pak SBY dulu.
0: Nah, itu. Saya kira keluar di Instagram tadi. Ternyata harga setengah liternya.
1: Setengah liter ya.
0: Ya lanjut ke informasi lain tadi disampaikan juga oleh Bu Utami di kawasan dalam kota Kediri. Ini melintas di Mojoroto arah ke Prambon masih aman. Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya sampai ke arah jembatan juga tidak ada hambatan, sudah mulai cerah juga. Satu lagi ditambahkan oleh Pak Wawan tadi di jalur Pace yang ke arah Nganjuk Kota masih aman, cuaca juga sama, cerah dengan dominasi kendaraan roda 2 jemaah.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.